Ceng, mana nak mundur bari nungkup benget nak oke nungkup beheng nak. Red kabahlam si Janu kakara ngurisik tina kapaehan dan tak pernah deui ngan peneng beng bae bah majaji teh lompat ti baranting balik ka jalan urut tadi.

0: ke kuring. Nu akhirna der bae aki kuring teh jeung Bah Majaji teh ributan. Sok padahal aki kuring mah teu naon teh teu maes teu meuleum. Hartina eueuh urusan. Lantaran dosana sorangan eta mah wajar kitu mah atuh. Jadi geus nyangka, geus pitnah ka aki kuring anu ngaran aki Gurnita. Tak kitu sarerek. Teras atuh panginten si Majaji teh jadi musuh. Nya, tapi ayeuna aki kuring keur ka bangsa singa. Rek nguruskeun soal eta. Lantaran ari pamangih aki kuring mah moal salah deui pang nabah Majaji kitu sangkaanana pasti aya anu hasud alias anu ngadudomakeun. Malah pihak Bah Majaji jeung aki kuring jadi bengkah, jadi musuh. Tapi kawasna teu kungsi pangih. Da buktina Bah Majaji rek ngajorag kalemur kuring. Tak kitu maksudna saradek ieu teh. Oh, kitu. Ari Andika ayeuna bade teras ka mana ieu teh? Tah kuring teh. Ayeuna teh rek nyusul aki kuring. Kawasna ayeuna teh ka Gunung Gajah jiga mah saradek ieu teh.
1: Baraya Radio Peace,
2: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Mitra sehat nuju sareng Teh Siti-nya.
4: Mohon.
3: Teh Siti mana ling kita?
4: Di Cihideung. Cigaru.
3: Cihideung Cigarunya. Desa
4: Mekarmukti.
3: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabaraha uyahan ka dieu teh?
4: Dua katilu ayeuna.
3: Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
4: Sok cangkeul.
3: Mohon.
4: Leuleus rieut.
3: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawa teh? Nuju di
4: check up teh. Kelenjar getah bening.
3: Kelenjar getah bening.
4: Asam lambung.
3: Teras.
4: Teras deui.
3: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
4: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
3: Nungse, gitu. Mohon.
4: Ieu naon teh perih ieu teh?
3: Patuangan teh.
4: Benjolan pan ieu seueurnya.
3: Sabaraha hiji benjolan teh teh?
4: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
3: Tah, ayeuna kan?
4: Ayeuna mah.
3: Kumaha teh ayeuna?
4: Lah kitu, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Tos aya karaosna.
3: Tos aya karaosna nya.
4: Tos leuleus lah kitu, teu nyeri deh.
3: Teu nyeri enanya. Ya.
4: Teu nyeri, alhamdulillah.
3: Tak sabar alami kan rupanya mah teh?
4: 2012
3: ya. Ini 2020 berarti sapul usumnya.
4: Iya, tos lami.
3: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngeliat tandung alfa propolis majeng sehatnya.
4: Alhamdulillah ayah karosna gitu.
3: Mohon. Seer
4: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali. Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah.
4: Iya tos te ayah cangke tos hilang gitu nya.
3: Ayah nama.
4: Seer we pun anu karosna.
3: Alhamdulillah.
4: Tos biasa iya we gitu. Ngan ayah kena benjolan kan tuh salit deh.
3: Salit deh nya. Mohon. Insya Allah mudah-mudahan.
4: Ya, mudah-mudahan nya.
3: Mohon. Laras, ayah kesan deh teh kang ngomit ren kang undang supaya sehat seperti tos teh kita.
4: Upami ayah nu gaduh panyawat seperti tos abdi.
3: Cobian apa gitu nih?
4: Cobian we tos karaos ku abdi gitu. Oh. Alhamdulillah syariatna ieu.
3: Ayah karaos nanya. Oh, sehat salamina teh nya.
4: Mudah-mudahan ya. Nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
3: Mohon amin amin amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon.
1: Baraya Radio Peace.
2: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini ya.
6: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang loh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya

0: Alhamdulillah gitu ya, burung ya. Suka berair gitu ya.
1: Suka berair ya.
0: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
1: Agak mending Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
0: Enggak begitu buram lagi
1: enggak.
0: Itu berapa lama Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
1: Kalau enggak salah hampir 20-an
0: lah. 20 hari ya.
1: 20 hari ya, 17 hari lah.
0: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali Pak?
1: Sehari 2 kali Pak.
0: 2 kali ya.
1: 2 tetes.
0: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh. Tapi 2 tetes ya Pak ya?
1: 2 tetes ya, betul.
0: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
1: ya, punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
0: Tesma ini. Iya.
1: Barangkali cocok.
0: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
1: Iya.
0: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM
4: Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Wami kitu matu kumau bami kuring ngiring sakan tenan. Jaka ngebrehkeun maksudna babakuna mah kabita ku wesena sakitu hebat nanya eta wawasen santana. Sugan we beunang dipulungan pangartina kitu maksud jaka harita teh.
2: Oh, nurut ludeng.
1: Oh, sanes. Kuring mah sanes nurut ludeng. Kuring mah hoyong ngiring we lah. Kuring teh yeuh nunggelis. Teu bapak teu dulur kitu tak kitu kuring teh geus nunggelis ya teh istuning.
2: Oh kitu
1: nya kumaha yeuh kuring dek dek miru ka anjeun ieu teh pokona mah yeuh
2: santana ngahuleng mikir heula lantaran dihenteu-henteu oge manehna teh geus kacang-cang ku gawe ayeuna mah nyaeta gawe di pabrik sarehna nu bogana Haji Mugni moal bisa samana-mana mawa batur atuh komo ka tempat pegawean.
1: Kumaha saderek pome kuring ngilu
2: nya atuh mah kitu mah hayu bae ngan kuring mah kasebut kacang cangku gawe
1: kumaha ieu teh nya teu sawios atuh sakan tenan we lah kuring oge ngiring didamel di pabrik sereh di perusahaan pabrik sereh dunungan sarira kitu maksud teh
2: ya ai kitu mah heusugane urang asupkeun atuh ngarang urang bisa barengan.
1: Ayo tulah arinya mah Andika kitu maksud maksudnya dek ngilu gawe nyalah para singkuring keur nganggur lah geus lila ya teh
2: keur mah aya masalah bapak kuring geus ditandas aku batur katambah kuring oge kudu hirup meureun kudu boga pakasaban kuring teh
1: nya sakalian rek kalamar gawe di perusahaan dunungan anjeun kitu tah sugan katarima kitu oge kitu nya heuh da nu penting mah kuring aya kana gawe mah siap lah gawe naon wae oge nu penting mah halal kitu tah
2: nya atuh ari ayeuna mah kieu lah ayeuna urang ka Gunung Gajah heula we nya
1: nya siap lah dek mana oge kumaha anjeun we lah pokona mah kuring dek ngilu nu tuntur anjeun ieu mah yeuh heuh soalna mah urang katilir rada sanasib ieu teh
2: kitu sanasib urang teh yeuh.
1: Geus kitu mah bring duanana arinit caja jalan harita teh galuntreng ngadrongeng masing-masing pangalamanana boh jaka boh santana ku kitu teh mah dina mangsa sakeudeung oge geus dalit eta dua jelema teh teu jiga-jiga anu anyar pinangih boh dina cacarita boh dina tindak tanukna geus teu gagdumegag deui. Itu iya pada-pada carongah pada-pada omhang harita teh antara jaka jeng santana teh datang kanu dituju sakali nanyakeun oge geus jol aya anu nuduhkeun we harita teh nya maksudnya di Gunung Gajah harita teh aki gurnita keur nyemah di Bah Sukatma atuh puguh we harita teh pugu atuh ka sobat dalit maksudna teh henteu disebutkeun dulur mah kitu antara Aki Gurnita jeung Bah Sukatma teh dinagokna patepung Aki Gurnita teh lain deui ngarasa kagetna dume santana muncengis ka Gunung Gajah bari jeung mawa batur deui
3: geuning da kumaha ieu teh ari kalawi nanggung teh kumaha Bang Brang ieu teh geus ka ditu kalawi nanggung ieu kumaha ka di apa diutus ku aki teh kalawi nanggung nepungan Haji Mugni kala kamu cengis ka dieu teh geuningan coba kumaha Bang Brang ieu teh
1: Aki Gurnita togmol nanyakeun harita teh
3: oh parantos ki
1: oh geus cengis kumaha geus tepung wungkul geus digawekeun di ditu.
3: Oh kan tenane parantos satu parantos saminggon.
1: Geuning atuh ayeuna ka kakak dieu kumaha ieu teh? Kudu bener mun gawe jatuh karek ge saminggu geus jeung nyusulan aki, cek aki oge atuh aki mah geus pangalaman ieu geus kolot ieu. Urusan aki mah tong disanggut pautkeun jeung urusan hidup. Ih, jong-jong we gawe nu bener hidup teh ulah sok melencing kitu. Era ieu. Komo pan Haji Mugni teh eta babaturan aki baheula teh koleha ulah ngelakeun
3: Itu sarua jeung dek naon teh jeung ngelakeun ka hakim kitu mah. Kakak dia di ujang atuh teh.
2: Oh, nah aja nyusul ki. Namung da parantos kabidian ku Pa Haji Mugni malah anjeunna anu ngajurungkeun ka abdi.
3: Oh. Ah, gimana boga incudenya? Iye. Teu kudu disusul-susul Bang Brang. Teu kudu disusul-susul, teu kudu disusul-susul ieu. Teu kudu disusul-susul aki mah Bang Brang. Teu kudu hariwang. Lantaran maksud aki mah ngan sakadar rek ngabereskeun masalah anu heubeul. Dengeun atuh aki ngadon dipitnah jiga kitu padahal aki teu berbuat nanaon.
2: Namung ku abdi tos dibereskeun ki.
3: Cek santana dari anak ranan. Dibereskeun naon? Dereng sekeun kumaha ari jalu?
2: Kieu abdi teh, tah ieu saksina ieu. Jaka. Mohon nepangkeun abdi Jaka. Name tepang sareng santana ieu teh.
3: Oh, syukur. Terus kumaha maksud teh ieu aki teh ieu nanya ka santana heula?
2: Kieu ieu.
3: Nya.
2: Name di jalan tepang sareng Bah Majadi.
3: Kitu. Terus
2: katut rencangna anu ngaran Bah Lamsijan.
4: Nya ari cek abdi mah lain Lamsijan lah nu kitu mah. Kudu ditambahan Lamsijan, Lamsijan Kombayana, Lamsijan Dorna atau Dorna Lamsijan. Lantaran ngomongna kawas Dorna mun wayang mah make ajo-ajo sarupa eta teh. Aduh.
3: Nya sok teruskeun. Kumaha tadi teh jadi tepung jeung Bah Majadi terus babaturanna aya Bah Lamsijan. Kumaha ieu saterusna ieu sok caritakeun jentre ka aki teh gerajel.
2: Dedek-dek bae kumanehanna ku santana didongengkeun, ditetek taya anu kaliwat istuning dibejerbeaskeun ka aki na nyaeta Aki Gurnita.
3: Jadi cek hidup direngsekeun ku cara kitunya.
2: Sumuhun.
3: Pedah Ki Majadi geus bisa diperuhkeun ku didibutan kitu.
2: Sumuhun aki. Margi ayeuna mah manehna teh moal ngaganggu deui sigana mah.
3: Kasep. Eta pikiran teh salah. Salah kitu petade.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
6: Ibu Aya Dede.
5: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
6: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
5: Ibu sadidintenna damel naon Bu?
6: Ngajahit.
5: Ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
6: 48.
5: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
6: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
5: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
6: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
5: Sateuasa ngaganggu alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
6: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
5: Ayeuna ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon Bu?
6: Alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
6: Bobot tibra, jantung tiis, ena mah henteu kadangu teu aya nanaon.
5: Ibu uninga alfa propolis di manten Bu?
6: Di radio.
5: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
6: Amin ya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Thank you.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Ibu.
10: Waalaikumsalam.
9: Punten, nama Ibu siapa?
10: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
9: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
10: iya.
9: Kecamatan
10: Ketanggungan.
9: Ketanggungan, Kabupaten
10: Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
10: 48.
9: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
10: Iya.
9: Beli yang kedua.
10: Iya.
9: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.

0: perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
0: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
1: Iya.
0: Semoga bisa sembuh total ya, Bu, ya.
1: Amin.
0: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
1: ya,
0: pesan-pesannya.
1: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma'a ini.
0: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
0: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Dina Carios si Bangbrang Makalangan, karya S. Sukandar, dihaturkeun ku Bah Damis. Kalayan dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.
4: Maksud aki teh kumaha ki? Sumuhun maksud aki teh kumaha? Kieu ieu nya. Da eta bedana antara budak ngora jeung nu geus kolot geus pangalaman teh kitu tah. Kieu maksudna teh. Eta cara ngarengsekeun pasoalan ku cara tina kekerasan alias tarung. Terus diperuhkeun ku urang. Najan bener si majaji teh atawa si lamsijan geus bisa kaperuhkeun ku secara fisik, ku lahiriah, ku gelut, ku tarung. Tapi ieu hate na mah tetep bakal ngunek-ngunek. Taeta. Hade nama tetep bakal ngunek-ngunek. Lah gitu. Maksud aki teh kumaha? Pancek aki oge cek paribasa teh mah teu beda ti ngadurukan huut. Ngaduruk huut. Sok. Atawa membakar teh melihat api dalam sekam aja teh. Padiluhurna mah geus teu kani hurung. Padahal dina jerona masih kini hurung teh seuneu teh. Lamun keanginan lurukan apa dengan gedur deui aya nu ngomporan mah tah memang saayeunaeun mah bisa disebutkeun oge rengse saayeunaeun teh kasep sementara bisa disebutkeun geus rengse manehna moal daekeun deui ganggu kitu sote hareupeun hareupeun kitu sote. Jalama mah tu dangus anu geus nyeun kajahatan heug eleh. Tetep bakal ngudeg-ngudeg moal sadar karena kajahatanana moal. Sadarna teh lamun geus hukuman kudu makawasa. Kadang-kadang geus di berok puluhan tahun oge ku manusia. Kaluar deui kitu deui kitu deui kajahatan kajahatan deui. Da eta lantaran geus naon teh? Geus kadadah ngadaging. Jadi kitu sok teh hareupeun si majaji teh da kusieun harita. Tapi tukangeun mah saha nu nyaho komo upama manehna bisa meunangkeun batur heueuh bisa meunangkeun batur nu diandalkeun geus tangtur di butan teh moal bisa dicegah kitu dah jalu nu madak ceuk aki tadi cinakan hidep meruhkeun si majaji teh kacida salahna nya kedah kumaha tu kitu aki aji serba lepat abdi mah di bejaan ku kolot teh. Sok negdrog di dinya mah abang ngora keneh. Ngarti aki oge nu ngora mah kitu. Hayang serba cepet, serba instan kadang-kadang. Teu penuh perhitungan, mun aya kahayang kudu digugu. Mana kadawang teu benang dicarek, mun aya keresep teh. Kumaha lamun geus cilaka, geus bahaya, apan saha nu katempuhan kolot di kolot deui. Cok. Model ayeuna geuningan budak ngora karek oge ari bobogohan 8 taun ai kawin resmi ukur 1 tahun 2 tahun paling leula 3 tahun cerewe kitu teh leung lamun can moga budak mah eta suka budak akibat naon teh teh ceuk ayeuna mah cenah egosentris ego paribasa ah da daripada ieu cenah bawa awet rajet daripada cerai nuri weh teh kitu saha ceuk paribasa teh awewe butuh ku lalaki lalaki butuh kawewe soroba ayeuna geulingan budak ngora keneh geus jadi lana budak bujang keneh ngora keneh geus jadi duda komo geus boga anak turunan aduh pan ngeri eta teh. Coba kita mempertahankan. Da di dunia mah ieu teh oleh ti jeung ujian. Kalau rumah tangga aya bae ujian teh. Dua hal suatu ujian teh rumah tangga mah kahiji ekonomi, kadua gogoda. Ti lawan jenis. Gitu. Madak aya peribahasa cenah harata tahta jeung wanita eta lalaki. Ada gitu.
2: Ah, tegedah kemana menih heula tu Ki, ena urang fokuskeun bae kana ieu atuh masalah urang.
4: Gamaran ieu mah. Ieu ngadidik hidep teh incungan hiji-hijina teh ieu inung bapa geus eueuh. Atuh saha bagian iwal ti aki. Wajar aki teh ngomong panjang lebar ka hidep teh. Keur mantepkeun jiwa hidep sebagai pamuda deh. Urusan naon wae eta mah.
2: Nya kedah kumaha atuh.
4: Ayeuna mah kieu urusan si Wajadi mah anu penjahat kudu dilelirkeun hatena eta. Digeuing diketuk pintu hatena. Hatena kudu beunang heula. Ku dicageurkeun. Mun keur sare ana teh hatena teh tah dihudangkeun, dilelirkeun. Kitu. Hartina kudu dielingan tina kakaliruanana. Cindek nama maneh nate kudu sinangarti yen panyangka nate pitnah nate salah mangka-mangka cekidep tadi batur nate kilam sijan tah puguh jelema eta pisan anu rek dipaluduh ku aki oge silam sijan.
2: Nya anu nyareusna kawas dorna.
4: Oh, teuing teu apal. Aki mah pokona ngomongna juga sasa oge tes kisilah eta mun penting teh eta disangkana teh. Nu ngaran lam sijan disangka anu tukang hasud.
2: Nyari sora abdi mah cocok pisan. Tina-tina sora jeung sikep teh pantas pisan lamun téh mah pan dina wayang wae tukang hasud teh tukang ngadudogakeun teh dorna kumbayana. Eta teh dina wayang wae kitu pan.
4: Padahal jahat nama si Sang Kuning ete. Da dorma mah gawe dorma mah hiji bagawan dengan dalih sebagai guru nepi ka kaco teh guru-guru olah kanuragan guru perang guru naon tapi cicing di nagara Astina anu kahirupanana ku kasarakahan kadoliman kitu anu pantes mah si Sang Kuning dan tukang dorokan mangan cicing mah nama terlalu ngomong. Untuk nama olah, lebih disedorna. Cek carita, eta mah tanya kan kaki dalang. Dari aki malin dalang, aki-aki mah. Jadi jelema eta nukur ku aki jeng Abah Sukatma diincer ti ieu teh. Tapi leuwih nyangka ieu mah nya, ngan diprediksi kitu tah. Ke. Ari ieu saha jalu ieu teh.
2: Aki Gurnita mali ka Jaka. Oh, kuring
4: nya saha deui atuh.
2: Sim kuring nami pun Jaka Ki.
4: Oh, Jaka. Di mana urang teh asal?
2: Di Kampung Buligir.
4: Di Kampung Buligir. Terus pangna panggih jeung santana ieu kumaha ieu teh mimitina?
2: Kieu ieu teh kieu teh.
5: Bari dadak-dadak didongengkeun soalna pangna Jaka papanggihan jeung santana.
4: Kutan teh. Heueuh, hidep teh anak Ki Sahudi hidep teh.
2: Laras Ki.
4: Waduh. Jadi maksud hidep teh rek madespati kaki majadi kitu.
2: Laras. Aduh, atuh nyeri hate abdi mah palangkeun ka minabina atuh pun bapa anu teu tuah teu dosa ngadon dibunuh kitu wae, dipergasa, dipateni, tak kitu pun bapa teh Ki Sahudi teh, tak kitu Ki, matak aduh. Abdi teh ya malas pati we lah nu jadi bapa kitu.
4: Kapan nu boga dosana mah kisar kosi heda deh. Napa nah make males pati ngalah-ngalah ke kaki mah jadi
2: nya sami keneh we ki bah pokona mah Margi pandulurna eta teh, Kimajaji teh dulurna Ki Sarkosi atuh. Nu ngabunuh ngamateni Bapak Abdi atuh Ki.
4: Nah, ieu mah disangkoh poe taunkeun atuhnya. Salah deui wae eta teh tinahkan teh kasep. Aduh, ieu mah ieu. Kan pasipatan dulur jeung dulur teh beda. Nu hiji mah jahat, nu hiji mah halus. Kitu. Ngan saorana we meureunan. Pangna Kimajaji kitu teh meureun sarua mamaleskeun pati. Pedah si Sarkosi teh di asupkeun ka panjara we. Sarua we meureunnya kitu na mah. Sumuhun Ki. Tah. Nah, bet ieu teh kalaka Kimajaji nu rek dibalesna. Puguh ge kitu kahayang nafsu mah kasep. Kitu kahayang nafsu mah. Cek baribasana atuh. Mati dibayar ku mati deui. Kitu. Eueuh panon dibalas tuh ku panon deui. Eueuh leungeun kudu eueuh deui leungeun. Pan kitu cek nafsu mah. Kitu. Jadi nun deungeul kudu diteungeul deui. Nu nyarekan kudu dicarekan deui. Nu fitnah kudu fitnah deui. Bahkan nu fitnah mapan kudu dibunuh, dangdana ge fitnah mah leuwih kejem tibatan pembunuhan. Gitu. Nu sebutkeun ngaburuh karakter teh kitu tah. Jelema nu tukang goreng hate mah hasud mah ngabunuh karakter dangdana teh kitu teh. Pang goreng-gorengna jelema nu tukang ngabunuh karakter jeung anu tukang mempersulit orang lain. Jadi ayeuna mah jelema deh anu hal anu mudah oge hal anu ringan ge kudu dipersulit da ngarah meunang duit ayeuna mah padahal kudu mah kieu hal anu sulit oge diurai kudu dipermudah kudu diperlancar dipermudah diperpraktis diperefisienkeun ulah kitu kadé bulat beulit kulak cedua wah eta nepi ka geuningan urang baheula kitu da lamun urang nguruskeun sesuatu kudu sabara meja dah bari kudu diawur da geuningan sabara meja teh ieu sakieu ieu sakieu sakieu kakara teh bari henteu cepet diguruskeun teh urang nya misalkan boga naon deh boga kahayang teh ieu nguruskeun surat-surat ya surat-surat penting dokumen naon pan kuna mah mun teh mah angeus harita kudu angeus harita ieu mah pleng jeung loba nu kudu di ngamplopan deh kana meja-meja lila di hasilna teh sabulan deh kakara turun tah kitu jaman ayeuna mah jelema deh komo ayeuna mah loba nu teori unggul sok geurang ke ka hareup ayeuna kurusum kieu urang di ayeuna ka hareup mah jelema deh loba dia penonton geura penonton jelema deh ka hareup mangke aki mah geus bisa ngukur ka hareup mah. Komo cenang ke kahareup mah bakal canggih teknologi. Jadi urang teh bisa papanggih sadunya. Ku sorana cenah kahareup mah ayeuna keur taun sakieu urang. Masih kene can bisa ku gidig gecap gidig. Paling ku surat oge cukup ku surat we. Engke mah kahareup mah ceuk beja ceuk kolor kitu da bahaya. Bakal sadunia oge bakal kadenge teh sorana. Teuing kumaha teknologi kahareup mah kitu. Ngan ieu mah urusan ayeuna taun sakieu taun 70-an urang teh nguruskeun teh wah meni hese ka minabina kitu mandak de kumaha palinterna masyarakat atuh da kuli luhur dibobodo wae tuh tah balik deui ka dinya jadi urang teh kudu bisa ngadalian kana nafsu nah nafsu bakul dikadali. Jika orang narik talik kuda geningan dikadalikeun maka dina kuda mah aya talik kadali cenah tatanya ke tukang delman tukang kuda kendali cek suramendra mengendalikan dikenyet lah saeutik supaya ulah mangplung deui ta urang ge kudu bisa ngadalikeun hawa nafsu malar ulah de urang de ulah ngaberung mangplung ngalajur nafsu marudah ku amarah nah. Jadi urang lamun bisa ngalikeun nafsu mah moal jiga kitu dalu. Nya kena dikadalikeun kumaha tuh Ki? Kunaon dikadalianana atuh? Nafsu teh urang teh dikadalikeunana ku rasa budi welas asih. Rasa kamanusiaan.
2: Ah, nu kitu mah da geus teu jiga jelema atuh Ki. Jiga sato, jiga setan nu kitu mah. Palesi mah jadi mah hirupna. Nya kuli lawan we atuh kuring mah. Ku sato deui.
4: Kitu. Teu bisa urang ngelehan atuh.
2: Geus teu boga rasa kamanusiaan nu kitu mah ku dibunuh nu kitu mah. Ulah kagok, dicekek lah.
4: Gitu.
2: Jerman kitu mah tuh. Lain kulilawan kuleles meuyeuh. Ah, kalah ditincak eleus

0: daya perubihan gitu. Nah, satu sabi ngomsi-ngomsi alfa propolis, ya alhamdulillah ada sakinten gitu aya perubihan yena. Gitu.
1: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas Pak?
0: Nah, yena alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
1: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perobian gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
1: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
0: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
1: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dijunten?
0: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
1: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
0: Di radio.
1: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan penyawat sepertas Bapak
0: ya kanu ngagaduhan penyawat sepertas abi gitu asal kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya nak gitu asiatna.
1: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar
0: amin ya robbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.

Nah, harimah lu hese ngahong hampura, hese minta maaf da gengsi. Jadi lamun urang teh lamun geus ngulik kana eta bismillah, oh moal bakal bener di alam dunia deh. Bakal saling ulas asih, ulas asih we. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diciduhan mah, dek dibunuh mah, dek dikumaha, dipitnah kumaha. Ulas asih we. Da kangge Rasulullah teh nyata kakasih Allah. Kakasih Allah namina oge kangge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mah. Kitu moal kaudah urang mah sebagai makhluk biasa. Ku hatena atis anu suci na ulas asih na Rasulullah teh. Gitu kancanan Allah. Nah hari jelema padi basa ka urang teh da musuh sama moal ka hampura aing mah nepi ka tebing naon teh katurban taneuh beureum oge moal di hampura moal ngahampura urang mah heuceuk nafsu aja teh dendam kesumat wajar da manusia itu wajar eta teh engke pada akhirna lamun urang geus murni nyangakeun sagrupana ka nu maha kawasa ke nu ngabalasna teh iwati kalakuan manehanana eta mah tah welas asih ka sama. Jadi upama aya anu nyarekan urang teh lamun geus kitu mah moal ngambek antep kene mun nyarekan oge asal urang ulah carekaneun batur tuh. Tapi sabalik

pulang batunya jar bandu gelo. Wah deh, wah saya tamat rada nu gelo, hampuraun deh. Nyeri hati deh teh. Hayang jadi jelma hampuraun mah, atau ulah hayang jadi jelma carekanun. Carekan, nama tuh.

0: Mung sakitu nu kapihatur, serial dongeng Sunda, si Bang Brang Makalangan. Antos bagian salajengna, emut dongeng Sunda Bahdamis, emut jamu tetes Alpa Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpa Propolis, perintis kesembuhan yang praktis tapi logis, ya Alpa Propolis.
2: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas cobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual te ayah nu paragel teh gitu. Ka payun-payunna teh ya, inu lalinu teh araya ieu puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Haseum wae teh.
0: Mun.
1: Baena alhamdulillah ieu teh aya nyobian di ngabdolkeun hiji deui ieu teh.
0: Mun. Oh berarti bapa teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah kitu mun teh teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna ieu pisan gitu, aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sarang bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat

0: tina nasanesna.
1: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon pawawan?
0: Nganggo alpa propolis.
1: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
0: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
1: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
0: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ayu Didin.
3: Kulan
2: Pak Husen.
3: Eta
2: Pak Uju Icalanon teteh.
4: Apaan Icalan kalian?

0: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar bunya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon nyanten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah numeh sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki tos rada aya gitu, tos rada tuh ti payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serek segedik lah gitu. Ya anu karaosku bapak mah dina sampean mah kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu.
0: Sae. Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos dayang.
0: Alhamdulillah berarti tos sakinten nya panya.
1: Munda sami darah sami tiba yeun aya lieur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan pak konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak nya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Sahai ya Pak.
1: Bapak Uding.
0: Pak Uding linggih di Palihan mana Pak?
1: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
0: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae Pak?
1: Panyawat abdi teh nyeri sampean, teras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
0: Eta panyawat teh seberapa lami Pak?
1: Anak setahun setengahan lupina.
0: Oh setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha Pak? Jantanna.
1: Panyawat upami dina sampean pamit ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo prarana, prarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
0: Pak Uding saat acan nganggo jamu tetes alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae Pak?
1: Pengobatan abdi mah besok ngagaleh tiga di apotek.
0: Kumaha karaosna?
1: Ya ya karaos mah nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleh gitu.
0: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak?
1: Alpa propolis.
0: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis naon wae probian nu karaos ku bapak?
1: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh sepedas deui tuur nyeri teh aya gitu anu teh kan sakedik deui lah atuh dina ieu dina padaharan sok ceueul sok mules teh aya ayeuna mah.
0: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
1: Adi mah tos meserna sadayana mah liman sareng kun bojo.
0: Kun bojo kumaha ayeuna?
1: Mun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
0: Puluh.
1: Nyari sampean teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maaf lah. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
0: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
1: Ayah.
0: Cobi cing nyarios sekedap.
2: Assalamualaikum.
0: Salam. Ibu sahai teh namina bu.
2: Iros.
0: Ibu Iros. Ibu tedah mengnaun kawitna bu.
2: Ada menjadi tuur, nanti darah tinggi.
0: Saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis, kumaha karaosna bu?
2: Kenapa ada harampang gitu? Biasa pak, biasa, harampang gitu. Nanti ada dan normal.
0: Panyawat atau seberalami bu?
2: Ayam udah 14 tahun mah.
0: Duh gini.
2: Ya kawitnya mah dijali ke nyari tuur, kawit nama sangkeng kaya, nama tes kata.
0: Terus sehat. Terus mohon tos sehat bunya. Mohon.
2: Ya.
0: Alhamdulillah bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina supaya sehat lah gitu ya Bu.
2: Namang.
0: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas sa dinten?
1: Konsumsina de mah minangka kuranana sa dinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
0: Tah Bapak Uding alpa propolis di manten Pak.
1: Periode.
0: Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana ayah. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
1: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawat satunas abdi, sobian anu galeuh alpa propolis di radio Unasko, abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jag-jag deui ayeuna kitu.
0: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo bapak oge ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung alpa propolis, bapak jeung ibu jantan tambi sehat. Rezeki na oge sadayana tambah lancar Pak Uding ya.
1: Amin.
0: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
1: Assalamualaikum.
0: Salam.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Kamu ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama sabotol aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tamba. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mesek ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket-caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir dioperasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insyaallah pun anak oge tos sakinten ayeuna.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Guru teh anu kudu digugu jeung ditiru. Aya deui nu nyebutkeun guru teh pahlawan tanpa tanda jasa. Sabab jasa na loba tapi asal kurang dihargaan. Mantap, lamun urang bijak mah mun hiji waktu panggih jeung guru urang anu di SD jeung guru nu di SMP atau di SMA atau di mana wae, ulah nyebut eta urut guru. Sebut wae eta guru urang keur SD, eta guru urang keur SMP, eta guru urang keur SMA, sabab guru mah eueuh urutna. Ya kitu teh.

tanda jasa. Guru rame inggawe sepi ing pamrih. Guru tugas numpuk gaji nakuru. Guru ngajarkan orang maca ABCD. Guru ngajarkan orang ngitung jiwa lupat. Guru ngajarkan orang disiplin jeng akhlak.

Guru ngelahirkan bupati, guru ngelahirkan wali kota, guru nu satia boga dedikasi dina profesi, guru nu ikhlas mikanya.

0: cus nahan. Irahana incu urang bakal menang pendidikan berkualitas, lamun pikiran guru-guru pabelit kene jeung sagala rupa pasualan.
1: Guru honorer tak karunya tah.
0: Lamun guru kudu ngajar bari gelut jeung masalah hirupna sorangan. Lamun guru berang petingan susah jeung susah.
1: Penting masare.
0: Lamun guru unggal usikan kagencet jeung kagencet. Sesiga wakil-wakil rakyat mes-mes menang kafling.
1: Waduh.
0: Sesiga

0: anu gelo ngamuk haritanya di Odisa. Sing
1: sabar.
2: Padahal mana
1: nya guruku. Sanajan nasib bengo teu kudu milu demo.
0: Ulah itulah mahnya contoh ke kumpulin.
1: Bisi bisa kompet daunkeun ku rakyat. Sabab nu demo jaman kiwari mah lolobana pangangguran anu neangan rokok jeung kejo. Hahaok si ganu sepanduk pagede-gede nu disiar ngan bargening geus meunang cicis mah cici.
0: Eta jempe
1: ulah guru mah citrana kudu dijaga.
0: Ya kan
1: guru mah kudu angger. Jadi nu digugu jeung ditiru.
0: Laras pisan kan.
1: Ulah niru. Guru kudu ditiru. Bisa kan?

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes eungap, pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Teras pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis.

0: alhamdulillah tos tos cerewet gitu aya nama alhamdulillah tos teu karaos naon-naon teu eungak teu leuleus para terapi aya nama tos aya ngeueutan eta ngeueut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak apercanten we
1: alhamdulillah
0: sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu terus jantung teu ngageder kena lambung pokoknya merawat ringan pokoknya kena stresa oge janten tiasa ningat ya nama burem gitu bayang-bayang gitu
1: alhamdulillah berarti ibu alhamdulillah jodohnya
0: alhamdulillah mohon alhamdulillah
1: ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol bu
0: nambe sabotol sareng aya nambe 2.
1: Sa di dinten kumaha Bu konsumsina?
0: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 2 kali 4 tetes, janten 12 tetes tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes alfa propolis.
0: Tina radio onis tuh kan sok ngawitinkeun dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Mohon, mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser alfa favorit abi oge tos damang, anu ngadamangna Allah, tapi kan kita kedah ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki tambi lancar
0: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
0: Sami-sami deh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 5.
1: Ibu biasana upami gula darah nuju tinggi anu karaos naon wae Ibu?
0: Puyeng. Itu ningal teh poek soca teh. Hoyong aduh kumaha nya teu pokoh raraosan we. Lungleng kita upami nuju tinggi.
1: Tata acan nganggo alfa propolis, Ibu diobatan nganggo naon Bu?
0: Diobatan nganggo obat tidok. Nganggo nanaon deui ta acan.
1: Kumaha karaosna Bu? Selami pengobatan.
0: Asa teu aya karaosna naon?
1: Ayeuna dileukeunan nganggo naon Bu?
0: Nganggo alfa propolis.
1: Ayeuna tos seep seberapa botol Bu?
0: Tos seep bade 5 botol. Ayeuna saatosna ngaleut propolis mah alhamdulillah aya kamajengan gula darahnya stabil, normal wae kitu dicek teh.
1: Ibu ngawitan gula darahnya seberapa Bu?
0: 375.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis?
0: Janten 138.
1: Ibu penggunaanna sadinten seberapa kali Bu?
0: 3 kali. Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, magrib pada popo eta genep tetes.
1: Mun Ibu uninga jamu tetes alfa propolis di manten Bu?
0: Sok nguping dino radio, sok ngupingkeun dongeng.
1: Ibu beli aya pesan kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat diabetes seperti Ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
0: Kanggo saderek-saderek upami anu gaduh panyawat sapertos abdi diabetes atanapi naon wae, cobian we ku alfa propolis. Abdi oke alhamdulillah ayeuna mapah oke janten lancar, seger kitu kana salira oke teu aya nu nyeri. Alhamdulillah enak.
1: Mohon Bu Imas hatur nuhun kana kesaksianna, mudah-mudahan di mana Ibu saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis tambi sehat, gula darahna oge normal, oge rezekina lancar Bu nya.
0: Amin.
1: Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna jabut netes Alpa Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpa Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya. Ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik tek itu. Alhamdulillah, tos saya ayah nama terus lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpa Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa maapa tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau bidoakan sing setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan

1-800-660-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 BCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Info Alpha.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah
3: nya. Nya eta mah vertigo mah di landongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
2: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasana naon. Bobo we sok diieukeun taragugah mah ngajepek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana mah?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna nate emate nuju diihtiarkeun nganggo
3: Alpha Propolis.
2: Saatos nganggo Alpha Propolis, naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu, kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigo na kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos ban damang geus kan kitu.
2: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha anu karaos sasiat nama?
3: Tingawitan nanti kahiji
2: oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
2: Ma Ida hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
3: Amin.
2: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: meni rajin ke kosrekan wae.
1: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
0: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Ceuk, cobian gerak. Insya Allah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon? Iya tes Ceuk.
1: Tetes mata? Tes ma? Aini Ceuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata Ceuk.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
1: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
0: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alma.
1: Baik, lanjut. Nah, kemudian bagaimana nih tentang propolis alfa ini? Jadi bisa saya sampaikan bahwa propolis alfa merupakan paduan sempurna keunggulan dunia. Kenapa? Karena propolis alfa ini merupakan paduan dari propolis trigona dan propolis apis. Juga sekaligus paduan antara propolis tropis dan non-tropis atau subtropis. Maka di dalam propolis alfa, komponen aktifnya begitu lengkap, khasiatnya sangat kuat, mutunya stabil, dan tentu warna, rasa, dan aromanya memikat. Metil alfa D-glukopiranosida tergolong dalam kategori flavonoid. Ternyata sejumlah studi mengatakan bahwa senyawa ini bersifat sebagai anti-TB, antibakteri, antifungi, antiproliferatif, yaitu untuk bisa untuk mencegah penjalaran kanker, ya. Kemudian juga anti tumor, anti emesis. Anti emesis itu misalnya anti mual pada ibu hamil, kadang-kadang suka mual, pada penderita penyakit tertentu karena kemo, ya misalnya gampang mual-mual, itu propolis bisa bertindak sebagai anti emesis. Anti inflamasi, antivirus, kita semua tahu sekarang sedang pandemi COVID-19. Kita butuh antivirus dan lain sebagainya.
0: Demikian Info Alfa. Persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pepangkeun sareng bapasahan namina Pak?
3: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana Pak?
3: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
3: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
2: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
3: Mohon, mohon.
2: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak, sate acan ku propolis.
3: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu alfa propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh, gar. Ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Hiji. Janten 6 sabotol bapak atos majeng ka sehat.
3: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
2: Uninga ti manten Pak alfa propolis.
3: Pak masuk ngupingkeun radio.
2: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana, bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak. Mangga Pak.
3: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapotos abdi, cobian we ku alfa propolis insyaallah cocok rupina.
2: Tur nuhun bapak pidoati abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis janten sehat, rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin amin amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
6: Kena debu nih, dan gatal lagi.
5: Coba mana lihat.
6: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
5: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
6: Aman gak nih?
5: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
7: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang di mana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian tim pengguna Alfa Propolis. Bapak Sahana Minapa.
3: Bapak Saptar.
2: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
3: Di Cibogo, Desa Kadupandak, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
2: Bapak, tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
3: Satu botol.
2: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
3: Dua botol.
2: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
3: Dua kali.
2: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
3: Di pinggang, pimping, tereng paha, abdi teh tosnya enak. Abdi teh tepek sardi ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciami.
2: Bapak aduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Opis.
3: Ya, abdi tetep mesti obatnya karasa enak, alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi ka mana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak, jadi kaya keluhan naon-naon kitu.
2: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
3: Abdi tos meser mun ka Pugur aya di Dayi Luhur nya ka Banjar nya Mudena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
2: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: T-S-A
6: bukan.
5: T-S-P
6: bukan.
5: T-S-A
6: bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata, tesma, aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata, tesma, aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang

0: Info Alpha.
1: Info Alpha.
2: Info Alpha.
3: Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
5: Anang.
4: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
5: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
4: Bapak kunaon panyawat napa?
5: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
4: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
5: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si bi apa lama itu yang nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah
6: dulu
7: T S A
8: bukan
7: T S Pa
8: bukan
7: Tesa
8: bukan
7: ya, terus apa dong?
8: Makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiamin mulu, obatin dong.
7: Obatin pakai apa?
8: Nih, cobain. Tetes mata, tesma aini.
7: Hah? Tetes mata, tesma aini?
8: Iya, tetes mata, tesma aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
9: Tetes mata, tesma aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
8: Coba baca ini.
7: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
8: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net www.radioprssanijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai bocah 4 tahun di Kota Banjar meninggal dunia tenggelam di Sungai Ciseel. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
2: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Duka mendalam menyelimuti warga Dusun Sukamulya, Desa Sukamukti, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Seorang bocah berusia 4 tahun meninggal dunia akibat tenggelam saat berenang di aliran Sungai Ciseel Selasa siang kemarin. Insiden tragis bermula sekitar jam 1:30 siang. Korban awalnya sedang berenang di sungai yang berlokasi tak jauh dari pemukiman warga bersama sang kakak dan dua temannya. Saksi warga setempat, Hadi Suseno, menyebut kabar tenggelamnya korban pertama kali diketahui dari anaknya yang ikut bermain di lokasi kejadian. Ibu korban bersama warga yang panik langsung mendatangi sungai dan melakukan pencarian. Tubuh korban berhasil ditemukan dan diangkat dari dalam air oleh ibu kandungnya sendiri. Korban sempat dilarikan ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan pertolongan, namun tim medis menyatakan nyawa balita itu sudah tidak tertolong.
4: Pertama kali tahu pas anak saya lari-lari dari sini, katanya ngasih tahu ke orang tuanya. Begitu orang tuanya tahu langsung pada ke sini. Nyamperin rame-rame. Saya lagi di rumah, kedengeran rame, saya juga ikut lari gitu. Sama ibunya, sama warga juga ada yang ikut gitu. Terus saya langsung ikut itu nyari gitu. Pas enggak lama ke tempat kejadian, ketemu sama ibunya langsung sama saya diangkat gitu. Perempuan.
5: Lagi berenang atau gimana itu, Pak?
4: Berenang katanya.
5: Berapa orang tadi berenang?
4: 4 orang, perempuan.
6: Sekitar berapa tahun?
4: 4 tahunan lah, 4 tahun lebih ya.
5: 3 selamat?
4: Iya, yang 2 sama di tempat yang itu sih.
1: Peristiwa itu menjadi imbauan keras bagi para orang tua untuk selalu memperketat pengawasan anak saat bermain di sekitar aliran sungai. Bupati Pangandaran Citra Pitriami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta Minggu sore lalu. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga. Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
7: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Saya sudah ngomong tuh ke belakang, karena merasa udah nggak stabil tuh jembatan udah agak kencang. Saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu memang patah, selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring dan orang terpental termasuk saya. Saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk-gerubuk gitu. Sudah tidak sadar, saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh. Kan pijakan itu kan kayu tuh ya. Tengah-tengah itu ada plat. Itu yang saya pegang. Jadi posisi saya sudah setengah tengkur, tapi posisi saya tidak ada. Kan sebagian sudah ada dalam posisi ram tuh, udah nyangkut di ram sebelah kanan berarti kan. Saya itu posisinya masih dalam pijakan, masih dalam kayu. Jadi megang plat yang ada di tengah.
1: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pompet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Fitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pompet merupakan rute vital mobilitas masyarakat. Masih informasi terkait, Kepala Desa Marga Cinta Enceng Anwar Solihin menjadi saksi kunci sekaligus penyambung lidah warga dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pompet minggu sore lalu. Selain menceritakan detik-detik mencekam saat berada persis di belakang Bupati Pangandaran, Enceng mendesak pemerintah agar segera membangun jembatan permanen. Enceng menuturkan, saat melintasi jembatan usai seremoni peresmian, dirinya sudah merasakan guncangan miring yang tidak biasa. Belum sempat peringatan direspon, tali seling pengikat sebelah kanan mendadak terlepas hingga membuat bentangan jembatan anjlok dan menumpahkan puluhan pelintas. Enceng menjelaskan, meluapnya kapasitas pelintas hingga lebih dari 40 orang dipicu antusiasme warga yang mencapai 60%. Warga sangat bersuka cita menyambut hadirnya akses penyeberangan baru tersebut.
3: Bupati di depan saya, Pak Dandim depan di pinggir Ibu Bupati, saya di belakang Ibu Bupati dan istri saya belakang Pak Dandim di belakangnya banyak, ada Pak Kadis, ada Pak Sekdis, ada itu dari Forkopimda. Saya juga udah merasakan hal yang beda. Jembatan udah goyang seperti tidak seperti biasanya. Udah goyang begini, udah goyang ke samping. Nah, terus saya bilang gini sama Ibu Bupati, "Bu, Ibu ente power, ente pakulah tenang darata." Pas Ibu Bupati selesai bicara itu, ceplak. Oh, gitu kan langsung. Nah, mata saya merem melek gitu kan saking gilanya. Nah, posisi saya mungkin, walaupun mungkin ya, saya berusaha untuk tidak panik. Ya, seperti itu. Alhamdulillah, walaupun mungkin semalaman saya jadi cangkeng, ya, mubet.
1: Nah. Menurut Enceng, jembatan Pompet merupakan rute paling vital dan tersibuk yang menghubungkan antar desa hingga antar kecamatan. Jalur ini saban hari dilalui anak sekolah, pengangkut hasil pertanian, serta rute evakuasi darurat pasien menuju rumah sakit. Tanpa jembatan ini, warga terpaksa memutar belasan kilometer melintasi 5 desa. Dirinya berharap musibah ini menjadi bahan evaluasi total agar pemerintah segera merealisasikan jembatan berkonstruksi permanen demi keselamatan warga.
2: Kilas Radio.
6: Kilas Radio.
2: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
8: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
2: Klik and play sekarang. www.radioprssanijabar.net.
9: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssanijabar.net.
2: www.radioprssanijabar.net.
9: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Polres Ciamis merilis hasil penindakan penyakit masyarakat dan peredaran gelap narkotika sepanjang Agustus 2026. Selain mengamankan belasan tersangka kasus narkoba jaringan lintas provinsi, petugas juga menyita 152 knalpot bising atau brong di wilayah Ciamis. Kapolres Ciamis AKBP Eko Iskandar, Senin 31 Agustus mengonfirmasi penangkapan 11 tersangka dari 7 perkara tindak pidana narkotika. Dari tangan pelaku, disita barang bukti berupa 36,67 gram sabu-sabu, 15 gram tembakau sintetis, serta ratusan butir psikotropika. Kapolres menjelaskan, peredaran sabu-sabu ini diduga melibatkan jaringan lintas provinsi dengan modus tempel menggunakan peta digital. Para tersangka kini terancam hukuman maksimal penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun.
2: Seperti biasa, ya, sabu ini kebanyakan modus tempel. Jadi antara penjual dan pembeli ini tidak saling ketemu. Jadi menggunakan map, ya, di mana di map kemudian dikirim kepada pembeli. Jadi modusnya modus tempel. Yang umumnya pasal yang diterapkan adalah pasal 114 ayat 1 junto pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika.
1: Sementara itu, untuk menekan gangguan ketertiban, Polres Ciamis menyita 152 unit knalpot brong sejak Februari lalu melalui sanksi tilang manual di tempat. Pemilik wajib mengganti knalpot standar sebelum kendaraan dikembalikan.
2: Terkait dengan knalpot tidak layak teknis maupun narkoba dan miras, ya, ini kita tiap hari terus melaksanakan operasi. Kami dari Polres Ciamis berkomitmen untuk mewujudkan Ciamis yang aman, Ciamis yang damai, Ciamis yang bebas dari narkoba dan miras.
1: Guna memperkuat pengawasan, Polres Ciamis kembali mengaktifkan tim Maung Galuh yang beroperasi memburu sisa peredaran miras dengan menggandeng ormas Islam serta elemen masyarakat lokal. AKBP Eko Iskandar imbau peran aktif keluarga dan lingkungan sekolah untuk membentengi remaja dari bahaya narkoba serta pergaulan bebas.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
4: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
5: Radio Peace Ciamis.
6: Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.

kan menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi.

0: propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang berhubung.
1: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
3: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak, ngawitan, Pak?
3: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
3: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
3: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek geuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
3: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin di lebatan teh nyeri mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teh patos teh ngageder pami ieu teh aya sagedeg mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng misalna ge alhamdulillah teh patos ka ieu teh vertigo alhamdulillah dana teh teh patos teh puyeng pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagedeg deminten dana mae saboto nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
3: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi supaya bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Abdi teh di radio.
2: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
3: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atanapi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ya namanya saboto membajeng aya nu kaduana mitun. Mudah-mudahan we teras sehat cobian, mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orangnya tadi insya Allah sehat deui.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes ma ayeuni panasaha namina
6: Iwa Santi.
5: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
6: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
5: Bapak teh nganggo tes ma ayeuni teh tos sabaraha botol?
6: 6 meh sabotol. 6 meh setengahna.
5: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
6: Alhamdulillah anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi geus damang gitu.
5: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh saya harapan
6: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aja nama anu sabeulah bae anu alih katuhu itu
5: alih katuhu anu tos teu ningal kumaha ba
6: anu ningali keneh anu teu ningali mah anu kiri
5: tos nganggo tes ma ini kumaha pa karaosna
6: sapareng terus nganggo tes ma ini namanya oge satengah botol anu tadi nganggo blek teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas deui gitu ta.
5: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace
6: ka para wargi sadaya anu gaduh panyawatna panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes maai.

0: Ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jadi jadi aja mudah-mudahan upami diteraskeun mah nawi itu tiasa damang.
1: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Get original.

0: Info Alpha.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhannya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Kumuh?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
4: Mak Iya
3: teh linggih paling mana?
4: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
3: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung teh lamung mah mah aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
3: Hayu mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
4: Mbak upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
3: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun, tak ente, sate acana nganggo jamu tetes alpa propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
4: Ya biasa, wah ui ke rumah sakit kaset.
3: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
4: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes alpa propolis.
3: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alpa propolis? Probihan anu karaos ku mah naon wae?
4: Mak teh nemu dadi saboto oge, alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah, mohon manjur.
3: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
4: Namanya sabotol sarang kaduana ya nate.
3: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
4: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade boboe teh ayeuna bade ngaleut deui mah teh.
3: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
4: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes alpa propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mah teh iya jadi jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes alpa favorit.
3: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos nang konsumsi jamu tetes alpa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan, Kabupaten
8: Brebes.
7: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya. Ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
7: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Sudah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
3: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
2: Kuma apa karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sahabat?
3: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
2: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ning Pak.
3: Mohon kawitna mah saeut-saeut ngaleut Alpha Propolis mah kawita tetesa diciwit.
2: Kuma apa ayeuna karaosna terus ngaleut sabotol?
3: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
2: Bapak kawit kamu pernah meser deui botol kadua, eta tos enakeun atau kumaha pa di botol kadua?
3: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
2: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena ka kaosna, Pak?
3: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah,
2: supaya tuntas nya panya.
3: Mohon.
2: Mohon pisan kangge bapak anu ti mana bapak teh?
3: Di Babakan Nasol.
2: Alhamdulillah tos saya karaosanya Pak. Nuhun pisan ke Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Ceu muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceu?
4: Eta Ceu bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh Ceu, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes mata, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiat mah, Ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananna.
0: Dapatkan
6: Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
0: Demikian tadi, Anda telah menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: Informasi Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 Bis FM. Wilujeng ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, caturkeun di hiji lembur harita kadenge rame ku budak carerik. Aya anu kokosehan, aya anu bari ngapebetan imahna ku batu, malah aya oge anu bari ngabedol samping indungna. Hari nu jadi sabab, pangna loba barudak carerik teh, pedah teu diturutkeun pamentana. Sabab harita teh aya tukang mainan, ngaliwat bari ngabibita barudak, ku rupa-rupa kacoan. Aya wawayangan tina kertas, rorobotan, gangsing, tarompet, malah aya sarung tinju sagala. Harita tukang mainan teh, nungtun sepedah anu rembei ku kacoan, bari dituturkeun ku barudak anu carerik. Tukang mainan teu malire ka barudak anu rame carerik, samalah kalah beuki ngahajakeun ngabibita ka barudak. Reg tukang mainan teh eureun, sepedah na ditungka. Sarta pok harita manehna kadenge ngomong.
1: Hup, anun heula cenikna. Ngeunakeun heula yeuh, ngaran bapa anu nelah mah Aki Nanyud. Nya eta salah saurang kolektor kacoan buatan dalam negeri. Tah, ieu robot ajaib anu bisa diajak ngobrol. Geura yeuh ku bapa rek ngajakan diajak nyarita. Hei, robot, saha ngaran maneh teh?
0: Cek Aki Rayud harita teh nanya ka eta rorobotan, tuluy kadenge aya nu ngajawab. Nusok padahal mah sora Aki Rayud kene. Ngan waktu ngomong sora rorobotan, sungutna dihalangan bari sorana rada dibedakeun.
1: Ngeunaan newek susung permainan, susung permainan.
0: Barudak eueuh anu teu hookeun ngadenge aya robot bisa ngomong. Anak goak teh harita salah saurang budak aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, hayang susu permainan, hayang susu permainan, Ma.
0: Jung eta budak teh nangtung tuluy dirik diglumpat muru imahna bari teu eureun gogorowokan menta dipangmeulikeun rorobotan. Sanggeus budak nu hayang rorobotan indit ceg harita Aki Rayud kana wawayangan anu dijieun tina bahan kertas. Bentukna teh wayang Gatot Kaca, sigana mah jieunan Aki Rayud sorangan. Kaciri we bentukna teh rada ngaco. Ari hulu Gatot Kaca, ngan awakna katempo teu matut. Sabrehan mah siga awak buta beuteung namburayut. Bari nyekel wawayangan, harita kadenge Aki Rayud nyarita niru-niru dalang, bari ngamainkeun leungeun wawayangan.
1: Barudak, ngenalkeun, ngaran dewek anu katelah mah nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah anu sakti mandraguna bisa ngelehkeun wayang naon bae anu jonggol jeung dewek.
0: Beres Aki Rayud ngomong sora Gatot Kaca, goak saurang budak harita teh aya anu ngagoak ceurik.
1: Ma, ma, ujang hayang wayang Gatot Kaca, Ma. Awas, pokona mah, lamun teu dipangmeulikeun, ujang mah rek kabur, moal balik deui ka imah.
0: Tiriling budak teh lumpat balik ka imahna nyalukan indungna. Nempo kitu Aki Rayud kacida bungahna. Cek pikirna pasti budak teh bakal meuli kacoan anu dipikahayangna. Teu cukup kitu bae, Aki Rayud harita nyokot boneka anu mangrupa orok. Tuluy boneka teh diasongkeun ka budak awewe umur 5 taun. Bari pok harita teh Aki Rayud nyarita.
1: Tah, nyang si neneng mah anu ieu-ieu. Boneka India. Bisa ngijop jeung bisa ngomong. Geura yeuh, musi bapa rek ditanya. Neneng, saha ngaran teh?
0: Tuluy kadenge boneka teh siga anu nembalan, padahal mah sora Aki Rayud keneh diru-niru sora budak.
2: Ngalan Nyai Sukaisi.
0: Tuluy boneka teh ditanya deui.
1: Neneng hoyong naon?
0: Kadenge boneka teh siga nu nembalan.
2: Hoyong nenen, hoyong nenen.
1: Nah, kadenge teh ku si neneng. Pokona boneka model kieu teh moal aya di matur mah.
0: Kadenge caritaan Aki Rayud, goak eta budak awewe teh ceurik. Tuluy manehna lumpat ka imahna bari ceceuleuweungan.
2: Ma, ma, hayang boneka India, Ma. Gancang belikeun, Ma.
0: Para mitra sadaya, tilu urang budak harita teh baralik ka imahna rek bebeja ka indungna menta dipangmeulikeun kacoan. Atuh lain deui bungah napikeun Aki Rayud, tuluy manehna ngagerendeng.
1: Nah, si, teu aun mah hasil. Barudak anu tadi baralik pasti bakal meuli kacauan. Aing pasti bakal meunang duit pangeranis. Lumayan lah.
0: Para mitra sadaya, beres ngagerendeng kitu, telila torojol teh saurang nini-nini nungtun budak nyamperkeun ka Aki Rayud. Sanggeus aya hareupeun Aki Rayud, pok si nini teh nyarita, bari leungeuna anger nyekel leungeun incuna.
2: Ujang, nu bener bae atuh dagang teh. Yeu incu dewek ceurik teu beunang dibebenyokeun. Majar cenah hayang susu anu aya permenan.
0: Lieuk Aki Rayud teh ngalieuk ka si nini. Tuluy pok nyarita. Naon? Manuk hayang susu anu aya permenan?
1: Susu naonnya? Dewek mah teu ngajualan susu.
0: Uleng si nini katempong ngahuleng, teu lila pok nyarita deui.
2: Kumaha? Dedengian teh teu ngajual susu. Ari tadi incu dewek ngomong, majar hayang meuli susu anu aya permenan. Mun aya mah nini ge hayang asaan.
0: Ari incu si nini ngadengian ninina salah ngomong teh manehna noel. Bari harita teh tuluy nunjuk kana robot susu permenan. Atuh huleng harita si nini ngahuleng, teu lila pok nyarita.
2: Oh, nu kitu. Atuh nu kitu mah lain dahareun. Tadi cenah hayang susu anu aya permenan, ari ayeuna kalah nunjuk kana rorobotan. Geus lah urang balik. Engke nini rek niangan ka warung. Geus tong mulian kacoan. Teungeunah didahar.
0: Ngadenge si nini ngomong kitu, Aki Rayud ngiceupan ka budak. Ceg harita Aki Rayud teh kana rorobotan, tuluy diajak nyarita.
1: Hei robot, saha ngaran maneh teh?
0: Kadenge rorobotan teh sigane malan pananya Aki Rayud. Anu sok padahal mah suara Aki Rayud keneh anu niru-niru suara robot.
1: Ngaran dewek susu permenan, susu permenan.
0: Ya kerincu si nini teh ngalieuk ka ninina, tuluy nunjuk bari pok ngomong.
2: Tuh nih, robot anu ieu mah bisa ngomong. Teu siga robot anu di imah. Keur mah robotna teh geus kolot, eueuh huluan ongkoh.
0: Uleng si nini teh ngahuleng, bari matana molotot teu ngicep-ngicep, nempo kana eta rorobotan. Tuluy harita kadenge nanya ka Aki Rayud.
2: Beneran ieu teh Ujang? Robot bisa nyarita? Cing, ayeuna ngacakan, nini anu nanya. Hei, robot, manih teh awewe atawa lalaki?
0: Barang si nini nanya kitu, rikat Aki Rayud nembalan, bari ngagerakeun leungeun rorobotan.
2: Dewek lalaki, lalaki.
0: Gebeg si nini teh ngegebeg. Baku namah dumeh ngerasa kaget, pedah ngadenge robot bisa ngomong. Maneh nagigisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deh.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggi di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik, ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon-naon, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna nya.
5: Teu robihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: kedua,
4: alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge bener bade ngagaleh deui.
4: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
5: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Oh, ternuhun ibunya. Pidong ati abdi. Seatasna konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar, Bunya.
5: Amin.
0: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat.

0: Bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
3: Iya,
2: kali,
3: iya.
2: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
3: iya,
2: Pak ya?
3: Iya.
2: Pak ya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh, usia
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
3: iya,
2: ya?
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
3: Enggak, asli.
2: Oh, asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya.
3: Yeah.
2: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
3: amin,
2: matanya
3: amin,
2: sehat total ya Pak ya.
3: Iya, yeah, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: 102,4 FM
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
3: Maneh nagi gisik kana matana, hayang yakin kana tetempuanana. Tuluy pok nanya deui.
4: Eh, nah dewek teh teu salah dedengean kitu.

0: kelangan. Hari aku kira yudeh ngaran Anika lain. Tadi we cek incu dewe, cenah tukang mainan teh ngaran Akira Yud. Jadi ieu robot teh anak Anika?
1: Hulang Akira Yud teh ngahulang deui, manehna beuki bingung. Sabab teu nyangka si Nini bakal tetelepek nanyakeun soal robot anu bisa ngomong teh. Tapi manehna lah-lahan ngajawab, anger sorana niru-niru suara robot.
0: Nya, Akira Yud teh ngaran dewek.
1: Tiga nasial pikeun Akira Yud. Keur masalah ngomong, turug-turug si Nini nempon kana renyom sungut manehna. Atuh banget Akira Yud jadi sepa. Sabab manehna katohyan ku si Nini, yen anu ngomong sora robot teh manehna pisan. Tetatapa si Nini deui gantawang teh si Nini nyarekan lak-lak dasar.
0: Ae ae ae. Geuning anu nembalan teh Anika, lain robot. Jadi anu tadi ngajawab pananya dewek teh Anika? Kurang ajar sia. Geus nipu ka aing. Hayang dikieu sugan yeuh.
1: Ceuk si Nini para mitra, kituna teh bari cag kana sisig anu diselapkeun dina jero kutang.

0: robotan. Aduh, wayah nak ulah dibawa. Lewek bisa rugi ya. Tukuh dan maiku ya ya. Cek aki rayud harita teh bari nembongkeun wawayangan tina bahan kertas. Ngan edas harita robotan teh geus dibawa kabur ku incusi nini. Sedengkeun si nini teu malire ka aki rayud. Koloyong maneh nage indit nuturkeun incuna. Para mitra sadaya, aki rayud ngahuleng salila-lila. Bakuna mah hatena baluas, kalengitan robotan daganganana anu pangajina lain lumayan. Atuh harita manehna ngalaman rugi gede. Keur ngahuleng kitu, torojol aya nu datang saurang budak lalaki ngahingking cerik ditungtun ku indungna. Kadenge harita indung eta budak teh ngomong tarik ditujukeun ka anakna. Mana ujang wawayangan anu bisa ngomong teh? Saumur-umur emak mah karek ngadenge aya wayang bisa ngomong. Teuing lamun anu ngomong nadalang mah. Gepeg aki rayud ngarenya kaget. Tuluy manehna ngomong jero hate.
1: Wah, cilaka yeuh. Aya deui bae anu maranan. Moal salah, bakal siga si nini deui bae yeuh mah.
0: Tapi aki rayud harita teh nyoba-nyoba neger-neger maneh. Tuluy nyarita ditujukeun ka indung eta budak.
1: Bener pisan bibi. Ieu wayang Gatot Kaca teh bisa ngomong. Tur sakti mandraguna. Totosane bojana kulit ganti sukma kandangan dewa. Tulang wajah urat kawat balungosi.
0: Tah, numadak ieu wayang teh loba nu mikah hayang.
1: Cok tah gancang duitan. Barangna ngan kari hiji-hijina.
0: Budak harita ngahing-hing cerikna beuki tarik. Delek mata eta budak teh ka aki rayud bari ngiceupan. Aki rayud surti tuluy nyokot wayang Gatot Kaca tea. Tuluy prak diigelkeun bari harita teh sungut aki rayud niru-niru sorak kendang.
1: Pak tung tung pak tung pang pak tung tung pak tung pang tung tung pak pang tung tung pang pang pang kung.
0: Tah mimi gerakan ibing nagi mani alus kia.
1: Cok tah duitan.
0: Ari si bibi indung eta budak melong tengicep-ngicep kana eta wawayangan bari tuluy kadenge pok nyarita.
2: Cing kuring hayang ngadenge sorana baruk bisa ngomong cenah. Cing, kukuring rek ditanya. Heh wayang, bener ngaran maneh teh Gatot Kaca?
0: Si bibi nanya kituna teh bari matana melong kana wawayangan. Ari aki rayud kalayan ati-ati maneh nanimbalan. Sarta sorana teh niru-niru sora Gatot Kaca dina wayang golek.
1: Bener orang ngamilu gawe. Ngaran kaula nyaeta Gatot Kaca. Satria Malajang Tengah, pahlawan Peringganyani. Ari ngaran si bibi saha?
0: Ngenalkeun atuh. Ulang si bibi teh ngahuleng sakeudeung, tuluy kadenge nanya deui.
2: Ke, ari maneh boga indung teu? Mun nya boga, saha ngaranna?
0: Beres nyarita kitu, rikat si bibi teh ngalieu ka aki rayud. Breh katempo ku manehna sungut aki rayud ngare nyom nembalan.
1: Nyapunguh atuh boga indung mah. Ngan poho deui ngaranna. Mun si bibi daek mah, ku kaula rek dijieun indung. Sabab kaula teh boga kabiasaan. Mun rek sare kudu bae mentil.
0: Rengse aki rayud ngomong niru sora Gatot Kaca. Kan tawang teh si bibi nyarekan bari tutunjuk.
2: Nah, kanyahoan si ayeuna mah. Majar aya wayang bisa ngomong, si horeng bohong. Tuh, anak aing kalah ngahing-hing bae cerik gara-gara Anika. Pokona Anika kudu tanggung jawab.
0: Karawak harita si bibi teh ngarewak wawayangan tina leungeun aki rayud. Bari kadenge nyarita
3: deui. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon-naon, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawat terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 12 tahun.
4: Sate acana nganggo jamu tetes Alfa Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh Robihna
5: ya. Teh perobihan.
4: Ibu

0: ayeuna nu jadi diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alpha propolis.
0: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpha propolis aya perubahan teh, Bu?
1: Aya, lambung tos teu aya, eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan. Kantun dina birit ayeuna teh sareng tuur.
0: Ibu nas teh atau seep seberapa botol, Bu?
1: Nambah hiji.
0: Nambah hiji
1: kedua,
0: alhamdulillah.
1: Kedua sareng bade ayeuna.
0: Mohon nambah hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
1: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, 3 kali teh janten 18 tetes.
0: Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, sareng ti abdi dilajengkeun ya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
1: Ayeuna ge bae bade ngagaleh deui.
0: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga Bu.
1: Mohon kasadaya anu gaduh panyawa sapertos abdi mangga nyobian ku alpha propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
0: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes alpha propolis di manten Bu?
1: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
0: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes alpha propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar Bunya.
1: Amin.
2: Jamu tetes alpha propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
5: Bapak Sakum.
4: Bapak Sakum dari
5: NPEN
4: Kecamatan Mundu ya.
5: Kabupaten Cirebon.
4: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
5: Iya, betul.
4: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
5: Sudah. Dua kali ini ya.
4: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
5: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
4: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
5: Suka berair ya.
4: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
5: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
4: Enggak begitu buram lagi
5: enggak.
4: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
5: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
4: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah.
4: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
5: Sehari 2 kali, Pak.
4: Dua kali ya?
5: Dua tetes.
4: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
5: Dua tetes, iya betul.
4: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
5: ya,
4: punya?
5: Nah, ya, ini teman-teman saya ya. Barangkali ada yang matanya kayak saya, kurang jelas ya.
4: Iya.
5: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
4: Tesma Aini. Iya.
5: Barangkali cocok.
4: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
5: Iya.
4: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
5: Iya.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga.
9: Karawak harita si bibi teh ngarewak pawayangan tina leungeun Aki Rayud. Bari kadenge nyarita deui. Pokona aing menta ganti rugi. Ieu wayang rek dibawa. Hayu jang, urang balik.
10: Leo si bibi teh init nungtun anakna anu harita keur nyekel wayang
9: bari sungut nangaraweco niru-niru sora dalang. Para mitra sadaya, Aki Rayud bati colohok nempo anu indit ninggalkeun manehna bari jeung kaleungitan deui dagangan siga ti heula. Robotan direngket ku sinini, ayeuna wayang direngket ku si Bibi indung salah saurang budak. Sarta spontan teu sadar gorowok teh manehna ngagorowok. Hei, rek dibawa ka mana eta dagangan dewek? Dasar awewe racun dunya. Para mitra sadaya, sajungna si Bibi jeung anakna indit. Rentang-rentang katempo ku Aki Rayud, Bahrowi nungtun incuna saurang budak awewe anu ngahing-hing ceurik. Anu tayalian nyaeta budak anu tadi ku Aki Rayud di bibita boneka India teh. Jog harita teh Bahrowi jeung incuna anyog ka hareupeun Aki Rayud. Gantawang teh Bahrowi nyarekan ka Aki Rayud. Weh, tukang mainan ka sebelan. Dikumahakeun incu aing sia? Kalah ngahing-hing bae ceurik. Baru ku Anika disingsiran boneka cenah. Urang ajar sia. Mana kadieukeun bonekana? Dipariyeuskeun sia ku aing. Ngadenge Bahrowi ngomong kitu. Aki Rayud tarangna kerung teu ngarti ku omongan Bahrowi. Sabab kurarasaan manehna tadi teh teu kungsi nyingsieunan eta budak. Nu puguh mah ngabibita budak ku boneka. Teu lilapok Aki Rayud harita teh nyarita. Nuh, unten bah. Tadi si neneng teh hoyongan boneka anu iya ya. Cegah dita Aki Rayud teh kana boneka nu tadi dipake ngabibita ka incuna Bahrowi. Nah, iya mah boneka aneh. Bisa ngicep jeung bisa ngomong. Cok, ngeura anjak nyarita atawa nanya naon bae, pasti bakal ditemalan. Bari harita boneka teh ku Aki Rayud dioyag-oyagkeun. Bener wae katempo ku Bahrowi, mata boneka teh kucap kicep. Bahrowi colohok tuluy kadenge nyarita semu helok. Wah, nyaan ieu mah yeuh. Canggih boneka teh. Jeung siga ngicepan ka dewek deui. Mun lain boneka rek dibales kicepanana. Cing ayeuna ku dewek rek ditanya. Lamun bener mah ieu boneka bisa nyarita. Nyai, ari hartina I love you naon? Puleng Aki Rayud ngahuleng. Manehna ngarasa bingung lain dikieuna. Sabab rek ngajawab teh, teu nyaho kudu ngomong naon. Da manehna mah teu ngarti kana basa Inggris. Ngan manehna teh harita lah-lahan, ngawani-wani maneh ngajawab. Kalayan sorana, niru sora budak awewe umur 3 taun.
8: Ari I love you teh, hartina abdi hoyong dahar.
9: Dijawab gitu, Bahrowi ngahuleng. Tuluy hulu boneka teh kumanehna ditepak, bari ngomong nyentak. Dasar boneka belegung. Salah atuh. Ari I love you teh, hartina nyaeta abdi nyeri huntu. Geus lah neneng, tong dipikah hayang sagala boneka kawas kitu mah. Nya ge bisa ngomong tapi belegung. Manya aya I love you hartina abdi hayang dahar? Ari I love you teh, abdi nyeri huntu. Hayu neneng, balik ah. Abah mah sieun, bisi neneng kabawa bodo. Mening jajan hujap bae kasih abah, yuk. Koyong Bahrowi teh harita indit, bari nungtun incuna nu harita lempang na teh, nuturkeun Bahrowi, bari beungeut nama, ngalieuk bae ka Aki Rayud. Para mitra sadaya, sajungna Bahrowi jeung incuna indit, Aki Rayud ngagerendeng sorangan. Anuh, salamet, salamet. Borok tani nama, aing teh. Cieun bisi boneka dibawa si garo robotan jeung wayangan. Aduh, mun nya teh kitu, wah, aing bisa rugi gede. Para mitra sadaya, keur ngahuleng kitu, ujug-ujug kadenge kumanehna, sada aya sora jelema nanawarkeun dagangan.
10: Lotre, lotre. Lotre, lotre, sarebu, sarebu. Hadiah menarik, lotre, lotre, lotre.
9: Lihat Aki Rayud ngalieuk kalebah datangna sora. Ai, geuning wakuh. Atuh eta jelema pakah saban teh ngan gonta-ganti bae. Ayeuna kana dagang lotre. Na teh sieun nu ditewa kunu berwajib kitu. Pan lotre teh sarua jeung judi. Gerentes Aki Rayud harita teh bari matana anger mencrong ka wakuwu anu harita leumpang bari nungtun sepedah anu raweuy ku dagangan mangrupa lotre. Hadiahna katempo mani loba jeung rupa-rupa. Aya rokok, sabun mandi, odol sikat gigi, malah ayah sisiuk sagala. Bekililah wakuwu lempang nateh beki deket, sarta antuk nama jog anjog kaharapan aki rayud. Gebeg harita wakuwu tengah gebeg. Aih, gening sila ingki rayud. Tiraha oi dagang kacauan budak. Tepan tersatu oi, pantar sila ing dagang kacauan budak mah. Kecuali mun dagang kacauan kolot. Diomong kitu ku wakuwu, aki rayud kontan emalan. Ngeus ngandeng lah, bari nage sok usil. Daripada wakuwu dagang lotre, cagedeng deui geuni téh wakuwu berwajib. Sabab lotre téh sarua jeung judi. Ulang wakuwu ngahuleng, rét kana sapedahna anu raweuy ku rupa-rupa hadiah lotre. Lah, pirah ku teuing dagang lotre bae make ditéh wakuwu berwajib sagala. Da ieu mah hadiahna ge hadiah leuleutikanan. Tuh, aya sabun, aya rokok, aya sikat gigi, aya odol, aya sisiuk, malah aya canting jeung parud sagala. Cek wakuwu harita teh nataan rupa-rupa hadiah anu raweuy digantung-gantungkeun dina sapeda. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan torojol teh wa abu harita teh leumpang ngagidig bari ngajingjing bangkol. Sanggeus anyog kaareupeun wakuwu, gorowok teh harita bah abu ngagorowok. Nah, benang sia. Di uber-uber kaditu kadieu panggih di dieu ye. Haya, kadieu kaneungeunna. Cagah harita leungeun wakuwu teh direwak ku bah abu, satulina cekek-cekek harita teh di bangkol. Ayo jalan, jalan. Para mitra sadaya, wakuwu teu bisa majar kumaha harita di bangkol ku wa abu. Satuluyna manehna leumpang dituturkeun ku bah abu anu nungtun sepedah wakuwu nuraweuy ku rupa-rupa hadiah. Ari akirahyun nempo wakuwu digiringkeun ku bah abu bari jeung leungeunna di bangkol teh cikikik manehna seuri. Rasain sia. Rasakeun sia. Pokona mah rasakeun. Sugan enak sia di bangkol teh. Ari wakuwu harita teh lieuk deui ka tukang. Rét ka bah abu, rét ka aki rayud. Ari aki rayud ngadadahan meuli. Mah cenah.
11: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
12: Assalamualaikum, Pak.
13: Waalaikumsalam.
12: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
13: Bapak Mbing.
12: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
13: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
12: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
13: 55.
12: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
13: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
12: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
13: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
12: 10 tahun ya, Pak?
13: Muhun, muhun, muhun.
12: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
13: Aduh, tetiasa bobo, tada sampai ting jalpret, gening kitunya, tada vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
12: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
13: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus sebarang kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
12: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
13: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng teh karaos wae puyeng eta mah kitu. Oh, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal kitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
12: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
13: Di Radio Peace FM Ciamis.
12: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
13: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tatabu 7 bari bobot 7 tetes.
12: Mohon.
13: Aya genep tetes gitu.
12: Oh genep aja, sekali ngalaminnya.
13: Mohon.
12: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata sepertas bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
13: Ya maka masyarakat Desa Margaluyun, umurnya Kecamatan Maronjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat sepertas abdi, gitu. Mangga lah nyobian mesin Alpha Propolis, gitu. Soalnya ya tas karawas pisan, gitu. Hasiatna ku abdi, gitu. Telah cek bur lah, gitu.
12: Alhamdulillah, nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu anti abdi. Mudah-mudahan bapak saatasna konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis. Jantan tambi sehat.
13: Rezeki
12: bagi sadayana tambi lancar banyak.
13: Amin, amin, amin, amin, amin.
12: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Ibu.
15: Waalaikumsalam.
14: Punten nama Ibu siapa?
15: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
14: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
15: iya.
14: Kecamatan
15: Ketanggungan.
14: Ketanggungan Kabupaten
15: Brebes.
14: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
15: 48.
14: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
15: Iya.
14: Beli yang kedua.
15: Iya.
14: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
15: Tinggal sedikit.
14: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
15: Matanya suka merah.
14: Suka merah.
15: Pandangan kadang kabur juga ya?
14: Pandangan
15: kabur ya?
14: Pandangan kabur.
15: Iya.
14: Gitu.
15: Iya.
14: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
15: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
14: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
15: Iya.
14: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
15: Amin, ya, amin. Gitu.
14: Oh, Ibu barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
15: ya,
14: pesan-pesannya.
15: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
14: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
15: Amin, amin.
14: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
16: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
17: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum Ibu.
4: Waalaikumsalam.
3: Bijin dengan teh saha Ibu teh?
4: Ibu Sartuna.
3: Alamatna Ibu?
4: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
3: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
4: Sate acana ngaleueun alfa propolis. Anu karosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
3: Oh, jadi segala aya panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?

0: sebut dikeruyuh nyambuk yang dikeruyuh ngalahkan apa-apa betulah yang saya kama dengan lebih ajakan ya, untuk ajakan kanggo warga orang anu panginten sami panyawat seorang ibu atau napi panyawat sanesna ajakan kanggo ngalahkan apa-apa polis bu mangga
1: dulur-dulur adi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti adi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulur-dulur orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya pelantarana apa-apa polis ikhtiarna ngalangkungan apa-apa polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.

0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
1: 0813-8000-6860. Telah hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Terus-terusan mengkampanyekan lingkungan ya, agar sungai tetap bersih, sungai tetap terjaga.
2: Itu memang kesalahan kami dari Kodim.
3: Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Karena merasa udah nggak stabil tuh jembatan, udah saya nengok ke belakang untuk mundur. Saya udah ngasih instruksi mundur-mundur gitu loh. Tidak lama dari kejadian itu, langsung patah, selingnya patah.
2: Itu bukan dimakan anjing peliharaan masyarakat sekitar.
3: Jabar Now edisi Rabu 2 September diantaranya mengenai di Cirebon viral KDMP di area pemakaman, desa pastikan berada di jalur strategis. Oknum wartawan ngamuk di sebuah SD di Sukabumi positif sabu. Bupati Pangandaran ungkap detik-detik mencekam ambruknya jembatan Pongpet. Saya Gilang Pambudi, inilah Jabar Now selengkapnya. Bupati Pangandaran Citra Pitriyami membeberkan kesaksian mencekam saat menjadi salah satu korban selamat dalam tragedi putusnya tali seling jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, Minggu sore. Bupati sempat terpental dan kehilangan kesadaran sebelum akhirnya berhasil dievakuasi warga.
4: Kepada sejumlah awak media termasuk PRSSNI, Bupati Pangandaran menjelaskan insiden terjadi usai prosesi peresmian saat rombongan berjalan melintasi bagian tengah jembatan sepanjang 60 meter tersebut. Menyadari guncangan hebat yang tidak stabil, Citra sempat berteriak memperingatkan rombongan di belakangnya untuk mundur. Namun dalam hitungan detik, tali seling pengikat sebelah kanan jembatan mendadak patah dan membuat bentangan pijakan miring drastis. Kondisi itu melempar puluhan pelintas yang berada di atas jembatan termasuk Bupati Pangandaran. Citra mengaku sempat pingsan dan tersangkut dalam posisi tengkurap memeluk plat besi pijakan di atas jurang sungai berbatu setinggi 20 meter. Beruntung, dirinya berhasil ditarik ke tepi oleh camat setempat yang berada di lokasi kejadian. Citra membenarkan guncangan hebat sebelum seling jembatan patah dipicu oleh penumpukan jumlah pelintas yang melampaui kapasitas beban.
1: Nah, di agak tengah itu udah mulai goyang. Tidak lama dari kejadian itu memang patah, selingnya patah. Saya posisinya di sebelah kiri, yang patah tuh kanan. Si jembatan tuh miring dan orang terpental, termasuk saya. Saya tidak tahu posisi saya ingatnya gerubuk-gerubuk gitu. Sudah tidak sadar, saya sadar posisi saya sudah setengah tengkur dan saya memegang plat yang ada di tengah pijakan tuh.
4: Pasca insiden anjloknya jembatan gantung Pongpet di Desa Marga Cinta, pemerintah Kabupaten Pangandaran merencanakan evaluasi menyeluruh dan mengusulkan penggantian struktur jembatan menjadi konstruksi permanen. Langkah ini diambil guna menjamin keselamatan dan kenyamanan warga yang melintas. Bupati Citra Pitriyami menegaskan pengusulan jembatan berkonstruksi permanen sangat penting mengingat jembatan Pongpet merupakan rute vital mobilitas masyarakat.
3: Seorang pria berinisial AS, 46 tahun, yang disebut sebagai oknum wartawan diamankan polisi setelah videonya viral marah-marah di SDN 2 Sukaraja, Kabupaten Sukabumi. Pria itu diamankan Polsek Sukaraja setelah pihak sekolah melaporkan kejadiannya. Dalam pemeriksaan awal, AS dinyatakan positif narkotika jenis sabu berdasarkan tes urin yang dilakukan dengan menggunakan alat dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten, BNNK Sukabumi.
5: Kapolsek Sukaraja, Kompol Agus Kusaini membenarkan mendalami rangkaian kejadian termasuk dugaan adanya tindakan pemaksaan dan motif AS mendatangi sekolah. Dalam video tersebut, AS terlihat berbicara dengan nada tinggi di lingkungan sekolah. Aksi itu disaksikan sejumlah guru dan siswa. Pihak sekolah kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setelah laporan diterima, petugas mendatangi lokasi dan mengamankan AS untuk dimintai keterangan. Polisi juga mendalami dugaan adanya pemaksaan pembelian koran di lingkungan sekolah yang disebut.
6: Di salah satu sekolah, motifnya untuk sementara masih kita dalami ya, tadi sudah kita lakukan tes urinnya.
3: Polisi mendalami kasus dugaan pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya dibungkus menggunakan kardus. Mayat korban pertama kali ditemukan warga yang melintas di terusan Jalan Suryani, Kelurahan Babakan, Kecamatan Babakan Ciparai, Kota Bandung, kemarin sekira jam setengah 12 siang.
7: Kapolsek Babakan Ciparai, Komisaris Polisi Kurniawan mengatakan, berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Inavis Polrestabes Bandung, mayat berjenis kelamin perempuan dan diperkirakan berusia 30 tahun. Setelah dilakukan pemeriksaan, tidak terdapat luka di tubuh jenazah yang belum diketahui identitasnya tersebut. Namun diduga mayat perempuan tersebut merupakan korban pembunuhan. Kompol Kurniawan menambahkan, penyidik menduga salah satu tempat kos yang ada di Jalan Dungus Cari siang menjadi tempat pelaku membunuh korban dan membungkusnya dengan kardus. Pasalnya, lokasi Jalan Dungus Cariang dan Jalan Terusan Suryani tidak begitu jauh dan berjarak 10 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor.
8: Mayat tersebut perempuan. Hasil penyelidikan awal dan olah TKP di lokasi diduga ini ada hasil dari pembunuhan.
7: Setelah melakukan serangkaian penyelidikan, polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap seorang perempuan yang jasadnya terbungkus kardus. Kapolrestabes Bandung, Komisaris Besar Polisi Dedi Supriyadi mengatakan, kurang dari 6 jam, jajarannya berhasil menangkap pelaku yang akan melarikan diri ke Palembang, Sumatera Selatan. Kombes Dedi Supriyadi menambahkan, pelaku saat ini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolrestabes Bandung guna mengungkap motif dari pembunuhan tersebut.
9: Ada dua orang saksi bantu mengangkat dan dari Jalalamok itu sendiri membenarkan terduga pelaku tindak pidana pembunuhan modus operandi nanti akan kita dalami. Alhamdulillah tersangka dapat kita amankan kurang dari 6 jam saat perjalanan menuju kota Palembang.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, fakta baru terungkap dalam kasus penemuan jasad bayi laki-laki di Dusun Sukaluyu, Desa Ungkal, Kecamatan Conggeang, Kabupaten Sumedang. Berdasarkan hasil prarekonstruksi Satreskrim Polres Sumedang, bayi naas itu dilahirkan dalam kondisi hidup sebelum akhirnya dibunuh secara sadis oleh ibu kandungnya sendiri.
10: Satreskrim Polres Sumedang menggelar 32 adegan prarekonstruksi Selasa kemarin setelah menetapkan ibu kandung korban berinisial ER 19 tahun sebagai tersangka. Kasatreskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansah menjelaskan hasil otopsi Rumah Sakit Sartika Asih Bandung menemukan 9 luka tusukan benda tajam di tubuh korban. Tak hanya itu, hilangnya beberapa bagian organ tangan dan kaki bayi dipastikan akibat mutilasi senjata tajam bukan digigit anjing warga yang pertama kali menemukan jasad. Usai dianiaya hingga tewas menggunakan gunting dan pisau, jasad bayi dikubur tersangka di lahan kebun kosong samping rumah.
11: Pada saat bayi itu dilahirkan, masih keadaan hidup. Yang kedua, ada tusukan di badan dan di punggung ada 5 tusukan, depan ada 4 tusukan. Itu bukan dimakan oleh anjing peliharaan masyarakat sekitar. Itu terpisah dari tubuh dari sayatan benda tajam.
10: Kasus ini pertama kali terbongkar setelah jasad korban terseret seekor anjing peliharaan warga Sabtu malam lalu. Saat ini polisi telah mengamankan barang bukti berupa gunting dan pisau. Polisi juga masih memeriksa kekasih tersangka guna mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
3: Video yang memperlihatkan bangunan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Desa Cigobang, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon viral di media sosial, pasalnya berdiri di area pemakaman dan hanya memiliki akses jalan untuk kendaraan roda 2. Namun, pihak desa membantah narasi itu dan memastikan lokasi KDMP berada di jalur yang menghubungkan permukiman, sekolah, dan lahan pertanian.
12: Video yang beredar memperlihatkan bangunan koperasi yang berada tidak jauh dari area pemakaman, sekaligus akses jalan menuju lokasi pemakaman. Pihak desa menyebutkan, pengambilan gambar dalam video tidak memperlihatkan kondisi lokasi secara utuh. Bangunan seluas sekitar 600 meter persegi tersebut berada di jalur penghubung pemukiman, sekolah, dan kawasan pertanian. Penentuan lokasi dilakukan melalui musyawarah dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Nantinya, KDMP akan dimanfaatkan untuk minimarket, klinik, serta penampungan dan pemasaran hasil pertanian dan perkebunan.
13: Sesuai hasil musyawarah desa, kesepakatan bersama, alasannya yaitu satu dekat sekolah, kedua dekat pemukiman. Aksesnya itu sangat strategis untuk jalan poros antara pemukiman sama jalan akses ke pertanian. Akses itu antara sepeda dan motor, kalau mobil tidak bisa. Kalau lokasi memang dekat pemakaman karena itu yang paling dekat sama pemukiman warga.
12: Saat ini, pembangunan KDMP telah mencapai sekitar 95% dan telah menerima 1 unit armada serta sarana penunjang lainnya. Namun, waktu operasional KDMP Desa Cigobang belum ditentukan.
3: Pembangunan trase batu tulis Kota Bogor mencapai hampir 45% hingga akhir Agustus 2026. Capaian ini 6% di atas target. 4 bulan setelah pembangunan dimulai, pekerja terus mengerjakan sejumlah bagian trase. Cuaca yang mendukung membantu pekerja mempercepat pembangunan.
14: Saat meninjau lokasi, Dedi melihat pekerjaan drainase dan betonisasi jalan yang masih berlangsung. Hingga akhir Agustus, capaian pembangunan telah mencapai hampir 45%. Angka ini lebih tinggi 6% dari target yang ditetapkan. Pemerintah Kota Bogor menargetkan trase batu tulis dapat dibuka pada awal November 2026. Kondisi cuaca yang mendukung dinilai membantu percepatan pekerjaan di lapangan. Meski demikian, sejumlah pekerjaan masih menjadi perhatian, di antaranya penanganan kondisi tanah, penyesuaian jalan baru dengan jalan yang sudah ada, serta penyempurnaan trotoar dan drainase.
15: Saya mengapresiasi ya, sekarang sudah hampir 45%. Sesuai dengan target kita, paling tidak di awal November itu sudah bisa dibuka.
14: Hingga saat ini pembangunan disebut tidak menghadapi kendala berarti. Penyesuaian yang dilakukan hanya bersifat teknis dan masih dapat diatasi.
0: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
16: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
17: Halo, assalamualaikum.
18: Waalaikumsalam.
17: Lepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
18: Abdi Ibu Entin.
17: Ibu Entin teh linggih paling mana?
18: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
17: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
18: Abdi atos yuswa 73.
17: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
18: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
17: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
18: Abdi mah tos lami lah, karena satahunan langkung.
17: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu.
18: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
17: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
18: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
17: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
18: Nganggo Alpha Propolis.
17: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
18: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasana mah kan kahampangan teh sesah.
17: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
18: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
17: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
18: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
17: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
18: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
17: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
18: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
17: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
18: Amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Thank you.
19: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
20: Assalamualaikum Bapak.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
20: Punten, nama Bapak siapa?
21: Bapak Sukedi.
20: Bapak Sukedi, alamatnya
21: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
20: Pakijangan Bulakamba,
21: RT Loro RW 5,
20: Kabupaten Brebes.
21: Kabupaten Brebes.
20: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
21: Iya, Tesma Aini, iya.
20: Beli yang kedua berarti apa ya?
21: Beli yang kedua, iya betul.
20: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
21: Hampir habis.
20: Oh, hampir ya, habis.
21: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
20: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
21: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
20: Lihat orang ada dua.
21: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
20: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
21: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
20: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
21: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
20: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
21: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
20: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
21: Keempat hari.
20: Empat hari udah merasakan perubahannya.
21: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
20: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
21: Ini ya betul sudah cocok.
20: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
21: Tidak mengada-ngada.
20: Asli gitu Pak ya.
21: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
20: iya.
21: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
20: Beli kedua botol ya Pak ya?
21: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
20: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
21: Iya, amin.
20: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
21: Amin.
20: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
21: Amin.
20: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
21: Amin.
20: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
21: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
22: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
23: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
24: Sahabat sehat keluarga Anda.
23: Sahabat sehat keluarga Anda.
25: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
26: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
27: Iya Bapak Nang.
26: Bapak Nang atau napi?
27: Bapak Pak Ogar.
26: Pak Ogar.
27: Di Tanjakan Kondang.
26: Tanjakan Kondang, desa mana Bapak?
27: Desa Cibenang.
26: Oh desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu
27: karas bapak? Keluhan teh dina sampean teh sangkeul, renyem,
26: mohon.
27: Dari paregelnya. Itu jantan abot lah. Tah saatosna mesela alfa propolis alhamdulillah.
26: Aya karaos.
27: Aya karaos lah aya di lah aya karaosna gitu tah.
26: Oh, pamit lepat we cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
27: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
26: Hareuras.
27: Aya nyeri sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kan nyantun abotna sakedik deui kitu ya.
21: Salite
27: ai mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
21: Ngagaleuh deui.
27: Ngagaleuh hiji deui.
21: Sabar tetes kamari ngaleut.
27: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
21: Sabar kali sadinten?
27: 3 kali.
21: Mun
27: anjing-anjing tengah dinten sareng santan pada bobong.
21: Mohon leres.
27: Jadi
21: sadinten 3 kali
27: pada dinten. 3 kalinya.
21: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
27: Alhamdulillah jeung hampang jantan kana urang teh teu karjang gitu.
21: Alhamdulillah.
27: Teu karjang alhamdulillah gitu tah.
21: Mohon tanah meta kan di chatnya tensi darah teh sabaran namanya teh
27: 150
21: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
27: Oh.
21: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama banyak.
27: Untung mamu ya.
21: Ay nggak mama nggak mau sali.
27: Ay mohon mohon.
21: Dikirangan.
27: Nya.
21: Bapak pandang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
27: bapaknya. Sami amin ya rabbal alamin.
21: Assalamualaikum bapak.
27: Waalaikumsalam warahmatullahi.
25: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
2: 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah. Dua kali ini
5: ya.
6: Ya
5: itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari lah.
5: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: Dua kali ya.
6: Dua tetes.
5: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
6: Dua tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya Pak?
5: Tesma Aini. Iya.
6: Barangkali cocok.
5: Oke Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
28: Kasatet bangsa oraya tawa naga ngarusak dunya. Sugan dina katerangan aya katerangan yen ieu rusakna dunya teh pola-pola oray. Da urang mah sato anu diruksakna nya. Lur. Ayeuna di darat heuh di muka bumi panggalakna sato teh malah direbut disebut nage raja leuweung nyaeta maung. ai maung dagan ukur kahakananana sasamet daging can ngadenge ai mah maung kumpul ngaredok ajan
2: ajan ajan
28: can ngadenge maung ngarariung ngolak dan te
2: kulo nyararamot
28: tapi manusia daging dihakan, lauk dihakan, bubutian, bubuahan, tangka, daun. Malah kurakus-rakus na manusia, minyak, aspal, semen dihakan.
2: Minyak cana diuyuk.
28: Oh, ya. Yakin ruksakna dunia teh ku polah manusia, yakin tah. Bisi pajarkan ayat-ayat pangeran bohong. Maha benar Allah dengan segala firman. Leres. Malah agamanya rekisan dina hiji perkara. Omat ulah nginum anu keras-keras. Di antara na arak. Jeng sajabana. Naon sabab. Naon. Ya eta bisi ilang keseimbangan. Bisi tekontrol. Leres. Di mana geus teu kontrol kaituna gawena tunggu di parut satang dirumpak. Leres. Malah bakal tega ngahalalkeun kana sagala rupa sara. Eta barudak ngora anu sok teler di sisi jalan. Eta kitu lain eta wae.

0: paduli batur ka siku, paduli batur ka jejeg, paduli batur ka leyek asa manehna untung. Kumabok-mabok ya jabatan memeh dipilih ini kaitu ka pakampungan bari amis budi. Bari barang bere ngajak wawuh jeung rakyat leutih kawas nu heueuh tapi geus geus dina kursi poho tah malah culang cileung neangan palingeun. Aya kitu nu kitu lain aya loba. Da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamardikaan negara toh pati jiwa raga nyawa kadikeun kasalametan tanpa pamrih ditegakeun ieu jiwa raga malah getih dikosorkeun masihan ibu pertewi keur ngarebut kamardikaan beunang we ku penjajah maranehna nepi ka dibui jelegur merdeka penjajah nyingkah kaluar manehna ti pangbuian kaluar ti pangbuian jadi pejabat baheula tapi ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui
1: tibalalik teh eta make da si heula tuluy dijeungki beusi
0: leres heeh lamun ninggal kana sawatawi sejarah leres leres dom nya leres bongan sahat dek nyalah kenaing bangsa naga bangsa orang daing manu dirusak sabab naon ekosistem ancur ku pangeran tegas disaimangkeun hari ayeuna pan nu ngarusak na jelema manuk contohna manuk beger manuk norweco manuk alus manuk kasalecet-salecet diala beak manuk hileud loba ajab tak leureuh orai dialaan mimiti orai leutik orai gede orai galak orai berbisa jeung sajabana beak orai berit loba hotuh leresnya dek nyalahkeun aing bangsa orai satadina aing kabita ku manusia aing kieu mah geunah aing mah teu dituding ku pangeran sugan nu ngarusak teh bangsa orai dan teu
1: jadi panudingan
0: kaduhung pamikir tu putra jadi turunan manusia tapi ingat eta dina segi negatifna tapi positifna yeah. Sabab manusia anu bisa ngebongkar rahasia-rahasia Allah da ucing teu bisa leletikan rahasia Allah maka jeung jelema hubungan antara jelema jeung jelema teh ti kajauhan teu ngaliwatan kabel ape yeah. Ya, eta rahasia-rahasia ilmu na Allah benang ku manusia. Ya, dalemah dieu urang eleh na teh didinya mulia na manusia teh. Komo lamun dipake ngabdi ka hadirat nu kagungan nana yakin eta manusia teh mulia bener pisan. Ya. Nu mawi dina rasan dieu pangna ama ngosoblak teh dumeh ama teh boga turunan heuh insu bapakna mah manusia nyaeta Bima Pandawa nu kadua indungna mah sarua jeung aing kade anjeun sing bener-bener hiji manusia anu bener-bener

0: Anak manis.
1: Barang sosial di kawajiban.

0: anak kena gara-gara ke anak kan. Kanu gedenya ku gede na, kanu letiknya ku letikna, kanu awewenya ku awewena, kanu bodohnya ku bodohna, kanu pinternya ku pinterna.
1: Semua kena sihan kan.
0: Berat

0: Ayah pikir saya naon.
1: Dek muncul ke permukaan bumi.
0: Oh gitu kan tempat sarusa.
1: Ngan anu jadi anak nah abet baut wae nah era di luar aing gitu.
0: Nah, usah deh sebagainya.

0: Asep anak king anak mang. Nah, sapertos anu gerido kailuan mang.
1: Ih, sarif. Saur saha teteh buat.
0: Eta we katinggal dina pamenterana.
2: Kirang semangat
1: ulah. Paralun kumaha? Ulah bade kasinggung kolbu. Kapan putra teh ieu teu nampi pancen kena milarian kakang Samba Purwaganda. Tangtos naon ieu teh jadi emutan kudu ka mana?
0: Oh,

0: Pan sarang alok
1: tuh
0: nampi pan senti yang antaboga pikeun milarian Raden Samba Purwagana putrana Prabu Matra Kresna
1: tuh
0: ngandika lo kaulah numpawan pilih ieu mah pilih gengsi katuturkeun mang wios satu mang mah bari teh sapenggeureun pilih aja naon-naon alok. Paralun paman, paralun. Ulah kagungan perawasan gitu paman. Udah rumah sak mama topi sanaga. Hari hirup mapan. Rarai manusia.
1: Laras.
0: Sisit sote paneta mau bisa kepiningan kubatul timur disangka jeket.
1: Laras.
0: Ay anu jadi etat tebili, Naon cu? Bili paman ke muncul ke permukaan teh. Wah, upami ayah nunggah hari nuyan barudak.
1: Ini pada ngahina.
0: Dari di balai nunggan, tetapi pada ngepung. Pan anu tengenah nama putra apa ini?
2: Ah, kenai, wah. Kenapa ya, teman murid?
0: Nih, ayi. Paman, tadi sahur kang jengeh yang lain. Nanti orang gede, orang letik, jadi aralan.
1: Pilih
0: emang, jadi ala hampru, ke.
2: Tapi hulah, ini pasok.
0: Nah, tetap jadi urusan, paman. Di tempat manusia, mah.
2: Gitu,
0: ish. Sok jadi huru hara tuh deh.
1: Ya,
2: pilih. Kumaha tuh nya, mang aing ilu hayang.
0: Kumaha upami kieu we urang ngahiji we sareng putra.
2: Ngahiji
0: bade dibeubeurkeun ku putra bade dijieun sabuk, meulit ku dina awak. Dan bentana pangéntan putra asa jadi montok meureun. Alah aya kumaha jaheun nuhun atuh dina perbah buja meureun mang nolol. Dan ulah nyelonok pe ka handap mang. Mergi aja nu sarua ka urai.
2: Wah wah wah.
1: Pilih.
0: Oh sakali-kali wah hayang numpuk bubukan anak.
3: Nah meneh karoh.
1: Aman.
0: Oh kitu nya teu naon. Mang meulit dina awak hidep ya sae atuh. Sae sae sae.
2: Mangga mangga loh.
0: Heuh bener kitu. Mang meureunan dek mali ka tukang bisaya anak adong kabungohan.
1: Tah
0: kitu heuh. Alus alus alus pisan, alus pisan. Alus pisan. Ayeuna loh. Mangga ayeuna meulit dina cangking putra. Ya.

0: jami itu nyade.
1: Luas kan sa.
0: Sumohon daya pri kemanusiaan.
1: Gapiraku hari ucing.
0: Wah.
1: Atawa mau.
0: Paling ngejarah mas.
1: Beren dihakan. Kutega eta jelema nah teu apa na beragama henteu gitu. Da mun boga KTP teh teu numaehan teh. Hayang neuleu dina KTP na agama naon? Lamun agama Islam na teu nyaho dina hukum kisos.
0: Aya hukum kisos teh kumaha?
1: Oh, lamun urang maehan batur teh pasti we bakal aya numaehan deui. Cenah loba jelema anu maehan tuluy teu kapanggih ceuk saha ceuk saha.
0: Aya tapi nu teu kapanggih.
1: Sanajan nepi ka teu kapanggih apan wong tua gawe wiwitan wong nom darma lakoni sing saha kolot anu nyieun kasalahan atawa kagorengan anak insukna anu bakal engkak-engkak ka dina jurang katuara.
0: Oh, laras, laras
2: sieun atanya ka anak insuk.
1: Teu kapanggih ku urang anak insuk urang geura bakal aya nu maehan batur.
0: Bakal katempuhan.
1: Da teu saeutik jelema, teu sangka ieu teh budak teh soleh, budak teh bener bageur, tapi naha bet aya nu maehan. Boa. Lamun dipapai maka itu nani akakina bapakna mun tukang mayaan batu
0: laras
1: ya kanca
0: sumohon laras darapat kade
1: kane sing ati-ati kanca entong boro maehan jelema kapan maehan sato oge aitina ngewa mah ulah
0: janten dosa ulah
1: jadi mamala kanca
2: jadi mamala
0: laras pada jami
1: heuh leuleutikan maehan sireman dosa
0: dosa aye lihat tina ngewa
1: saha ieu di luhurna nagara naon sikat dek kita lungtik Raden Antareja emut yen diri teh menang pansen pikeun milarian rakana
0: leres
1: ulah boa-boa nya
0: boa-boa kumaha
1: kumaha moal kitu nu diteangan ku aing mah
0: heuh
1: ah teu mungkin
0: tah teu
1: tapi kadenge sing galebleg di luhur
0: leres moal anu main bal mah kitu atawa persib menang
1: atawa kemudian anu main geleci meureun atau gara-gara raple
0: luka kurang
1: tapi nah raple mana kartu nu dibubutkeun na mah geus bener ka dieu
0: moal anu nutup beas mah kitu
1: raple na jiga mah sagede gribig kartu raple na
0: ngalih
1: ke bintang tugas sikat poin dik dipariksa kaluhur aya naon.

0: pipan sen pikeun ngajaga bilih aya nu kalana kulu nu kaya tempat.
1: Dah, leres.
0: Api-api bari ngabaladah ieu tempat cenah dibikeun pikeun di pelakan atanapi malawija di ieu tempat.
1: Wah, dipasian cari itu.
2: Hei, dulur.
0: Kulah. Urang ngabukbak ieu tempat sabab urang teh dibere lahan ieu.
1: Lumayan
0: dere pangsiun urang. 5 hektar wae mah di dieu.
1: Urang melak.
0: Bagi-bagi ku sararea urang pelakan naon we.
1: Pelakan teh kentang.
0: Keureun ke bekal geus pangsiun, hayo urang ngabaladah. Nggih. Ulah ngaganggu ka beulah tonggo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.

0: Abdi, nama itu JJ Hamdani di Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
1: Bapak kagaduhan panyawat tahun Pak ngawitan Pak.
0: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pengen telepat mah.
1: Eta panyawat tos sabraha lami Pak?
0: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
1: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae Pak?
0: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus padok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
1: Salami pengobatan eta bapak naon nu karos ku bapak Pak?
0: Kadang-kadang teraos kana emam.

0: ayah nama raos tatos ting nyeri pami di lebatan teh apukur pami lo di lebatan teh nyeri mam ge ayah nama alhamdulillah teras jantung teh patos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik maya naon ayah benda anu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang misal senoge alhamdulillah teh patos kali iya ting vertigo alhamdulillah dan teh teh patos ting puyeng pami ke rumah asa muter pami iya teh pas jantung teh nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain ten ayah na ngagale anu kadua na mudah-mudahan ayah
1: bapak kumaha cara konsumsinya alfa propolis pak
0: alfa propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi sampai pada istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
1: Uninga apa propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi, alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
1: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya,
4: pesan-pesannya.
5: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Andai salah sawios alfa propolis, di mana anjana atas kabuktoskan khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
7: Pak Kaim.
1: Pak Kaim, linggih palihan mana, Pak?
7: Di Kampung Baru, RT 2, RW 24.
1: Mohon, Bapak sadidinten damal nabal naon, Pak?
7: Aba di sawah, eta macul sarang ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
7: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obok teh te, kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obok teh te, kiat teh pokoknya ngaroskeun.
1: Bapak panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
7: Aya penten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penten setahunan lah.
1: Kukituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
7: Dacan ka mana-mana kan ai ka Barios mah atos gitu kan ngadangu ti radio.
1: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
7: Nganggo alfa propolis.
1: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
7: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung karengkeu aya nama tos raos sakanteun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
7: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade meser
7: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
7: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obok we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
7: Di radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
7: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum, Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma ini yang
9: iya.
8: Kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya? Ada. Perubahannya apa, Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas.
8: Iya. Oh, gitu.
9: Yeah.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma ini yang kedua,
9: iya.
8: Udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan
9: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
9: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, Bu ya.
9: Iya.
8: Ya, alhamdulillah, Bu ya. Berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya.
8: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya. Enggak
9: iya.
8: Penanya perubahannya nyata gitu,
9: nyata,
8: Bu ya.
9: Iya.
8: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
9: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini.
8: Iya. Untuk informasinya, Assalamualaikum
9: iya.
8: Warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ayah naon duna trewet kulang.
1: Beungeut aing juga papatong ya. Juga papatong besi.
0: Ya, aisyah cakolotan.
1: Oh, nak kumaha cubu beungeutan geus ieu jadina.
0: Ya, aing tarang juga si Kino.
1: Tiga anak Mang Samsa.
0: Ya. Aing nyupirat teh tarang ka deureuy sirahna.
1: Beungeut aing jiga si Dodi aya papangih jeung kabogoh kieu. Kaget beureuy.
0: Alah, si Dodi keur bawa kucing.
1: Hayo lur. Bawa pacul parang ka dieu deh. Urang ngababa dieu kirinyuh.
2: Mangga.

gabar rumpul lari dia.

0: Godok mana euy.
1: Ulah lurus.
2: Meunang sabaraha hektar ngababadeut jeung ayeuna? Kurang leuwih kana 3 hektar.
1: Jatah
2: mah 5 hektar.
3: Heh. Hektar deuhna.
2: Uing sa hektar. Melak naon maneh? Akang naon? Arek melak kopi.
3: Kopi?
2: Heeh.
3: Sok ininya bonteng.
2: Mun nya kopi dipelakeun. Oh, nah asa naon kopi teh? Apal kopi mah di mana urang panas sok dipake dina sirah.
1: Topi.
2: Topi. Oh. Ai topi mah di mana urang geuning boga duit diinjem ku batul-tulit teu mayar teh ka topi. Katipu.
1: Katipu.
3: Katipu beda deui topi.
2: Katipu ye, katipu. Lain beas ditutu dileutikeun teteh katipu mah tipung.
1: Tipung.
2: Tipung teh
3: tipung teh ditutu.
2: Ai tipung mah lain eta sangu anu koneng jagring tumpeng teh mah. Jadi tipung kana tumpeng sia teh.
3: Beki jauh teh.
2: Ai tumpeng mah di mana urang hees geuning syukur sesuk ditumpengan ku pamajikan ditumpangan.
3: Ditumpangan. Beuki jauh-jauh.
2: Ditumpangan. Nah, sia teh. Ai ditumpang mah lain dikenyot beuheung, dicupang.
3: Apa nih jauh-jauh.
2: Hei supang malain kapal anu ayak anu muih teh yang ini kolecet capung.
1: Capung.
2: Eta me.
3: Kole hari kontar capung.
2: Eta teh. Hei capung mengeningan di mana urang dek ngagajil nanti hanap kaluhud geleber apa capung ngapung.
3: Ngapung.
2: Eta me beleguk.
3: Ngapung.
2: Oh, eta mah. Ai ngapung mah lain urang ti bebet kana gawir, ngagebro teh mun jauh, ngapung kana ngagebro.
3: Jauh.

0: siapa ngeblok?
1: Lo bagaya.
0: Kalau lo wihi,
1: lo gay.
0: Sidik aloh gitu resepun kajal manusia kalau lo wihi deh.
2: Ya, udang.
0: Elah, cekudu nginum ayang liur. Eh, kikituan itu. Sarua.
1: Kuriningan ada tiang listrik.
0: Menang sabar hektar.
1: Hektar gitu.
0: Oh, saya letak lah gitu.
1: Letak lah ponok, saya kemen sade ya.

0: Oh, lagu Sunda.
1: Oh, lagu Sunda sih jur. Lagu sih.
0: Jagur mana? Alhamdulillah. Kita
1: teteh. Itu aku hewat sih, tapi aku bisa ngomong.
0: Baik, kemana aja nak? Biasa kemana? Oh, syukur itu. Lain mana apa? Dia tahu ini arah-arah sudah dulu.
1: Di lempeng.
0: Seri.
1: Bubuhan sama poe ulin aja manehna.
0: Alah. Dari mana sahagaran? Mana sahagaran? Heeh. Sah. Uut. Lai Udin siapa tadi teh?
1: Ode
0: Buken
1: lain Dodi
0: Harry
1: Gunawan
0: Harry mah non masuk ngaji masuk pangaosa. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru lagi menang juara apa?
0: Ah, gitu. Ayo jadi mana teh lain hari? Tak.
1: Oh, kecil.
0: Saha? Oh, belum tuh ngambek atuh.
1: Kecil.
0: Saha? Sing atuh kumaha? Sugan aya.

0: ngaran mana teh oma.
1: Aduh si goblok oma ngaranna.
2: Padahal lagunya lagu mati lah.
1: Bener.
2: Abang ini nanti tidak suka lagu.
1: Urang mana mana? Mana?
2: Orang Cilenca.
1: Oh. Mana bete? Cianjur. Mana?
2: Cisewu.
1: Cisewu.
2: Lain.
1: Pangalengan.
2: Lain.
1: Cibokok.

0: bener.
1: Kurang bener. Bandung Bandungnya jadi darah.
0: Di mana di Bandung nih?
1: Enggak Bandung.
0: Oh ujung berung.
1: Daya kolot.
0: Daya kolot. Rancai kek.
1: Si kira lain. Banjaran.
0: Banjaran.
1: Lain.
0: Beliang.

0: Soto. Lain aja. Itu ngamak kan tuh situ. Nah, mana tuh?
1: Bubur ayam.
0: Bubur ayam.
1: Lain.
0: Ngaun. Pusing. Makan aku siap najis, goblok aja.
1: Ayin-ayin pada ngambek deh tanya.
0: Naon atuh? Heula bukeun sok aya lagu na. Oh iya, naon?

0: Nanaunan deh kau
1: suruh. Cik, atuh kenangan aing teh goblok.
0: Sakitu kenang beberebetan kan
1: teu balik. Uih, hayang iga teu dikenangan.
0: Teu balik.
1: Ih, siap puguh dikenangan dieu teh. Simpang bejakeun ka tukang kenang. Hei, hei, hei. Kenangan, woi.
0: Kapan dia dikenangan?
1: Eta sang hilang kenang beberebetan teu kadenge. Heh. Eta kenang teh teu beberebetan. Hayang dibayar meureun teh tukang kenang teh. Tukang kenang sadua-dua bejar rempe ping bejaan. Dia teh dikenangan belengung.
0: Sok atuh aya kaum.
1: Teu hayang aing barang bere kana kitu.
0: Sok ada yang ngeunakeun kana hate.
1: Ih, kenangan euy.
0: Sok. Sok atuh sakali deui bisi majarkeun teh kenangan.
1: Mun ti teh tadi genah dieu deuleuh. Aduh.
2: Ampun Kang Dedi Halim.
1: Pilih siapa yang mengatur ya? Alah, alhamdulillah nun hebat tukang kenang jadi kenangan bro. Saat itu tukang kenang tengarana Berlin, aduh Udin Berlin aja kurang mana tete banjaran, waduh jauh tuh Garut mu coba
0: budak, budak
1: aduh
0: kolot
1: musingkin disana jika na TBC aing memenangkan yang kiri ya.
0: Adi beten sini.
1: Damang. Saya.
3: Ulu.
1: Kesemana dinan. Ya si anjing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab atuh ah. Ulah lebih kamu badir tah.
0: Oh.
1: Agama teteh.
0: Agama ulah.
1: Waalaikumsalam gitu sok. Tadi kepada jing gitu. Waalaikumsalam. Hish, lain haleluya. Waalaikumsalam. Ajing. Kita tadi ge kitu goblok. Yeuh di agama nu pangalusna iwati Islam. Inna dina indalohi Islam. Heueuh aing ge yaho ajing. Inna dina ina dina indalohi Islam alain ina dina elap lain ina dina indalohi Islam ajin aige nyaho diuk siya diuk syukur ayo syara lagir mah syae syadayana oge dulu kemana dinten diuk goblok bapak mana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Geus sabaraha poe. Naon Asia? Ulu 7 poe geus. Karunya teu maneh jadi budak yatim meureun. Teu pae hayik. Naon panjawatna? Teu pae liper. Teu pae ajeng.
0: Cilaka ieu.
1: Karunya ai kitu teh karasa sautang saeutik teh buru-buru bawa atuh ka rumah dinas. Ya,
0: rumah sakit.
1: Rumah sakit anjing.
0: Lain rumah dinas.
1: Lipernya. Teu maot anjing. Oh, doakeun atuh mudah-mudahan Tuang Rama. Ya, cing tarima iman Islamna heuh, urang teh milu bela sungkawa. Teu maot anjing. Musing-musing geus teh. Teu maot. Awatos atuh panginten tuang ibu raranaan. Ajeh. Geun bae tong diceungceurikan da geus nasib beureun. Euy, lamun ki parah anjing. Doakeun anguran Tuang Rama mulihna ka jati mula ka asa teh cing di tempat kini di tempat anu nikmat munggu Allah. Ajeh. Tah kitu amin gitu. Wah, beuki parah.
0: You want it.

0: seberapa hektarnya dikumpulkan mah?
1: Aya 5 hektar.
0: Lain lamun diukur mah kaya kada 3 hektar mah urang ngababad ieu kirinyu teh. Kira-kira nang kira di pelakan naon teh? Kopi.
1: Kopi kadu.
0: Kopi kadu, kadu picung, kupan, nangka, jeruk.
2: Pucuy.
1: Jamu pelakan.
2: Iya.
1: Pelakan kopi anan aja.
2: Urang pelakan jarak.
1: Jarak dah.
0: Jarak jauh, jarak dekat.
2: Jarak tempuh.
0: Oh. Ayo uing mah hayang eta ya.
1: Hayang naon?
0: Hayang mulak arben.
1: Nah, arben. Strawberry kaplah.
2: Strawberry, strawberry.
0: Arben.
2: Mas strawberry,
0: arben goblok.
2: Nah, strawberry jeung arben beda.
0: Beda. Ayo kita beri mahasil.
2: Ayo arben.
0: Ayo arben pada di maca.
2: Triben sama.
1: Sama triben. Bukan sang payung, katakan waria.
0: Oh. Ayo ingat para kedawen. Ucara kala na'ah melak muka buncis.
1: Buncis. Waria belut.
0: Waria belut. Hapan urang teh ya teh. Jing harapan pangsiun.
1: Ulah lengkah kapiceun.
0: Ulah, ulah. Aya lengkah kapiceun sadaya. Hah? Ke di mana urang pangsiun teh pan boga bakal ieu dibere lahan di dieu.
1: Lahan nempatkeun.
0: Moal jadi kontradisi kaitunya. Daun heungan urang geus sakelompok urang nu dibere teh.
1: Wae kecemburuan.
0: Kecemburuan sosial. Ada ada urang mah da pamere. Oh, kitu ade atuh. Kitu yeuh. Kira-kira na pangsiun teh kira-kira tahun seberapa urang teh teh? Ya mudah-mudahan we.
2: Ai bejana mah cenah tahun gajah.
0: Ah, jauh-jauh cenah.
2: Pangsiun tong ngarep-ngarep wae atuh keneh da ke kumaha pemerintah we urang mah. Nya itu anu penting pengabdian ya heula di dunia mah.
0: Raden Antarja yeye kalantang kulinting sapertos jama anu linggung yeye tinggal aya di lemah ka dieu deuleu mana tuh lulululul mau
1: bener kok begitu
0: salukan tuh gereh tuh daun tuh di lemah wah weh
2: Jasa deh.
0: Mana wis teu aya jam iklan. Kadieu sia.

0: pakai sila. Apun teneh kalau ti itu linglung pula.
1: Linglung?
0: Terus. Apruk-apruk keneh kini pula.
2: Lain eta alus jaket naon jiga kulit orai.
3: Wah, laras.
2: Alusnya jaketnya jiga kulit roai.
3: Ya kulit orai, roai.
0: Orai, lain roai. Kunyuk.
2: Ai roai mah teu loba anak, roai.
3: Roai, eta panggil adeuh.
2: Ya, sete. Roai mah di mana urang tunuh geuning sok calangap teh teu mah roai.
0: Sia teh kamina-mina teuing.
2: Ai roai mah beu geus bodas roai. Huis.
0: Tidak roai kana huis mun di jauh sia teh.
3: Huis.
2: Ai huis mah dina irung handapeun irung kumis
3: tamas kumis
2: ai kumis mah geuningan sok di dahar tu tamat tumis
3: kumis
2: tumis mah di mana urang deudeuyeun eta teh tumis pagawean tuman
3: tuman tuman
0: lain jararaos sia teh ngomong teh saha ngaran teh
4: hanta
0: hanta oh jangan tak
4: ngaran.
0: Oh, terus nak deui. Juga antas sutisna kitu.
4: Anta wungkul.
0: Urang mana mana?
4: Ulah.
0: Urang mana?
4: Jauh kalau teh di seberang. Dari muntas laut kalau teh. Kokolonangan ya musi ka dieu. Muntas laut teuweung gunung.
2: Geus ada lagu. Bawa kamu go jauh kitu ni. Muntas laut leuweung gunung tapi apa teu bisa cukup halau dina seeng
3: halus lah
5: halus halimpu aturana
2: uring di pangalengan manehna kahalangan kudua imah bari apa teu bingung cukup nyorowok dina janela
3: pokona tetangga.
2: Halus lagu kaitu nate ulah cerik
0: tului ulah cerik tului
2: ulah cerik ngitong ditagi
3: lain ngitong ditagi
0: oh jadi kapidang dong leras pada tumar sedupi iete tempat iete kareh kapana sapun kunagara naon sun.
4: Ya, negara Trajutisna.
0: Negara Trajutisna.
4: Betul.
5: Daerah urang deh.
0: Lupi anu kumanti aji di negara Trajutisna teh saha?
4: Sandalendra dijuluk Prabu Nalaka Suraboma. Prabu Nalaka Suraboma.
0: Leres.
4: Oh, nuhun atuh. Nuhun. Atuh kaula teh hapunten euy teh kaula teh.
0: Ih, dina naon bisa rek barang hakan heula mah? Aya tuti mah.
2: Apan beak kuih?
0: Oh, siap bakarunya.
2: Beak dah tadi ge lembar he, atuh da seucik deui.
0: Disamualkeun kuih.
2: Itu atuh sesa uing dari bungkusan aya keneh.
0: Daun.
2: Dina daun itu bisa rek dahar mah sahar-dahar.
0: Itu bisa lapareun.
2: Oh, ayah kene dina bungkus.
0: Naon?
2: Hulu itu hulu. Naon tadi cenah diakan teh?
0: Manu,
4: manu.
0: Oh, dagingan.
2: Oh, tulangna wungkul.
0: Eh, geura teh kumane?
3: Bekar manu.
2: Oh, bisi bisi lapar-lapar teuing mah. Iya.
0: Maksud urang teh rek ka mana atuh?
4: Wah, wow, bade neangan gawe kulo teh.
0: Neangan gawe,
4: leres.
0: Oh, oh, oh. Esek jaman ayah jaman dengan gawe tanya jalu
3: susah
0: gawas gawas jalu mah sakolaan maneh
4: ya sakola meluhur kolah teh
0: tapi dengan gawe teh esek itu kan itu ngapabrik teh kalah ayah aksara tiada lowongan
2: boa maneh mah skripsi namun yang meli meren
0: ya
2: hayang ulah dengan gawe masih mikir sorangan sing bisa bukakan lapangan kerja mikir.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
7: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir RT 1 RW 2 Desa Malakasari Kecamatan Balai Endah.
6: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
7: Pami bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainan tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sanik kunaon bili dampakna tina obat peksambingna mohon
6: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak
7: ya alhamdulillah ayla lanong makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamari ge sate acara dan dua sasi saum teh nyobian ngalandungan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nganguping ti radio maya aya landung gitu.
6: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
7: Tipa inu pami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng kitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satelan SF tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan kitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhanan lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
6: terus sakinten
7: ya panya sakinten terus pami atel nang ayeuna mah jarang teu tipoin waktu unggal wengi waktos gitu geter gitu.
6: Bapak cara konsumsina kumaha pak?
7: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
6: Apa uninga alfa propolis di manten pak?
7: Apa nyetel tadi tadinya bapak yang nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngango alfa propolis teh.
6: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
7: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
6: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saya dengan Bapak Junaidin.
10: Bapak Junaidin?
11: Iya.
10: Alamatnya?
11: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
10: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
11: Yang kedua
10: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
11: Untuk ibu saya.
10: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
11: Ibu Darsi.
10: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
11: Umurnya 64.
10: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
11: Tinggalnya di sebelah.
10: Desa sebelah. Desa sebelah ya. sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
11: Matanya perih, gatal dan berair.
10: Oh, berair, merah.
11: Merah ya.
10: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
11: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
10: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
11: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
10: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
11: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
10: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
11: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
10: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
11: Amin, amin.
10: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu Pak?
7: Pak Wawan.
6: Pak Wawan ninggihan paling mana?
7: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
6: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
7: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
6: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
7: Ti 2018.
6: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun Pak?
7: Tos 60.
6: Alhamdulillah Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna Pak?
7: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
6: Sate acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos pengobatan ke mana wae?
7: Ya pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
6: Kok bang karaosna Pak?
7: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
6: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon Pak Wawan?
7: Nganggo Alpha Propolis.
6: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan naon wae nu paling karaos Pak?
7: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
6: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
7: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
6: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol Pak?
7: Tos nu kaopat.
6: Karaos khasiatna di botol kasabaraha Pak?
7: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
6: Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di mana?
7: Di radio.
6: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
7: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae Alpha Propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
6: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saat tos konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: J Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto

0: Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya sakit lah.
2: Sakit gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua Pak.
3: Iya,
2: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti Pak ya?
3: Iya.
2: Iya Bapak, umurnya berapa sekarang Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68 usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak ya?
3: Iya.
2: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
3: Enggak, asli.
2: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kelebihan dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Atas 2.4 Radio Peace FM.
2: Salah jengna atau kalau tebane tumaro.
3: Laut.
2: Dupi iya di iya tempat teh ayah kuburan daya.
3: Wah.
2: Tapi nah kaulah ungas ingus buat bau bangke itu.
4: Eh, acung teteh nu bau bangke teh acung.
5: Acung di kuburan teh
4: acung. Acung di mana-mana aya kahayang ngin ceuk guru teh saha nu hayang. Cung teteh
5: acung.
4: Ngak temeng acung. Lain acung belegug. Eh ngacung mah nu dihanap teteh sok lilir gini ai subuh. Ngaceng temeng. Ai ngaceng mah syukur sabeulah ning. Nyeri jadi lempang cengar eh pincang temulain ngaceng
5: pincang
4: pincang masih marah muncang
5: pincang
4: samara masih teh apaan muncang malah buka puhu kebo malih kasubang.

0: ngadonungtun Raja Wisuna sampean.
1: Loh,
0: apa kon wani marang ngaku? Para wani dening apa kulanang kulanang? Bener?
2: Iya.
0: Eh, matur.
2: Iya.
0: Ayo kepung tingkar tingkar tingkar.
3: Tingkar.
0: Ulah ngejat ieu jelema.
3: Iya. Oke.

0: juga ajak pasea wae.
1: Ayo ajak pasea, bejakeun kumulan sahari deh.
0: Deui ka ieu teh nyaho,
1: teu mungkin. Teu mungkin.
2: Teu mungkin.
0: Eh. Lamun kitu carana maksa sia ka ieu pas. Anjir, anjir.
1: Bayu sia.
0: Hei. Hebat ieu jelema jebret teh najong ka aing.
2: Ya antar.
0: Tukang main bola ieu jelema.
3: Bisa datang.
1: Wait ya. Hei.
0: Lebih ke replek gitu, oi.
2: Asep Dayan, Mbak Ulang.
0: Oh, wait.
1: Wait.
0: Sok siap.
1: Wait. Wait.
0: Ini ya. Di sebelah, kai.
2: Ya, ada ya, tuh.
0: Wah, silahkan bensin aing uwu makan ini jipo.
2: Ah, sebaya. Kira bensin.
0: Mana rag-ragnanya?
1: Kira bensin.
0: Jipo, uwu.
1: Ya. Boga gitu.
0: Ini tanjo.

0: Mahkamah Agung dupi kulon mana ya?
1: Tuh kulon.
2: Iya, Murusnya.
0: Aduh, dicuki saki cawa yakin.
2: Si Murunya,
1: Murunya. Si Murunya, Panona.
0: Gusti Nu Maha Agung.
1: Bapak.
0: Buah cerek paete, aite. Aduh.
1: Buah pondok umur.
0: Lah.
2: Iji siapa?
1: Iji kan.
2: So, wah, matur. Ayo, ayo.
3: Ayo. Ayo.

0: cuacanya weh.
1: Cuacan ya budak ya.
0: Hebat teteh jaketnya ingin lemun eleh dari kisokot gue ini.
1: Halus.
0: Lain jaket saya terjul. Laun kulit aing.
2: Wah,
0: cukupin. Pasti ya tidak orang isan saya.
1: Jaket ke mana?
0: Saan kurang hain siap.
2: Beraduh mata hain.

0: domo. Kurang aja, kurang. Aing meminta keterangan bener aja tempat ayam mayit di dia teh. Dijawab itu dia nyebutkan itu lagi dari Cedaik siap. Ayam patulah patali dan nyawa.
1: Bisa jadi itu.
0: Ampun lah.

0: nyelak kena angin ayam utah. Eh, itu boga aja kan. Ampun manusia.
1: Udah. Lain manusia, lain menurut orang.
0: Ah, ampun kaulah teninga. Tidempon naon ieu poek merem ieu
1: beurah ai.
0: Nyesrek jeung pahang di.
1: Heuh, wayahna. Sok bejakeun, heuh aing dibejakeun, hayang salamet mah. Beku maneh bejakeun, lamun hayang salamet tapi sabalikna, hayang cilaka, hayang pae. Teu naon?
0: Aduh,
2: pilih hiji.
0: Ya benerna memang ieu teh rahasia,
1: wah, bejakeun. Bejakeun.
0: Tapi kaulah cagerkeun heula.
1: Bener. Cager.
0: Dek. Dek, eling dek. Bakat tingku nyeri dah. Oh, atuh seueuh.
1: Ngejat, lompat di udak bae.
0: Aduh, ampun Sarden.
1: Naon, Sarden.
0: Eta di kaula mah nyebut kana kitu Sarden.
1: Teu make sis,
0: teu eta mah. Deungeunna atuh. Saha salira?
1: Anter jai. Kuburan Sarden.
0: Nah,
1: kuburan saha?
2: Sok sanon dikubur di dieu
0: teh ya. Ya kuburan jelema sabeneuna mah kulan.
1: Jelema.
0: Leres.
1: Sababna eta layon diteuk-teukan naon?
0: Alah, diningan uninga di mana salira apal? Alah, cilaka.
1: Dibejakeun nuhun teu dibejakeun ayeuna keneh lepas nyawa bae.
2: Ciduhan libetna dena
0: cuma kalalamun. Batur-batur kaula
1: sok bejakeun.
0: Asal kaula salametkeun we.
2: Heuh. Mun salametkeun
0: deui. Kalayan ulah ngalibatkeun kaula di mana ayan
1: moal sok bejakeun.
0: Kalaresna mah eta teh memang jalmi kenging deukteukan.
1: Sah.
0: Lah,
1: sah.
0: Aduh, kelana-kelana.
2: Kelira was.
0: Ampun jeung ieu aya pujit nolol aing.
1: Atuh bae sia pujit nolol mah cing cabak.
2: Cabak.
0: Tapi ngaha geuning beye.
2: Tong dicalehan.
1: Isingan maneh manusia. Oh,
0: kakasihna
1: ye,
0: ieu anu di ruang di dieu,
1: ye.
0: Samba Purwaga.
1: Oi. Sok
0: Raden Sama,
1: Kakang Sama,
0: mohon ulang. Muhadi dana olah di
1: mama. Terus. Sama Purwagana,
0: leres.
1: Eta teh, jelma di mana Sama Purwagana teh?
0: Putra anak Gusti Batara Kresna.
1: Allah. Wah, tumah.
0: Gunaon adek
1: lanceuk aing teh kunyuk.
0: Adina teh
1: kusaha ditandasana.
0: Lah
1: ditandasana kuda.
0: Kurayina.
1: Saha?
0: Nyaeta Gusti Prabu Nalaka Suraboma.
2: Wah.
1: Hei, di kemana?
0: Ini tinggal iya. Aduh, boleh keluncat aja. Biasa abduh yang kiri, lakanya kamalungan.
1: Diri jauh lagi, iya.
2: Tung diri.
1: Diri jauh.
2: Kabur.
0: Alah, jadi karenang kiri aja lah.
2: Kemudian lucah.
1: Kang Samba, Koprabu Nalaka Suraboma.
0: Leres kaulah tepi warang ngajaga di pasihan lahan di.
1: Nalaka Surabaya teh
0: eta teh minantuna raja. Ai raja nama Prabu Nalakasura mung parantos seren sumeren kerajaan teh kamantuna.
1: Kasaha
0: nyaeta satuacana jadi raja maka kasihna teh Raden Sutija.
1: Sutija waduh kamu kan ngendeng naon alasan suganya mana alasan anak pangan di tandasa
0: hiu riwayat nama tapi ada yang punten
1: sok sok
0: ayo Gusti Batara Kresna teh kagungan putra yaitu Raden Syama di Dewi Nak Dewi Setia Boma.
1: Setia Boma.
0: Leres.
1: Loy.
0: Air raja ieu nagara Trajutisna teh kagungan putra istri geulis mung Ramana teh teureuh denawa ai putrina mah geulis.
1: Dewi Tisnawati. Loy.
0: Yang ngalamar irama na putri teh ka itu dedeheus ka Gusti Batara kulantaran putri na teh bogoheun ka Raden Syama nanging sumping ka nagara Dwarawati atoheun ai Gusti Batara mah boga kagungan besan ngan naroskeun ka putrana nyaeta ka Syama cek cenah Syama daek maneh dikawinkeun ka putri raja nagara Trajutisna. Ari Raden Syama teh yang serikut dumeh ningali timito halunana teh buta komo sena murid anakna bapakna buta alim sena amah isin penginten Gusti Batara teh kupi besanin disarekan lak-lak dasar Syama teh diusir cerita nama ku Gusti Batara
1: Loy.
0: Ya kulantaran isin kagungan putra weh hiji deui tinu anom.
1: Bisa
0: di Ibu Pertewi nyaeta Raden Sutija. Di haturanan linggih Raden Sutija teh kuramana ku Gusti Batara. Kasep cenah maneh rek dikawinkeun daek teh tah ka putri nagara Trajutisna. Nyangakeun cenah kumaha mah we.
2: Lama
0: sakira-kira pimajengeun mah kitu. Diasongkeun teh puguh we batu turun ke sik naek itu purun ieu daek.
2: Geulis
0: ka dikakeun we. Gancangna carita.
2: Wah. Leres.
0: Lami tilami sareng sena ditikahkeun teh. Nya. Raden Sutija teh di serenan kerajaan ku mertuana. Tuluykeun cenah ieu kerajaan ama jadi weraja gentos namina jadi Prabu Nalaka Surabaya.
2: Oh eta.
1: Loy.
0: Neat. Ari garwa natos ka kandungan 7 sasi sumping we
1: saha teh
0: Syama Purwagana teh ka karaton nagara Trajutisna. Cenah mah silaturahim hayang pangih boga adi geus kawin
2: jadi raja.
0: Boga jadi raja.
1: Iya.
0: Atuh ditampi kurayina teh digabrug maklum kabaraya meureun ka dulur. Pada-pada negerakeun rasa ka sono. Mana cenah tuang garwa teh ayeuna caur Syama teh. Sumping teh Dewi Tisnawati geulis kawanti-wanti. Ngejenghok Raden Syama teh kaduhung ditampi geuning geulis. Tah kitu cenah aye sabenerna ieu tuang garwa teh saleresna mah rek dikawin ku Akang tadina oge. Wayahna we rek dipenta tuang garwa teh.
1: Saosaha teh
0: jauh Raden Syama. Saya pamajikan batu dipenta kawas kana kurupuk we. Aturan Dewi Tisnawati na teh alim jeung tatos ka gaduh salaki ayeuna mah maksa
1: sate
0: Raden Syama teh gor we caritana gelut galungan sareng rayina Raden Sutija. Ya eleh
1: sate
0: Raden Syama lantaran keuheul panginten disacang jadi ruang di dieu kitu riwayatna.
1: Wah. kuabatan. Jangakeun sadaya-daya. Eh, tak mun urang melaporan atuh ka Kang Jeng ka Karamawa Batara.
0: Numawi nafsu atuh da panginten.
2: Dirasiahkeun.
1: Geus sakitu aja. Kaula rek ini.
0: Eh, ai kaula kumaha teh?
1: Cageur sia. Abi abi.
2: Wah,
1: lu jadi lai geungeul dieu. Ai kaula bebas, bebas.
2: Bebas.
1: Moal naon teh? Ai dibalik.
0: Mangga atuh Jeng.
1: Sawis wangsul kaula ini.

0: Batara Ongkoh, Raja Ongkoh. Sasat di persanten jadi pengaman dunia.
1: Iya, iya.
0: Atau kukituna lajeng panustrungan anak Kresna yanak hukum kebataraan sarang kerajaan. Iya, eta anu disebat hukum adil oge pikeun nembongkeun keadilan ka hamba rakyat masyarakat dunia.
1: Iya, iya.
0: Yen sanajan bari kaputra tetep kena nampi hukuman mati da puguh ieu hutang pati bayar pati.
1: Leres.
0: Ari Kresna teh hiji raja bari Batara kagungan raja-raja tatanga oge tentara sekutu ti tiap-tiap negara.
1: Iya, iya.
0: Atuh lajeng wae Batara.

yeuneun ari ku Gatot Kaca mah margi kapengker kapengker parantos aya kajadian dina mangsa rebutan Benteng Kikis yen Sutija kantos jadi pacundang ku Raden Gatot Kaca. Atuh ku kituna Raden Gatot Kaca nampi pancen ti Batara Kresna kalayan aya Widi ti Prabu Yudhistira lajeng mepek balan angkatan darat anu diwangun ku Raden Antarja Saparakansa di kasatriaan Silaradeno angkatan laut Jakatawa angkatan udara ti paruk pasukan Garuda Ngapak melajang tengah nyaeta ngareut ngengkeuh ngabaralek kumat-kumat nyatang pina nyerang ka nagara Trajutisna margi nalaka Suraboma bakal ngayakeun perlawanan teu nampi kana ieu hukuman leres kukituna Raden Gatot Kaca sejamunut restu heula ka Semar Badranaya barisakan tenan ngalangkung lumampah ngeprek soter merak ngibing sosoteran

0: Surabaya.
1: Saya gitu ada. Kosken hukum Pakulan.
0: Ia lagi siapkan pasukan oleh Angkatan Darat Laut Udara.
1: Parantos.
0: Bila hati wajah perang kaca.
1: Walau semua luka itu.
0: Kacau kacaan suruh lebur papan karik Kristaya Haradaran. Dikenal tukar penerjil adil kaca.
1: Saya
0: buat dua batara.
1: Walau.
0: Salajan Kaputra. Tapi yakin ngiring bela sungkawa ai pribadi nama
1: sumohon
0: tangtosna dua putra bakal perlaya
1: rupina
0: wa Semar Badranaya wa sampurasun wa

0: sisi gunung.
1: Yes.
0: Semar Badranaya Astra Jingga Dawala nuju Sempah Kapigunu.
1: Ya, kulan wa
0: amuing amuing.
1: Amuing kumawa.
0: Heh, keur mah awak teh alergi ku tiis.
1: Laras gerami ku tiis aduh patina
0: bisa. Halodo leujang.
1: Rumpina wa halodo mah.
0: Yo asa kacekeke ti korot deuleuh.
1: Tantos. Tina panas kana tiis. Wadamang gulen.
0: Wah.
1: Semut.
0: Meje ucung.
1: Eh, nuhun ari sehat meuwak.
0: Oh, nya kitu teh garan-garan meje madasu kadang-kadang we. Da di dunya atuh da geus jadi rasiko pasang surut teh aya wae.
1: Ih, da papasangan. Wah, atuh di dunya.
0: Cager gering bunga seuri-ceurik. Eta teh geus mangrupakeun romantika kahirupanya ucung.
1: Ih, atuh kan tenang.
0: Atuh ayeuna seuweusiwi anu ngeusian ieu kamardekaan muga nilai-nilai juang ajen juang dina dadana cinga gedur deui nya ujang.
1: Tah eta
0: nya eta ngabuktikeun ngagedurna bejuang dina alam merdeka teh dina karya anu nyata dina karya anu terpuji.
1: Sumaha
0: ku getolna urang ka kebon, ku getolna usaha, disiplin hirup, mayar pajak,
1: mayar pajak, mayar.
0: Huh, dah, ayo berjuang teh. Usul lain mangul bedil wu.
1: Sanes ayo dalam merdeka.
0: Kudaik bebersihna, boh di buruan, boh di mana-mana ya su. Oke, okay. Dina mangsa merdeka kiwari hayu urang sabeungkeutan. Ujang.
1: Oh say, mana?
0: Hirup ulah rek pagirang-girang tampian anggur urang paheuyeuk-heuyeuk leungeun pantai antai tangan antara urang jeung urang. Kokohkeun persatuan yang kesatuan bangsa di negara supaya negara kuat.
1: Kuat payah jalan.
0: Sabab naon? Sapu oge okay. Pan leupas tina sabeungkeutan mah paburin cai.
1: Paburan cai wae sih.
0: Ya ujang. Numawi teu weleh we umaja kua kasadayana warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun ajen bangsa di negara.
1: Laras.
0: Kumaha bae carana sangkan mulus rahayu gembleng katut salamet?
1: Sumuhun.
0: Gumantung kana pikiran sewang-sewang tapi saarah jeung satujuan.
1: Satujuan jadi we manunggal.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng papasahan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ai bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Teh biasa lambung. Lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaos ku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha, Pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah kitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak ate acana nganggo alfa propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada panteu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha nu karaos ku Pak Anang?
1: Alhamdulillah. Saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun, anu mah janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya anu mah kantun ieu begahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alfa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak beli aya pesen kanu sanes kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Nya panginten ti bapak mah ulah ieu ya, ulah putus asa we kitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis henteuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Mohon kasabara kalina
1: ya. Kadua kalina ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang. Anu jeung teu damangnya panginten kabita ditaros ka Unbiang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Lambung.
1: Ser paripaosna mah diponis teh sarada repot kitu.
0: Mohon. Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
1: katingalina alhamdulillah gitu nya panten metak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
2: mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
1: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan mah pun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten
0: hatur nuhun
1: enggak sami-sami bapak
0: pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Mak itu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaralami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 tahunanna vertigo mah gitu. Nah, sakanten eta sa kapung-kapungun sokaraos gitu aya vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkal pun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatan jantan biasana kumaha ka nama
1: liur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten gitu. Alfa propolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri teu karaos begal gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos tilu ayeuna, tilu ayeuna gitu.
0: Di botol kasabaraha mak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih aya sakinten gitu, magale deui soten gitu.
0: Oh, terus probihan nyamanya.
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Maicu kukituna hatur nuhun. Ya pidoa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis maicu tambi sehat oge rezekina tambi lancar. Amin. Hatur nuhun, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pertemuan kita kali ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan Maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti identitas ini akan dimintakan pertanggungan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini bersumber dari surah Al-Fath ayat

pesuruh Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya

agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, ah jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar, Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak bolehkan fanatik kepada suku, yang tidak bolehkan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen. Baik melaksanakan, mengamalkan, maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh misalnya mentang-mentang orang Sunda lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah, kenapa ustaznya bukan orang Sunda sih, ini enggak benar

menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silakan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silakan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan. Taruhlah kita sekarang masih sanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama, lambat laun akan makin tipis nilai-nilai religius itu melekat di dalam jiwanya. Dan akibatnya akan rawan kemajuan macam apapun, modernisasi macam apapun, kalau sudah terlepas dari kaitan kehidupan beragama, tidak akan banyak menolong untuk mensejahterakan umat manusia. Asyidda'u 'alal kuffar, bersikap tegas kepada orang-orang kafir. Ini sikap yang pertama, identitas yang pertama. Yang kedua, rohama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Kalau kepada orang kafir tegasnya bukan main, tapi kembali ke dalam, kembali kepada sesama muslim, kasih sayang setengah mati. Saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Ini sudah dicontohkan dalam sejarah. Ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah ke Madinah, orang Madinah yang menyambut kedatangan orang Mekah itu kan disebut Ansor. Betul apa betul? Lah orang Mekah ini yang hijrah ke Madinah disebut kaum Muhajirin. Apa orang Madinah menyambut kedatangan orang Mekah itu mentang-mentang orang asli Madinah lalu tolak pinggang? Kamu kemari pendatang ya, awas jangan bertingkah. Tidak. Masing-masing malah mencari saudara. Karena apa? Persaudaraan dalam Islam diikat dengan akidah. Artinya ini, dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya, bahasa apapun yang dia pakai, jikalau akidahnya sama, dia saudara kita. Hadirin, terus terang saja ya, banyak orang-orang yang tidak senang kalau melihat umat Islam sampai bersatu. Maka segala macam cara mereka lakukan agar kita jangan bersatu. Terang-terangan menghantam Islam, tidak mungkin orang berani. Kenapa? Saya pikir sebodoh-bodohnya umat Islam, dia masih fanatik sama agamanya. Dia masih sanggup bilang, mas gue emang gak sembahyang, tapi agama gue lu hina, gue bacok lu. Itu kan positif, fanatisme agama namanya. Maka orang menghantam Islam itu lalu gak berani terang-terangan. Caranya, belajar dari Van der Plas, belajar dari Snoek Hoorngroe-nya. Mau menghantam Islam, masuk ke tengah-tengah umat Islam. Pakai peci, kalau perlu pakai sorban, gak bisa, assalamualaikum, latihan, assalamualaikum. Hantam Islam dari dalam. Caranya, kalau perlu dibuatkan merek-merek Islam, yang mereknya Islam, tapi tujuannya bikin kacau dalam Islam. Muncullah yang namanya Islam ingkar sunnah. Muncul yang namanya Islam sejati. Islam, Islam, Islam. Mereknya Islam. Tujuannya bikin kacau dalam Islam. Kalau dia sudah mengkafirkan orang lain yang tidak sepaham dengan dia, tidak mau bermakmum kepada orang yang sepaham dengan dia. Kalau cara ini tidak kena, mereka putar lagu lama. Apa lagu lama itu? Lagu khilafiyah. Lagu lama itu supaya kita sengketa sesama kita, mempersoalkan hal-hal kecil, waktu terbuang, energi habis untuk mempermasalahkan hal yang tak pernah kunjung selesai. Sering kejadian toh di kampung-kampung, yang satu pakai usolli, yang satu tidak, lalu pisah RT. Yang satu azan sekali Jumatan, yang satu dua kali, lalu bangun masjid lagi. Yang satu kunut, yang satu tidak, asah golok.
persoalan yang semacam ini sampai kiamat tidak akan

0: kunjung selesai. Oleh karena itu potensi yang besar ini tidak tersalurkan dengan wajar karena kita centang perenang di dalam, tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan sebagai modal dasar untuk berbuat yang lebih baik. Adalah lebih baik kita ini mencari titik-titik persamaan dan bukan memperbesar pola perbedaan. Ruhama'u bainahum, kasih sayang sesama mereka. Imam Ghazali memberikan contoh, kun kalyadain wala takun kaluzunain. Hai umat Islam, hiduplah kamu seperti dua tangan, saling asah, saling asih, saling asuh, saling mengalah buat kepentingan yang lain. Coba lihat dua tangan kita, rukunnya bukan main. Kalau tangan kanan maju ke depan, kata yang kiri, oke, saya mengalah, dia mundur ke belakang. Kiri di depan, kata kanan, sekarang giliran saya ngalah, dia mundur ke belakang. Akhirnya kita jalan lenggang. Enak gak dilihat orang? Coba kalau gak ada yang mau ngalah, tangan kanan ke depan, kata yang kiri, gue juga bisa, dia ke depan lagi. Pan kayak robot kita jalan.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
0: Lalu
1: Anda,
0: mekanisme kerjanya, tangan kanan kerjanya bagus-bagus toh. Salaman tangan kanan, tanda tangan tangan kanan, hitung duit tangan kanan, ambil kue tangan kanan. Kiri enggak pernah protes, tahu posisi. Memang tugas saya bidang pembersihan. Ya pembersihan saja dilakoni. Artinya apa ini? Yang satu dengan yang lain saling memperkuat walaupun komposisinya berbeda. Dicontohkan dalam perjalanan kehidupan sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang paling terkenal itu empat orang, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Empat sahabat ini kalau kita lihat komposisinya, keahliannya lain-lain. Coba, ada Sayyidina Abu Bakar, ini sahabat merangkap mertua. Kalau bahasa sekarang, Abu Bakar ini disebut kiai diplomat. Kiai karena beliau orang alim, diplomat karena pandai bersiasat, ahli politik. Kemampuan berpolitiknya digunakan buat kepentingan agama. Sebab siapapun yang berpolitik untuk kepentingan agama, tentu kita doakan. Tetapi siapapun yang jual agama untuk kepentingan politik, kita juga berdoa. Cuma tentu doanya lain dengan yang berpolitik buat agama tadi. Saudara hadirin yang saya hormati, ada Umar bin Khattab. Ini kalau bahasa sekarang disebut imam jenderal ini. Imam tapi jenderal, jenderal tapi imam. Kenapa imam? Karena dia mampu memimpin jamaah di masjid. Kenapa jenderal? Karena dia sanggup memimpin tentara di medan perang. Kegagahannya, keberaniannya, keperkasaannya digunakan membantu perjuangan Rasul. Ada Utsman bin Affan, santri ekonom. Kenapa santri? Karena dia orang kaya. Kenapa ekonom? Karena dia pengusaha, bergerak di bidang bisnis. Keuntungan usahanya untuk membantu perjuangan Rasul. Ada Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Masih muda tapi rela mengorbankan nyawa demi keselamatan Rasul di malam hijrahnya. Alangkah nikmatnya umat Islam ini kalau punya kiai diplomat, imam jenderal, santri ekonom, pemuda intelek, yang masing-masing bekerja sama menunjang untuk kepentingan agama. Ruhama'u bainahum, kasih sayang di antara sesama mereka. Mobil, kenal mobil enggak?
2: Kenal.
0: Mobil itu baru bisa jalan dengan baik kalau seluruh onderdilnya kompak. Kalau yang satu sudah merasa dirinya lebih penting dari yang lain, alamat mobil udah dekat mogok. Misalnya yang jadi bensin nyombong, kalau enggak lantaran saya, enggak bakalan jalan nih mobil. Bannya denger, sombong. Kata ban, sombong kamu bensin. Apa kamu kira kamu saja yang penting? Saya tersinggung, kata ban, lalu kempes. Kira-kira kalau ban kempes, jalan enggak mobil? Begitulah umat ini. Kayak satu bangunan, ada yang jadi jendela, pintu, tiang, genteng dan sebagainya. Tetapi satu sama lain hendaknya saling memperkuat. Kalau tidak, kita ini pernah diramalkan oleh Nabi yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ala qas'atiha. Satu saat akan datang di tengah-tengah kamu di mana keadaanmu waktu itu seperti makanan di meja makan. Coba bayangkan, menurut Rasul, satu saat kondisi umat Islam akan seperti makanan di atas meja. Yang barat mau makan, yang timur mau santap, yang selatan mau ganyang, yang utara mau injak-injak. Satu saat kondisi umat Islam akan seperti itu. Heran sahabat, ya Rasulullah, kok kita bisa dikepung begitu rupa? Iya. Apa pada waktu itu jumlah kami sedikit, ya Rasulullah? Tidak, kata Rasul. Bal antum yauma idzin katsir. Jumlahmu pada waktu itu banyak, besar, kamu mayoritas. Cuma sayang, kata Nabi, walakinnakum ghusaun ka ghusais sa'il. Tetapi keadaanmu waktu itu seperti busa di lautan. Banyak tapi centang perenang. Banyak tapi tidak punya daya dan kekuatan. Dipermainkan gelombang lautan, dihempaskan ke tepian pantai tanpa punya makna dan arti. Mayoritas tapi nasibnya ironi. Lantaran apa ini? Kita tidak pandai menjaga kesatuan dan persatuan. Prinsip ruhama ubainahum, kasih sayang di antara sesama mereka, belum bisa kita wujudkan. Oleh karena itu, hadirin yang saya hormati, identitas yang kedua ini, mari kita tegakkan, menggalang kesatuan dan persatuan untuk kejayaan agama yang kita cintai. Soal posisi silahkan berbeda, soal profesi silahkan berbeda, tetapi hendaknya perbedaan ini tidak menyebabkan persimpangan tujuan. Satu sama lain saling memperkuat. Identitas yang kedua, bahwa kita sudah diikat dengan akidah, tidak oleh ras, warna kulit, suku, bahasa, oleh akidah. Satu kali orang sudah syahadat, dia adalah saudara kita. Sudah lewat masanya di mana kita umat Islam ini dikotak-kotakan, dan sudah datang waktunya di mana kita bersatu, saling menunjang, saling membantu, sehingga dengan demikian terwujudlah satu masyarakat yang diikat dengan nilai-nilai akidah. Ini yang kedua, kasih sayang kepada sesama muslim. Satu badan itu kalau yang satu sakit, yang lain kan akan ikut merasa sakit. Saudara jalan tengah malam, ibu jari tersandung batu, beletak. Begitu ibu jari tersandung batu, kontan darah keluar. Mulut bilang aduh, kepala ikut pusing, enggak pakai diundang. Solidaritas sosial yang terjadi secara reflektif. Tidak ada ibu jari tersandung, mulutnya malah ngomel, rasain lo. Masa nyumpain badan sendiri? Kan tidak mungkin. Tapi ini yang terjadi, kita lihat. Akibat apa? Tidak terwujudnya solidaritas sosial yang bersifat reflektif tadi. Nah, inilah saudara-saudara, identitas yang kedua. Yang ketiga sekarang, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu cirinya yang ketiga, tarahum rukka'an sujjada. Engkau lihat mereka rukuk dan sujud, mendirikan solat. Ini identitas, ciri di akhirat nanti akan diperiksa dengan seadil-adilnya. Siapa? Saya, Pak. Saya siapa? Pengikut Nabi Muhammad. Betul? Betul. Baik. Pengikut Nabi Muhammad itu tandanya rukaan sujada, ruku dan sujud. Sampean ngaku umat Nabi Muhammad, sujud? Pernah sembahyang? Sembahyang juga, Pak. Berapa kali? Gak banyak-banyak, Pak. Setahun dua kali. Kapan itu? Idul Fitri sama Idul Adha. Kata petugas, syarat kurang, minggir. Sebab sering dikatakan sholat itu kan ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan. Ada yang sholatnya harian. Yang harian ini juga dua macam, ada yang belang-belang, ada yang mulus. Kalau yang belang-belang itu, kalau zuhur sholat, asar out. Asar kepegang, maghribnya melayang. Maghrib ketangkep, isaknya terbang. Itu lumayan ketimbang yang seminggu sekali cuma Jumat saja. Yang Jumat pun agak lumayanlah daripada yang setahun dua kali cuma Idul Fitri dan Idul Adha. Tetapi bagaimanapun juga sholat ini memang merupakan keperluan dalam kehidupan kita. Ciri identitas yang memperkaya kepribadian. Pengikut Nabi orangnya rukuk dan sujud. Sehingga di zaman sahabat tadi kondisi mereka digambarkan kalau siang seperti kuda perang, tetapi kalau malam seperti pendeta. Maksudnya apa? Di medan perang mereka gagah, tapi kalau sudah rukuk dan sujud bukan main khusyuknya. Rukuk dan sujud. Dengan kata lain, ciri pengikut Nabi Muhammad orangnya mendirikan sholat. Nah, masalahnya sekarang apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Yang jelas tidak untuk menggembirakan Allah kok. Se-ASEAN orang tidak ada yang sholat, Allah tidak akan berhenti jadi Tuhan. Manfaatnya akan kembali kepada kehidupan. Nah, apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang bisa kita angkat ke permukaan tentang perlunya sholat ini. Jadi sholat itu perlunya kita, sehingga satu saat nanti kita tidak lagi berkata saya wajib sholat, tapi kita akan berkata saya perlu sholat. Apa perlunya sholat dalam kehidupan kita? Pertama, sholat itu membuat orang rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Yang kedua, sholat itu membuat orang tahu diri. Yang ketiga, sholat itu mendatangkan ketenangan jiwa dan ketentraman batin lantaran orang punya sandaran vertikal kepada Allah. Sehingga agama menekankan benar ini. Bukan cuma untuk kita, tapi juga anak kita, keturunan kita. Sehingga Nabi mengajarkan, ajari didik anak-anakmu sholat pada umur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun mereka sudah berani meninggalkan sholat, pukul. Bukan dengan tujuan menyakiti, tapi mendidik anak supaya disiplin dengan sholatnya. Kayaknya kita yang hidup di zaman serba modern ini, soal anak mau sholat atau tidak, kayaknya orang tua itu, kalau istilah anak sekarang, cuek-cuek aja. Jarang yang mengadakan inspeksi, pengecekan anaknya sudah sholat apa belum, lalu sholatnya disiplin apa tidak. Jarang yang memberikan sugesti dan rangsangan supaya anaknya mendirikan sholat. Saya jarang mendengar orang tua muslim yang berkata, nak, kalau kau hafal Fatihah dengan artinya bapak beliin sepatu baru. Nak, kalau kau hafal juz amma, bapak beliin sepeda. Sugesti untuk hal-hal yang bersifat agama sangat langka. Tapi kalau sudah hal-hal yang bersifat umum, wah, nak, kalau kamu lulus nanti SD ya, kita piknik ke Tangkuban Perahu, lulus SMP, tur ke Bali, lulus SMA, piknik ke Singapura. Rangsangan dan dorongan, baguslah itu. Tetapi alangkah akan lebih bagusnya, jika untuk hal-hal yang bersifat agama, kita pun sanggup memberikan sugesti, rangsangan dan dorongan kepada anak-anak kita. Sehingga sejak kecil mereka sudah terbiasa dengan sholat. Sejak kecil mereka sudah disiplin dengan sholatnya. Wah, kalau tidak, kayu itu kalau mau dibengkokkan pada saat dia masih kecil. Kalau sudah besar baru mau dibengkokin, repot kayu itu. Membentuk orang sholat itu harus dimulai sedini mungkin. Karena itu salah satu fungsi sholat Allah jelaskan, inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, bahwa sholat yang dikerjakan dengan betul mampu mencegah manusia dari perbuatan yang keji dan munkar. Jadi dengan kata lain, orang yang Dengan kata lain, orang yang disiplin dengan sholat, terpeliharalah dirinya dari perbuatan yang keji dan munkar.
2: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Hadirin yang saya hormati, suatu kenyataan barangkali yang memang tidak bisa kita pungkiri, bahwa kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini makin mengagumkan. Dunia seolah-olah telah dirombak oleh manusia dari sebuah daerah kosong menjadi gedung-gedung pencakar langit yang tinggi. Orang sudah bertandang ke bulan, dan dalam beberapa tahun mendatang boleh jadi akan bertandang pula ke planet-planet lainnya.

kebutuhan hidup manusia. Tapi seiring dengan itu menjadi pertanyaan, makin sejahterakah umat manusia? Tercapaikah kebahagiaan? Pada sisi lain kita melihat kemajuan itu melahirkan hal-hal yang tidak kita harapkan. Apa yang kita sebut dengan penyakit dunia modern, yang rupanya makin banyak dokter, makin banyak juga penyakit, makin banyak rumah sakit, makin aneh nama penyakit. Pola yang paling berbahaya ialah jikalau kemajuan itu menyebabkan manusia sampai mendewa-dewakan ilmu dan teknologi. Dan ini yang sering saya istilahkan dengan berhala abad 20. Kalau dulu orang menyembah berhala yang namanya Latta, Uzza, Manat, Hubal, orang zaman sekarang secara tidak langsung banyak yang menjadi penyembah komputer, penyembah sains dan teknologi, mendewa-dewakan otak. Lalu lupa bahwa sepanjang yang bisa dilakukan oleh manusia adalah berusaha dan berusaha. Sementara ketentuan mutlak datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Disinilah perlunya ruku dan sujud. Agar manusia tahu benar hakikat dari mana dia datang, di mana dia sekarang, mau apa dia di sini, dan kemana dia akan pulang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengajak, marilah identitas ini kita tegakkan dalam diri kita menjadi pengikut yang rukuk dan sujud di hadapan Allah, sebab di sana terdapat sumber kekuatan, baik dia kekuatan batin, kekuatan jiwa, kekuatan dalam semangat perjuangan, kekuatan dalam menegakkan yang ma'ruf dan menghancurkan yang munkar. Sandaran kita kepada Allah. Saudara mungkin masih ingat ketika Rasulullah dan Abu Bakar hijrah, mereka berdua tidak langsung ke Madinah tapi berada di Gua Sur 3 malam 2 hari lamanya. Orang kafir Quraisy yang mengejar sampai juga di mulut gua itu. Andai kata mereka menengok saja ke bawah, sudah kelihatan Nabi dan Abu Bakar. Tapi mereka tidak menoleh. Nabi dengan mantap berkata kepada Abu Bakar, "La takhaf wa la tahzan ya Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana." Abu Bakar, kau tidak usah takut, tidak usah sedih, Allah bersama kita. Ucapan ini mantap kalau diucapkan oleh orang yang ruka'an sujada, benar-benar melakukan ruku dan sujud kepada Allah.

saja dengan jalan rukaan, sujadah, rukuk dan sujud dalam kehidupan ini. Ini identitas yang ketiga. Yang keempat sekarang, pengikut Nabi itu apa tandanya? Yabtaghuna fadlan minallah wa ridwana. Mereka selalu mencari karunia dan keridhaan Allah. Karunia dan keridhaan. Jadi tidak hanya mencari sekedar karunia, tetapi juga mencari ridho. Oleh karena itu seorang pengikut Rasul di dalam dia berdagang misalnya, dibatasi oleh pertanyaan, cara saya ini Allah ridho apa tidak? Dia cari rizki, dibatasi oleh pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Dia menginginkan jabatan yang tinggi, tapi tetap dalam kerangka pertanyaan, kalau cara ini Allah ridho apa tidak? Sehingga tidak lantas menghalalkan cara. Cara apapun halal asal tujuan tercapai, itu kan caranya PKI. Asal tujuan tercapai, cara apa saja halal. Seorang muslim pengikut baginda Nabi tidak diajarkan semacam itu. Kenapa perlu mencari keridhaan Allah, karunia yang Allah ridho? Karena apapun yang kita pakai, apapun yang kita makan terutama, jikalau bersumber dari sesuatu yang Allah tidak ridho, katakan yang haram misalnya, akan mempengaruhi gaya dan gerak hidup kita. Contoh, kata Imam Ghazali, kalau engkau terlalu senang memakan makanan yang haram, dia akan mempengaruhi caramu berpikir, sehingga kau akan cenderung berpikir yang haram. Mencari karunia yang Allah ridho. Dan hidup itu kalau sudah mendapat ridho Allah, sudah satu kenikmatan yang tidak bisa dibeli dengan nilai materi yang bagaimanapun banyaknya. Karena itu biarlah kita orang mukmin ini di dunia hidup kaya, asal Allah ridho saja. Enggak apa-apa. Biar rumah kita gedung, punya mobil bagus, uang banyak, kalau Allah ridho, enak. Daripada sudah melarat, tinggal di pinggir kali, rumahnya gubuk, Allah marah lagi. Kapan mau seneng orang macam begitu? Jadi biarlah kita ini bahagia di dunia.

takut dia kalau hijrah ke Madinah tidak dapat makan. Allah memberikan jaminan, qul li'ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'ah fa iyaya fa'budu. Katakan kepada mereka Muhammad, hai hamba-hambaku yang beriman, bumiku ini luas. Di Mekah kau makan, hijrah ke Madinah.

bedanya apa? Orang yang dikasih itu belum tentu disayang. Tetapi kalau disayang, mesti dikasih. Kalau tidak dikasih, tentu ada pertimbangan lain untuk kepentingan kita. Misalnya, anak kita baru kelas 1 SMP, datang, Pak, beliin motor buat sekolah. Kita lalu menilai, anak ini nggak ada motor saja, kadang-kadang jarang sampai ke sekolah, apalagi dibeliin motor, bisa dari rumah berangkat ke sekolah nggak sampai. Tidak dibelikan bukan karena tidak sayang, justru karena sayangnya ada pertimbangan lain untuk kepentingan si anak. Tetapi kadang-kadang anak sendiri berpikirnya lain. Ah, bapak katanya sayang, minta dibeliin motor saja tidak dibelikan. Dia menilai orang tuanya tidak sayang, padahal justru sayangnya lalu tidak dibelikan. Begitulah satu contoh kecil dari keridhaan Allah ini. Jika Allah sudah memberikan ridhonya kepada kita, segala yang kita mau diberikannya. Kalau tidak juga diberikan, tentu ada manfaatnya untuk kemaslahatan kita. Allah Maha tahu. Misalnya orang mengeluh, ah saya kan sembahyang rajin, ngapa rezeki seret benar sih? Apa saya berhenti lagi sholat? Allah lebih tahu maslahatnya. Barangkali potongan kayak kita ini, kalau diberikan rezeki banyak sedikit, lalu berhenti ke masjid. Rezeki lu segini aja dah, lu jadi rajin ke masjid. Ada manfaatnya buat kepentingan kita. Mencari karunia yang Allah ridha. Dalam alam yang terbentang luas ini, karunia Allah terhampar luas. Tinggal kita mencari. Dan untuk mencari itu diperlukan keahlian. Keahlian hanya timbul karena pendidikan. Makin ke depan persaingan hidup makin tajam tanpa membekali diri. Terutama generasi kita yang akan datang, anak-anak kita. Boleh jadi mereka akan tersudut ke pojok-pojok kehidupan. Untuk kemudian lebih banyak jadi penonton daripada sekedar pemain. Dan kerugian akan kembali kepada kita. Karena itu cari karunia Allah sebanyak-banyaknya, tapi dengan garis bawah yang Allah ridho. Sekali lagi, carilah karunia Allah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan ini, tetapi dengan menggarisbawahi yang Allah ridho. Inilah identitas yang keempat. Yang kelima sekarang, identitas yang terakhir, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Di muka mereka ada tanda bekas sujud. Ini pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bekas sujud, iya. Apa bekas sujud itu? Apa jidatnya hitam kebanyakan sujud? Mungkin. Mungkin. Karena rajin sujud lalu berbekas. Boleh jadi. Tapi soal hitam di jidat sih gampang digosok-gosok. Yang terpenting asharus sujud di sini dalam bentuk sikap mental. Apa sikap mental yang saya maksud? Orang yang rajin sujud itu lalu membekas dalam kehidupannya pengaruh sujud. Apa pengaruh sujud? Karena rajin sujud timbul ikhlasnya. Kalau sudah berbuat, yang penting itu Allah. Orang lain mau tahu atau tidak, orang lain mau puji atau tidak, yang penting Allah. Sebab kalau sudah dia usolli fardal maghribi Allahu Akbar, dia tinggalkan dunia dan seluruh isinya. Naik dia menghadap Allah. Selamat tinggal sebentar dunia, nanti saya balik lagi. Yang ada cuma dia dan Allah dalam dialog langsung, timbul keikhlasan, terjemahannya dalam kehidupan, berbuat tanpa pamrih, tidak suka menepuk jasa dan menghitung jasa. Sebab biasa orang itu kalau sedang perang tidak sempat ngaku jadi pahlawan, tapi kalau perang sudah selesai yang enggak kenal bedil ngaku pahlawan. Kalau perang sedang berkecamuk, jarang yang mengaku pahlawan. Kalau sudah perang selesai, masing-masing nepuk dada. Seorang yang ikhlas, seorang yang berbuat tanpa pamrih, dan ini pengaruh sujud dalam kehidupan. Lalu apalagi? Timbul jujurnya. Kenapa? Kalau dia sholat zuhur 4 rekaat, lalu umpama selesai 3 rekaat dia salam, orang lain tentu tidak tahu dia korupsi 1 rekaat. Tapi kenapa tidak dia lakukan? Ada Allah sih yang tahu. Timbul kejujuran, disiplin murni yang berakar dari hatinya sendiri. Lalu apalagi?

0: kesabaran dilatih lewat sholat. Kalau belum selesai 4 rakaat, jangan berhenti sholat isya umpamanya. Dan banyak lagi pengaruh-pengaruh atharus sujud. Ini di dunia. Di akhirat nanti kata Nabi, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin min atharil wudu. Umatku di hari kiamat nanti akan datang menghadap Allah dengan muka berseri-seri dari sebab air wudu. Mukanya bersinar-sinar karena di dunia rajin wudu.
1: 102,4 FM Radio P.
2: Radio P.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sehingga barangkali di akhirat enggak perlu ngaku-ngaku kita, ya Rasulullah, saya umatmu, tidak perlu. Rasulullah lihat sendiri, wah ini mukanya bersinar-sinar. Ta'ali ummati, umatku sini, umatku sini. Kalau di dunia rajin kena air wudu. Ya rajin wudu artinya kan rajin sholat. Masa ada orang wudu aja enggak sholat, kan model. Kalau muka tidak pernah tersentuh wudu, kalau muka tidak pernah sujud, teriak-teriak kita mengaku, ya Rasulullah, saya umatmu, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, enggak ada umat saya yang dekil kayak sampean. Itulah sebabnya pada kesempatan ini saya mengajak, mari membiasakan diri berwudu. Tidak cuma untuk sholat. Saudara mau berangkat ke kantor, wudu dulu, bagus. Saudara mau pergi berdagang, wudu dulu, cakep. Saudara mau pergi kuliah, mau pergi sekolah, wudu dulu, bagus. Di samping kebersihan jasmani, juga kebersihan rohani. Tengok saja. Kalau kita membasuh tangan pada saat wudu mulai, Allahumma inni as'alukal yumna wal barakah wa a'udzubika minasyu'mi wal halakah. Itu kan yang kita baca? Ya Allah, saya mohon keberkahan di dua tangan ini supaya tangan ini kalau dibawa dagang untung, dibawa menanam lalu panen, dibawa berusaha menghasilkan rezeki. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai tangan ini membawa kesialan dan kecelakaan. Berlindung kepada Allah, jangan sampai jadi punya tangan-tangan sial. Dipakai dagang rugi, dipakai nanam pohonan mati, dipakai mukul orang mati. Tangan sial. Dari itu saja sudah memberikan sugesti untuk rohani kita. Kebersihan jasmani, kebersihan rohani terpelihara karena wudu. Jadi atharus sujud, pengaruh sujud membekas di dalam kehidupan. Sehingga oleh Syekh Muhammad Abduh dijelaskan, walikulli ibadatin minal ibadati sahihah atharun fi taqwimi akhlaqil qa'imi biha wa tahdhibi nafsihi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan betul pasti mempunyai pengaruh yang nyata dalam meluruskan moral akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jadi sujud kita betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sholat kita sudah betul apa tidak? Lihat saja pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau sujud ya sujud, tapi judi jalan juga, nah, sujudnya belum betul. Waktunya sholat ya sholat, waktunya mabuk, mabuk, sholatnya belum betul. Waktunya ruku ya ruku, giliran nyolong, nyolong, sholatnya belum betul. Sebab sholat yang dikerjakan dengan betul, sujud yang dikerjakan yang punya pengaruh nyata dalam kehidupan, kelihatan bekasnya dari tingkah laku dan gerak kita di dalam menelusuri kegiatan hidup ini. Maaf, dengan sedikit pahit barangkali kita memang harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam ini yang melaksanakan ibadah hanya dengan prinsip asal sekedar gugur kewajiban. Perkara ada pengaruhnya atau tidak dalam diri kita, kita malas untuk mengadakan evaluasi. Akibatnya ibadah yang kita kerjakan
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

mempunyai pengaruh dalam membentuk kepribadian kita. Orang yang mengucapkan syahadat ada pengaruh dalam jiwanya. Orang yang mendirikan sholat ada pengaruh dalam membentuk kepribadiannya. Orang yang melaksanakan puasa ada pengaruh dalam perkembangan jiwanya. Orang yang mengeluarkan zakat ada pengaruhnya dalam mengelola hartanya. Orang yang melaksanakan ibadah haji ada perubahan dalam kegiatan hidupnya. Dari yang negatif kepada yang positif tentunya. Simahum fi wujuhihim min athari sujud. Di muka mereka, di muka pengikut Rasulullah ini ada tanda pengaruh bekas sujud. Karena rajinnya dia melaksanakan sujud di dalam kehidupan ini. Nampak pengaruh yang nyata di dalam kehidupannya, dalam gerak dan tingkah lakunya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah lima identitas yang harus kita tegakkan jikalau kita mau jadi umat yang konsekuen. Tidak sekedar bangga-banggaan menyandang titel umat Nabi, apalagi konon mengharapkan syafaatnya di akhirat nanti, padahal sebagai pengikut kita tidak menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Bagaimana mau mengharapkan fasilitas yang namanya syafaat? Bahwa syafaat, pertolongan Rasul itu ada, tetapi fungsinya kan ibarat orang punya kain, syafaat itu nambel. Saudara punya kain, sobek-sobek sedikit, ditambel oleh yang namanya syafaat. Sholat kurang sedikit, ditambel oleh syafaat. Sedekah ada campur riak sedikit, tidak karena Allah sedikit, syafaat. Jadi kalau punya kain sobek ada syafaat. Nah kalau kainnya tidak punya, yang mau ditambel apanya? Sholat tidak, puasa tidak, di akhirat aman dah dapat syafaat. Tentu terlalu berlebihan, terlalu optimis mengharapkan sesuatu yang kita memang tidak punya modal dasar untuk memperolehnya. Baiklah ya, kesimpulan. Pertama, sebagai pengikut kita harus menyesuaikan diri dengan yang kita ikuti. Identitas. Suatu umat hanya akan berwibawa, hanya akan dihitung dan dipandang orang kalau dia tegak dengan identitasnya. Kalau macan sudah kehilangan sifat galaknya, orang tidak takut lagi kepada macan. Dan kalau kambing sudah kehilangan sifat jinaknya, banyak orang takut miara kambing. Kalau umat Islam sudah kehilangan identitasnya, dia akan menjadi umat yang kehilangan wibawa dan tidak pernah ditakuti oleh musuh-musuhnya. Seenaknya saja orang mengacak-acak kehidupan kita sebagai umat kalau tidak punya identitas. Yang kedua, kesimpulan yang kedua, identitas itu bisa kita ringkaskan. Pertama, tegak dengan keyakinan.

Ad-dina indallahil Islam. Menumbuhkan fanatisme agama dalam arti berpegang teguh kepada agama. Menempatkan toleransi pada tempatnya yang wajar. Tidak mencampur adukan semua agama. Tegas di dalam mempertahankan akidah. Kemudian yang ketiga, perlu menegakkan solidaritas sosial yang bersifat reflektif untuk menegakkan wibawa kita sebagai umat, supaya potensi dari umat yang mayoritas ini dimanfaatkan oleh umat itu sendiri. Kalau tidak, kita cuma akan menang jumlah saja, menang bilangan, kuantitas yang tanpa kualitas. Dan kalau ini yang terjadi, nasib kita akan seperti buih di lautan. Banyak, tapi kata orang kampung cuma menang groyokan. Tidak punya daya dan kekuatan,

mengikuti model. Bukan menciptakan irama tersendiri, malah diatur oleh irama orang lain. Ini yang menyebabkan ironi. Tegaklah dengan kesatuan dan persatuan, dengan lebih memperbanyak mencari titik-titik persamaan, dan bukan memperbesar titik-titik perbedaan. Yang keempat, rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal kepada Allah. Selama kita umat ini masih rajin rukuk dan sujud, selama itu pula nilai optimisme masih ada dalam jiwa dan diri kita. Ya Allah, persilahkan orang memperlakukan kami sesuka hatinya, tapi kami yakin ya Allah, Engkau tidak akan mendiamkan. Satu saat pertolonganmu mesti datang. Itu akan

musibah yang beruntun. Rukuk dan sujud sebagai sandaran vertikal. Yang kelima, karunia Allah dan keredoan Allah jangan dipisah. Cari karunia sebanyak-banyaknya, tetapi dalam batas-batas yang diridhoi Allah. Sebab kalau tidak, karunia itu akan makin membuat kita jauh dari Allah. Ilmu karunia itu. Tapi kalau tidak diridhoi Allah, Nabi ingatkan, "Man izdada ilman wa lam yazdad huda, lam yazdad minallahi illa bu'da." Orang yang bertambah ilmu tapi tidak bertambah hidayah, dia hanya akan semakin jauh dari Allah. Jauh dari Allah menimbulkan kegersangan dalam jiwa, kepanasan dalam hati, sehingga jauhlah kita dari ketenangan hidup. Karunia yang Allah ridho. Dan Islam melarang umatnya untuk berpangku tangan menunggu keajaiban dari langit. Berusaha, berikhtiar, berdoa, lalu bertawakal kepadanya. Yang terakhir, hendaknya ibadah yang kita kerjakan dievaluir, ditinjau kembali apa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Sebab setelah selesai melaksanakan suatu ibadah, hendaknya nilai ajaran yang terkandung dalam ibadah itu bisa kita terjemahkan dalam kehidupan.

Hadirin yang saya hormati, inilah pembicaraan kita pada pertemuan kita kali ini. Dengan harapan tentunya, dalam memperingati maulid kita tidak hanya sekedar melakukan satu tradisi, tidak hanya sekedar hura-hura, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, sebab bagaimanapun peringatan semacam ini bukan tujuan. Ini cuma sekedar alat. Kalau peringatannya yang jadi tujuan,

0: Usikum wa iyaya bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Siap sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayo karos na gitu.
2: Reaksi na. Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Ya.
2: Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina
2: majeng
3: gitu.
2: Kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos ayalanongna sapertos anu tos dibuktoskeun

0: ku Bapak ajaknya.
1: Ajak.
0: Mohon, linggi di mana Bapak?
1: Cikoja Bendungan.
0: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
1: Desa Waluran.
0: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
1: Benjolan.
0: Benjolan?
1: Renyam-renyam remati.
0: Oh, remati kebanyakan.
1: Iya.
0: Janten upami keluhan nanti anu karos Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti kumaha?
1: Renyam, panas.
0: Mohon, teras?
1: Teras. Napas nyesek.
0: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
1: Tos 2 tahun.
0: Tos 2 tahun
1: dua
0: mohon.
1: 2 tahun.
0: Tah, ini kan ngeliat landong alfa propolis Bapak tehnya. Mohon, sabar botol Bapak?
1: 2 botol.
0: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah ayah ayah ente bawa benjolan.
1: Hilang. Benjolan hilang.
0: Terus ayah ini namanya?
1: Ayah.
0: Oh,
1: hilang. Panas-panas tuh ayah.
0: Sesak napas tuh ayah aku mah?
1: Ayah.
0: Alhamdulillah mati?
1: Tuh ayah.
0: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Jantan sehat sadar ayah namanya?
1: Ya, sehat.
0: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sering senang terlandung alpa porosnya aku mah hari tapa?
1: Sagala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayo panas.
0: Mohon. Sabar alami ya tapa?
1: Sewerwe sadinten.
0: Sadinten reaksi nanti.
1: Ya, sadinten.
0: Nah, alhamdulillah ini mas sering
1: sehat.
0: Alhamdulillah. Bapak ya saran dekang ngonus ya mas?
1: Syukur pami sepertos abdi ayona di
0: mohon
1: kaduh panyawat kio-kio rematik karawasna panas renyum itu ya napas nyesek
0: sesek napasnya
1: lambung tak ayah.
0: Alhamdulillah
1: sehat.
0: Sehatnya
1: ya.
0: Mohon panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
1: Iya.
0: Mohon bapak aja turun ya.
1: Iya sami.
0: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
1: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melanda.
2: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jelatutan, singsiremen, sareng cangkeng.
2: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kena patuangan yang raraos ente se'e gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat banyak. Ayeuna bapak tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Meseep sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat.
1: Amin.
2: Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadok kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Tak payun-payun nate ya inu lalinu teu araya puyengna kada menurun gitu lah. Tak ayeuna teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. Hasumae
0: teh. Mun.
1: Bae na alhamdulillah ana teu aya nyobian dia ngabdolkeun.

0: Mohon, Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari ya, 3 kali, genep tetes sa tengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alpa propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu, aya aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambi sehat banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emas saha itu namina mah?
2: Emas teh emas Siti Fatimah di Cisangkan Girang RT 6 RW 2 Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon mak?
2: Nya lelah otot, cowok dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, cing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamon tangan gitu bari ngajungjung teh kawit nama. Terus berobat mah terus kesana kemari.
1: Iya panyawat terus sabaraha lami mak?
2: Di 2008 mak sama entos sampai 14 tahun lah tuh aa rugikan ka ayana teh
1: atos 14 tahun ya mak
2: mohon
1: salami 14 tahun eta emak tos kamana wae pengobatan
2: saal kadok tos kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos jadi tepangan pokoknya mak tos icobian mong teu ngabuahkeun hasil gitu anggere gejet di nama pasca teu tiasa tebih gitu.
1: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
2: Anu karosna teh anu bami bade tatih ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salatos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu aa.
1: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
2: Meme oge satengahna, satengah botol kitu meme samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh ana teh. Tos ah tos seneng we mah geus semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
1: Alhamdulillah. Ma kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
1: Ai ma punten uninga Alpha Propolis di manten ma?
2: Nya ti radio.
1: Oh,
2: terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat biasa disembuhkan ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu. Santosna minum Alpha Propolis, alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten sareat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeunna mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna, mudah-mudahan
2: sami-sami
1: atos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu emak janten tambih sehat.
2: Amin. Mohon
1: tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon mohon.
1: Dan kita nyamanya, hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Sehat selalu aanya, sing jaya. Karena radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya aanya.
1: Hatur nuhun, mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocop, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu alit. Si rawat tinggi sekali itu acan karaus naun-naun teras abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki itu teras disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka di sakandenan da namung kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadie na gitu mana ku abdi dibantun bae
0: da tebihnya pak bokasina
1: mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i abah karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Utin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge iya pendengar radio pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot tina masalah panyawat hiwari lah ayeuna geura.

0: meser obat propolis di pemancar SM Radio Ciamis.
1: Apa propolis ya, Pak? Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
0: Bisa baka botol apa damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos aja reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Kepada pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuring ge alhamdulillah tos saeb 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos kemana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4

0: Si Bangbrang Makalangan. Naskah karya S. Sukandar. Panutur catur Pangrekasora Bah Damis. Jamu tetes Alpha Propolis. Lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli anu parantos buktos khasiatna. Jamu tetes Alpha Propolis.
1: Hidup dinamis bersama Alpha Propolis. Perintis kesembuhan yang praktis tapi logis ya Alpha Propolis.
0: Nyangakeun si Bangbrang Makalangan bagian anu ka 7.

0: Ya, namun bade ngelaksanakan sapertos kitu teh ki hese eta teh ki. Hese pisan atuh. Santana ngebrehkeun pamanggihna. Buguh we atuh hese mah. Lantaran geus bisa dipastikeun yen pangberat-beratna peperangan teh. Pang berat-berat na jeng pang hese-hese na peperangan teh nyaita merangan hawa nafsu sorangan. Tanu paling berat jeng paling hese mah. Tapi tena naon. Urang kerejuhkeun we diajar. Sagala rupa oge lamun kuleukeun mah laun-laun pasti bakal kahontal. Paribasa geningan cikaracak ningang batu, laun-laun jadi legok. Tak itu cek paribasa teh mapan. Nya mugi-mugi bae atuh kilah sing tiasa sim kuring ye. Nya mugi-mugi bae atuh kilah. Bo sim kuring bo ye pun jaka oge biasa ngalaksanakeunana atuh ki. Ke ari jaka rek terus ka mana ieu teh jaka ieu teh nya ai maksana mah nyana teh bade teras ngiring sareng sim kuring ki.
1: Oh kumaha jaka dedek milu ka santana ieu teh
0: sumuhun ki lah sim kuring teh bade teras ngiring ka pun santana ieu teh margi abdi teh nu ngelis ieu teh sun ki ieu teh.
1: Oh, nyatana naon.
0: Ayeuna mah kieu ceuk aki mah mending marurang deui we ka ditu. Pada karamangihan Mbah Lam Sijan mah reku aki jeung Mbah Sukatma nya. Aki Gurnita mutuskeun, tapi saurang oge taya anu nyahoeun. Yen di pipir imah teh aya anu ngadempes ngintip-ngintip ngadadengekeun obrolan eta opat jelema teh. Ari nu keur ngintip teh nyaeta Ki Somad. Alona Mbah Lam Sijan manehna geus nyahumeun yen pamana kacida ceceupna ka Aki Gurnita oge tina perkara jijieunan. Mbah Lam Sijan ka Bah Majaji manehna kungsi dibawa badami. Numatak barang Somad mireungeuh Aki Gurnita ngulampreng ka Gunung Gajah. Terus menena teh ngintip komo basa daratangna santana jeung jaka mah. Terus bae diintip paripolahna ku Ki Somad teh. Ieu sababna numatak manehna intip-intipan geus kitu mah belenyeng bae Ki Somad teh ka bangsa singa. Maksudna dek bebeja ka Mbah Lam Sijan. Kabeneran keur nyorangan di imahna Mbah Lam Sijan teh. Aduh tetalangke deui dadak-dek dibejakeun kitu-kitu cenah maksudna Ki Gurnita teh.
2: Ai. Ajau. Ku tande aya si Gurnita aya di dieu. Di si Sukatma.
0: Mbah Lam Sijan ngandung kareuwas nu pohara.
3: Duh. Mohon mang. Malah Incuna oge araya di dieu ieu teh. Incuna oge araya di dieu ieu teh. Incu Gurnita teh.
2: Be. Kira kakaya kieu mah. Iraha cenah rek ka dieuna. Somad.
3: Pangintan enjing mah. Sigana mah, Mang.
2: Duh. Aduh. Ayo. Aduh. Aduh mun kieu mah Kang Majaji kudu bejaan di badamian supaya buru-buru nyingkah eta.
3: Da kan tenan Mang. Geura ngalengal ieu mah Mang yo. Podo mah aduh.
0: Si Somad ngomongna teu geus pisan atuh. Mun dina wayang mah kawas antar jawe Somad mah.
2: Nya kitu we atuh Mad. Kitu we atuh Somad. Eta wayahna kumang ditinggalkeun ajeuna lantaran emang rek ngabejaan ka Bah Majaji bisi aya naon-naon kulantaran eta si Gunita geus datang ka Leuwi Gajah, Leuwi Gajah, Gunung Gajah. Bahaya lamun emang teu buru-buru ngajawa ngaon ngabejaan kimajadi. Saterusna harita teh
4: Bahlam si Jan terus turun ti imahna, terus ngagedig nguru imahna Bah Majadi. Kasampak teh Bah Majadi keur ngajelepeng ngararasakeun kanyerina. Beuheungna atuh langgeus ditojos ku ramo-ramo santana teh puguh we atuh. Untung teu tabros oge ngan ukur luka wungkul. Beuheungna Bah Majadi geus diubaran sarta dibengket ku lawan bodas harita teh.
2: Waduh. Ajau ajeung hampura ye Kakang. Hampura cilaka ye Ka. Cilaka ye.
3: Aduh. Cilaka kumaha? Cilaka kumaha ye deh? Hah?
4: Can puguh bule hideung Bah Majadi geus reuwaseun harita teh.
2: Aduh. Ajau ajau. Si Gurnita cenarek ngadarek nanti ngajorag ka dieu Kakang.
3: Cek saha geudi?
2: Cek si Somad. Cek si Somad. Adi kuring. Manehna ayeuna keur di Bah Sukat mah eta nu ngaranna si Gurnita teh. Mangganding ka dieuna darek jeung polisi desa cenah.
4: Bahlam si Jan namahan biasa manehna mah. Cina sajengkal jadi sadeupa supaya Bah Majadi sieuneun sigana mah.
3: Or. Nah, mah geujeung anu teh ngagubug polisi desa sarupa. Memangna urang teh rampok ieu teh?
2: Nya pokona mah cenah ceuk si Somad mah aka cenah di sakompet daunkeun jeung Kang Sarkosi kitu.
3: Ay. Saha anu nya capekna ieu teh? Sanunya capekna tuh. Ah, Bah Sijan.
2: Ya, teu salah deui eta mah. Nya si Gurnita meudeun. Mangkaning ka darieuna deui cenah rek jeung si Jaka anakna Ki Sahudi. Tah, ditekeun kuduaan mah pasti aga bakal dibawa ka dayeuh, ka pamberokan kitu, Kang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Solih.
5: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
6: RT 16 RW 7 Sukamulya Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
6: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
5: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
6: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
5: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pa karaosna?
6: Kadua dintena, alhamdulillahnya teh rada mendingan kitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos seep meser dina nu kadua kalina.
5: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
6: Dinten langsung karawas. Ayah siatna. Alhamdulillah gitu. Sarengan.

0: Kan pesan Pak ke pendengar Radio Peace.
1: Oh iya, ke warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami pagaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak sahana mina pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
0: Bapak kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio pis pirajinan nyetel hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening pak?
1: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh namun asal nah hiji di puhu lengan anu katuhu nah dikencak itu ayah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
0: Bapak teh tahu sabaraha botol ngaleut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heleut-heleutan gitu.
0: Bapak tahu kamana wae gitu pak berobat?
1: Da acan mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa tapi lami-lami kok ngagengan gitunya ping birah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
0: ada ngukeun naon pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain abad meser kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat atuh mah sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu teu ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin perkos rekan wae.

0: barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana cek?
1: Eta cek, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cena sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
0: Oh, iya atuh cek, cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon, iya tes cek.
0: Tetes mata, tes mak, aini cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cek.
1: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
0: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
1: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
0: Insyaallah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860 0813 8000 6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.

Aseling teh, ha? Kurang ajar ye. Ngadon anon suka sia teh, Aduh. Bagaimana pula, ha? Sopo koe? Aduh, mau mati, ha? Ki jalutna gentang kuringal hudang, koneal harita teh kolebat, bedogna disabetkeun ka santana. Aduh, tegur tatanya kitu jalut. Wah. Rasain noh apa Santana nambalang lep maneh na ngagunakeun gerakan monyet ngemil nyingkahan panyebotna Ki Jalut harita teh. Bedog Ki Jalut bantrok jeung siku-siku boga Santana.

0: pisan tanah ringes, srog maju ke hareup, bari nakiskeun siku-siku na. Tang tang tang. Gerakan bodog Ki Jalut ditahan ku siku-siku. Tret, babajegna dihakan ku tajong sampu jaga cerita teh. Hiat. Waduh, cadah koy orang ha. Aduh, kurang ajar. Kurang ajar. Palongo amat sih ha. Ki Jalut nyarekan bari badana ngagaleong sabot kitu. Gentak santana ngakilek nyerong kakatuhu srog sukuna diasupkeun ngagunakeun jalan jero ngarodon jeung gerakan dengan kencana. Jecrot palipisan Ki Jalut teu bisa dicigahan deui dipepeuh ku peureup kencana santana harita. Iya, aku sudah paham dia ada. Iya, waduh topat aduh aduh Ki Jalut ngegrode bae badana gagaleongan tapi ngagentah suku katuhuna ditarik ngawangun kuda-kuda pikeun ngajaga keseimbangan badana supaya ulah nangkarak bengkang harita teh geus kitu. Besat manehna nyampe ka santana bari mancokeun congo bedogna rek digapreskeun kana dada lawan santana cingcing curebat cingkrak dina gerakan hap-hap pindah ka belah kenca tapi Ki Jalut ngagentak nuturkeun malik sedengkeun gerakan bedogna nyerepet di hanap rek ngabudal badilkeun eusi kadut harita maksud Ki Jalut na sakali ieu mah santana teu ngejat. Heak gerakan bedog Ki Jalut di papan kusiku-siku tang tang tang kiwol bedog Ki Jalut saterusna dihakan ku gerakan capit hurang siku-siku na santana. Geus teu bisa ditahan-tahan deui. Polonyon, cik. Bedogna, bedog Ki Jalut teh ragrag harita teh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
2: Bapak Endi.
1: Bapak Endi ti mana?
2: RT 3 RW 28. Kabupaten Ciamis.
1: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
2: Parantos 2 kali.
1: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
2: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayin alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos aya.
1: Aya panyawat naon selain puyeng?
2: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
1: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
2: Atos sabotol nutos saep mah.
1: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigo nya, Pak?
2: Oh. Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
1: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa, Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah mematai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri
6: yang kiri

0: Ya, sedikit-sedikit lah gitu.
1: Ya. Yang kanan,
0: yang ini, yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
0: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
0: Ketiga botol,
1: Bu ya.
0: Iya.
1: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
0: Iya,
1: Bu ya. Ibu merasakan sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
0: nyata,
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
0: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah, ini ya.
1: Yeah. Untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM 102.4.

0: Dongeng Sunda Dina Carios Si Bangbrang Makalangan Karya S. Sukandar Dihaturkeun ku Bah Damis Kalayan dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis Sumangga urang lajengkeun deui.
1: Bareng jeung geura-gerag na bodog Ki Jalut sorok santana maju sarengka heat hareup kencana digempurkeun kicrot nyayang kana tukang irungna si Jalut harita teh Ki Jalut ngalengakeus kidungan pelentrang bae tarangna dihanjak kusiku-kusiku santana Aduh, kulo biung, aduh, ini tarang kulo sampai bencenur begini, aduh. Ki Jalut kociak dengek, lumayan ogeng genggerung nabari panon ngapileng mulan. Galiung, plak, bainang kerak mengkang kokosehan, coba dat kido mandi pencit si Jalut teritate. Bareng jeng eta, anok korobas te ayanu disada. Ari direret mana horeng tohari geus nyangkorah dina rungkun saliara sisi pabrik ditotogkeun ku Jaka.
2: Adah, babis ya. Aduh, kurang ajar adah.
1: Tohari nyarekan geus teu ngurus ka nyeri kurinyar manehna udang deui. Lumayan beungeutna bared di paparagut kana rademetan jeung cucuk saliara. Pugu sia begu mah. Gening adon nyungkluk di nubala.
2: Aduh, montong ditengiran setan sia. Nasah sia teh ha?
1: Tohari amarah na ngambudal teu kaampe.
2: Ye. Kuring mah seuri sote nyeung serikeun kalakuan di dinya. Badis jiga begu. Ngaran kaula mah ieu engke bejakeun ari geus ngaringkus Anika. Lamun Anika geus diringkus tak kakara kuring bakal ngabajakeun ngaran kuring.
1: Jaka ngahehe ngoconan anu keur pepeuleukeuk nya teh si Tohari bari beungeutna pinuh ku cucuk saliara.
2: Alah, bener kurang ajar sia kurang ajar setan sia alah.
1: Tohari beki nafsu asa diheureuyan. Culat. Manehna nyampeuk ngagempurkeun peureupna deui. Rek mapeg cukang irung tapi Jaka anu memang nanggeus taki-taki ngadago parajangna lawan tilek nyerongensa nutu merapna kasih Tohari ka kentak ngakil ka katuhu lantaran disangkana lawana teh rek ngajelat ka belah katuhunana tapi kenyataanana manehna jadi katipu ata-ata lantaran Jaka tetep nangtung dina tempatna sedengken peureup katuhuna rikat mapeupeu ceuli si Tohari puguh we geus teu bisa disinggahan deui. Anak cedak nyayang kana poceulina ari cerek jeng Tohari ngajenggehe tapi manehna kuat keneh bae si Tohari teh ngagentak si Tohari narik suku katuhuna pikeun mancuhkeun kuda-kudana sarta sapurut narajang deui bae peureup katuhuna ngahiup rek ngahancap beungeut Jaka orok kaya Jaka oge teu cileureun manehna ngagentak ngalepkeun sirahna bari ngareundeuk miceun panarajang lawan. Sedang suku katuhuna macu sarengka bari ngagempurkeun peureupna. Ngahancat sareham. Tohari ngagurung deui bae. Terus ngacengkang gadok karasana asa nyengsol bengok. Gerakan Jaka dekaneg kitu bae. Waktu Tohari keur ngacengkang ka tukang terus disusul tepus ku leungeuna leungeun teungeulan kepang. Dengan katuhuna ngahancap peuheung si Tohari belah kenca. Anu dibarengan ku sodokan peureup kencana dina teungeulan totog. Ngahancap hulu angan si Tohari ari cekuk beuheungna beunang. Si Tohari rada dengdek sama bengkung cekuk hulu angan disodok. Kontan manehna ngageroh harita teh.
2: Tohari
1: ngahanyu bari babalongkengan kawas anu nyirambay atuh harita teh. koleap badana ka hareup pluk mangkuban beungeutna pangheulana tisuk-suk harita teh. Tapi sakitu mah memang kawinang kuat oge tohari teh. Harita keneh ngagorempal ceregedeg nangtung cileng luncat ka tukang bari curang cileng kawas bangsat nuneangan paokeun harita teh si tohari teh. Terus ngareret kaki jalut anu keur padungdung jeung santana kapireung ripuhna keranan Ki Jalut oge taya bahan unggul sigana mah ras ka dirina sorangan memang na geus marmir. Ari red ka Pa Haji Mugni harita teh anu keur ngajanteng bari ngawaskeun kamanehanna. Hate si Tohari beuki peot cameot muringis gede kasieun. Ku kitu teh mah manehna masih keneh inget ka anak pamajikanna si Tohari teh. Lamun maneh kudu kokorban di dinya harita teh.
2: Anah, mundur ka.
1: Akhirna si Tohari ngakorowok nitah mundur ka Ki Jalut bari perengpeng lumpat miheulaan ari Ki Jalut anu memang geus kawalahan. Anu tita tadi keneh oge hayang kabur lantaran terus-terusan kapeunangan ku teungeulan-teungeulan santana. Nyata si Bang Brang teh badana ngarasa dipuh pisan badana denge Tohari nitah mundur teu atalangke deui teu antaparah deui beungbeung Ki Jalut ngabecir. Santana mah tengudag harita teh tapi manehna koloyong nyampeurkeun harita teh ka Haji Mugni. Ka Haji Mugni harita teh. Aduh. Santana. Kumaha Padi? Aduh, katarima kabelaan hidup teh Santana. Alah. Aduh, aya wae imah ye aduh. Pa Haji Mugni gancang nuhunkeun. Duh, sami-sami Paji. Kalerasan we kuncung-kuncung teh abdi ka diheula. Waron Santana taya diukriuk manehna boga jasa harita teh. Cirina kaula teh masih dikersakeun we kudu salamet bareng Santana. Aduh. Hate hidup dilengokeun ku Gusti Nu Maha Suci kudu ka dieu kudu ka pabrik heula nya. Aduh. Hayu atuhlah urang ieu urang ditu heula sagedeng ieu aduh. Capek oge nah jelema daya wae mah nya aduh. Aduh lah ieu aduh. Ripuh ieu. Aduh. Jadi urang diukur ieu aduh. Bapak oge aduh miniasana teh asa ripuh pisan ieu. Geus kolot mah beda aduh ngalawanan kudu gelut aduh. Leng hapuran juga teh tenaga geus kurang kuat ayeuna mah. Aduh. Sok diukur deui aduh. Aya nginum heula bapak oge aduh ieu teh. Sok diheula ieu. Santana ieu jeung teh saha teh. Jeung batuna geringnya. Semuhun Pa Haji ieu teh. Ay. Cing kumaha bejana? Hidup neangan aki teh. Kumaha ieu bejana ieu? Kalelesan pun aki teh nuju aya di Gunung Gajah, Pa Haji. Namung berkah teh aya sabios-pios geuningan. Syukur atuh. Kumaha geus beres urusanana? Eta aki hidup ieu teh. Nu mawi teu acan lah. Duka upami dinten ieu atanapi enjing teras ka bangsa singa mah. Nyatu. Lamun kitu mah ulah kurang-kurang ngadoa we urang mah. Ulah kurang-kurang ngadoakeun we supaya rahmat salamet ditang tayungan kunu maha kawasa. Da urang mah saukur semet boga kahayang jeung rarancang apan jelema mah nya. Nanaon wae ari nu ngresakeun mah anging pangeran. Tak gitu. Jadi nanaon oge upami teu acan aya kodar jeung kudrot sareng irodatna mah atawa kuasa jeung kersa oge rido ti Ilahi. Anger da urang mah hanya sawage makhluk. Anger we tadi oge disebutkeun urang mangan ukur boga kahayang jeung boga rencana nu ngersakeun iwal tinu maha kawasa. Tak gitu nya. Ari ieu saha ieu teh? Pa Haji Mugni saterusna mali ka jaka nu cicingna tukangeun santana.
2: Oh, ieu teh pun dulur Pa Haji. Di mana ieu teh?
1: Di Kampung Buligir. Upami kan tapi mah maksana teh bade ngiring didamel di dieu kitu ta maksana teh. Walon santana bade ngareret ka Jaka nya. Ari ngarasa cocok mah. Sok we dek bunta bantu mah dek digawe di dieu kitu nya. Heg bae. Ke ari ngaranna saha ieu teh? Oh, abdi Pak Haji nya hidupnya sado ya tuh. Pun Jaka. Oh, Jakanya. Nya hayu atulah hayu nama urang meralik bisi nu di imah dedeupeun geura ieu teh. Atuh bring bae ari nit. Saja jalan tepotot-potot guntreng babaku nama Pak Haji Mugni keur nalengteng tina hal kaayaanana Jaka. Atuh puguh ku Jaka teu disumput salindungkeun teu dinding kelir sinang siloka paralak bae ku Jaka didongeng.

0: Tung kabur katulungan ku Santana. Upama henteu ah lapor siga nama. Nyi Amirah teh bakal kalengitan bapak.
1: Atuh dah sahanunya ho kana picilakaeun atuh Nyi Haji. Urang bah pan sebagai manusia. Teu apal atuh kana picilakaeun mah. Jeung teu apal anu bakal anu ngabongohan atuh. Darasana teu boga musuh apa ieu teh. Nya kitu tah. Pa Haji Mugni ngadelek rada kasigeung meureun dumeh deuweuleh hareupeun pagawe-pagaweana ku Ibu Haji harita teh.

tanyakan jadi di sisi kuta. Bila ayah kalpa

Gentur tinutur mangun catur ingkang dados gentra kang cindarita. Gelis kang kapiwarti kawontenan selebeting kedaton negara Amarta. Prabu Yudhistira anu dideheusan ku sadaya para saderek ti masing-masing pakuwon. Kawuhipun ingkang Raka Sri Nalendra Kresna ti jengalamani. Dekakantun Raden Gatut Kaca ti kasatriaan Melajang Tengah. Lian ulu cupu panawa Lurah Semar Kuda Pawana. Samia jajar denira pada pinara tungkul hamlengu ajriha ningali pangkun ingkang Raka sadaya. Cenuking waktu nurahayu pratane mangsa utama goni.

0: praptane mangsak purnirahangan di kasri nalendra. Lelai kedah atra pertela mengkaten pengandikan.
1: Dah.
0: Raka Batara unyuk sumanga sugeng rawuh kuhunyuk panjenengan Yai Brata. Pembagi rayi ditampi dening tangan loro kiwa tengen. Simpen peningati di cangcang sapucuking rema pun di imas takai Yai. Yai breh kurara.
2: Kakang haku kucaliteng.
0: Ula rayi.
2: Bagia sate kamu.
1: Ula.
0: Pembagi rayi katampi dening tangan orang kiwat tengah simpen peningati di cangcang sapu cuking rema putih mas naka.
2: Sebalik haku. Caluk malum.
1: Ya.
2: Kura bisa tatap juga kaya wong liangi.
0: Oh, atuh tewa ganana. Iya, iya penengah.
2: Net. Bagia net.
0: Teka pinodama Raka Prabu Unyuk Sumanga Rai Arjuna ngahatur kesma pangabaktus kuonyuk panjenengan
1: dah
0: ditarima ku akang Rai kuonyuk Raka Batara ditampi ya ye Rakarya
2: dok terima net
0: kaulanun Raka Gusti. Unyuk sumanga rayi nakula ngahaturkeun sumah pangabaktos kuhunyuk panjenengan kalayan haturan kuhunyuk Raka Batara katampi Yai nuhun. Ditarima rayi. Tirayi sadewa sami-sami nyangakeun sumah pangabaktos kuhunyuk panjenengan. Ditarima sadewa. Gatot Kaca anak ua
3: kaset. Gatot Kaca bagia sateka Raden.
2: Tot.
1: Loh.
2: Bagia tot.
1: Loh.
2: Putra dalam Gatot Kaca. Nggak haturkan sembah sinungkem kuhunyuk panjenengan Rama ua Prabu.
0: Ditarima kuwa Raden.
2: Kuhunyuk Rama ua seking jenggalamani.
3: Kaset ditampi kuwa.
2: Kapi hatur dateng Rama haria. Tot.
1: Doh.
2: Tak terima tot. Kauhi pun para sepuh sadaya.
0: Ditampi kumang nakula kaset. Ditampi kumang Raden. Ditarima Gatot.
2: Kuhulon. Permilani pun panjenengan. Kersahani mali putra Gatot Kaca.
1: Nah.
2: Katus kang pun apa, margani pun dipun ajeng-ajeng siang pun daluk. Angin dawuhan pangresa jeng rama ua.
0: Syukur bahagia. Kakang Badranaya. Coba kapayun kang.
2: Mar, kaharup mar.
0: Kakang Semar.
1: Hahaha. Loh, gobara katakan ya.
0: Aduh ayah anak kaulanun jungjunan kalbu semahen jisim abdi nun unyuk sumanga jisim abdi pun semar hatur nampi karena pembagi kalayan ngahaturkeun semah pangabaktus kuhunyuk tampa Gusti sadaya anak ayah anak ditampi kakang Semar. Syukur bahagia hari Astra jingga udawala di mana di luar nu
3: atuh sana kajer roh kang
0: ah sawios
1: balangul lah
0: malumnya kita baru dak macala lonor nu sawios sana di luar weh sawios
1: ini kota segala di cabak segala di tembok
0: dawuh timalan nyata aja pikir saya naon purwa pangresa ngahaturan

0: kaulanya yang bikin tanah gasreng emutan ayah naon pura panjenengan ngahaturanan raka batara
1: kalintang diajeng-ajeng na
0: oh. Ayah naon kaulanu raka gusti pura dihaturanan lingih
1: terus
0: sa perkawis rai maksad negrakeun rasa kasono ku kalamian tetepang.
1: Oh, sami-sami bae.
2: Iyo, pada-pada.
0: Tajeng. Kalih nanti kitu. Tarantos janten biasa.
1: Leres.
0: Di mana panawa nyanang katungara.
1: Tuh.

0: Uju ayat dina pasir kaprihatinan, uju ayat dina sagara katungaraan.
1: Oh.
0: Dupi, anu janten marga lantaran tenaun.
1: Cing.
0: Kasasah naun, nah ya teh kasasah nu tumiba kana penggali. Kuayana ieu nagara bakal kadampal. Gejala anu bakal tumiba istilah serangan ti mancanagara.
1: Dan
0: sanes eta
1: soal naon?
0: Dina perkawis naon ayana?
1: Beuleuh.
0: Nah kasasah ku kakirangan biaya kanggo nangtoskeun pangangunan ieu nagara? Sanes eta
1: kasasah naon?

0: Ganam ram swanten anu katampi tanpa rupa.
1: Kepinuh damel.
2: Kumaha unggulna?
3: Cih.
1: Cabi kumaha unggulna nun? Dupi unggulna suaratan katingalan anu katampi. Yudhistira pangagung nagara Amarta anu dipunyungku para pangagung dipujaku para raja dipetri para narpati korotnya stok budak era dengan Mika Yung Yun sarta anjin buka gelar ratu mulku musejati
2: lah laras ingi
1: Ari hartina ratu mulku ratu ngaratuan ratu raja ngarajaan raja. Soksana jen anjen sugih mukti berat benghar keraya dina hurung nangtung siang lempangah kenangah ning. Tegesna anjen teker ayat dina tungtung ancaman.
2: Allah.
1: Wilalah zat kersana hiang widiwasa.
2: Oh,
0: sakadei
1: nuju ayat dina tungtung ancaman. Wilalah kersana zat yang widiwasa.
0: Margi,
2: sabab.
1: Margi nu, ari nu jadi sabab. Anjen geus poho ka purwa dumadi ka cukang lantaran utang tu sok abong kena bapa geus daya. Istilah ngajentu karitu tungulna aya ngan sakarar paesanana dek dipanang eueuh jeung hirupna. Ingat Yudhistira maot sote wujudna tapi hirupna mah masih kena ngancik di sagara sirna anu tangtu. Bisi anjen teu apal arwahna bapa anjen Prabu Panu Dewanata.
0: Leres.
1: Dina waktu ayeuna teh keur meunang panyiksa ti para dewata digodog di kawah canda di muka dina nuci balagadaba.
0: Amuing.
1: Ya, bet asa karare enteung ya.
3: Mohon hayu teh kulaan ai.
1: Aduh ayana kabar udak tong jararauh kitu ya.
3: Akang mah sarua saling teh tara-tara ya kami teh.
1: Salajengna nu,
0: salajengna.
1: Dina hal ieu teu aya dinu bakal bisa nyait katungara nu jadi bapa nu keur aya dina panyiksa para dewata. Kayalian iwati ku kasolehkanu jadi anak kalayan amal jariah muka dua ma. Muka tilu ilmu nu diamalkeun geraprak Yudhistira dek make jalan kumaha anjen pikeun nemungkeun kasolehkan hate pikeun nebus dosa nu jadi bapa. Sakitu anu janten kaprikatin kaula.
2: Allah.
1: Saparantosna nampi suaratan katingalan anu rupi kitu kaula teh di mana siang tega seueur ngantun kenada
0: wengi
1: upami wengi kaula teh tega nyileuk seueur ngantunkeun kana monok. Kakak Prabu Prabu kaulan kedah kumaha rai kesan nyait nasib Kangjeng Rama. Ampun panjenengan. Manawi meninggalih masihkan bonggolongan kamanan anu dipalar di salira. Saperkawis singgah tumaros nah ieu teleres suaratan katingalan teh nyata.

0: Aduh ayana, ujang ngeras kana dosa bapa ucu. Rumah sabapa teta melarkanu jadi kolot. Abong kena geus maot ngajentul karitu tunggul naceuk paribasana.
1: Ulah.
0: Ujang hingga eling kakaruhun ujang bapa teta rahek mangoredkeun mangoredkeun acan di paesana na dosa ujang.
1: Ya. Hah?
0: Ayana. Senang. Aduh, gitu gini nyanyi. Lima.
2: Tuh. Malam laun, suara tan ketinggalan nu katerima.
0: Dina malam Jumaat.
2: Hiu. Loh. Coba minta keterangan nu jelas. Disikakan Krisna.
0: Nyanyi.
2: Nah, ini suara tan ketinggalan benang dipercaya. Yakin bapakku lah kerajaan dina siksaan dewa.
1: Bro.
2: Arwahna.
1: Bro.
2: Calap.
0: Aduh. Ya iya penengah. Waulanun kula nyangakin bobot pangayun timang teraju. Rai lungse lirka pukai munan lirka pas kahujanan. Aduh. Raka Batara nyangakeun raka
3: Baraya Radio Peace. Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat, nuju sasarangan dina dengeti sarang pribados kalarasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
5: Iya, Bapak Nang.
4: Bapak Nang atanapi?
5: Bapak Pak Ogar.
4: Pak Ogar.
5: Di Tanjakan Kondang.
4: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
5: tadi? Desa Cibenang.
4: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur watos ka dieu naon keluhan anu karasa
5: bapa? Keluhan teh dina sampean teh sangkeur, renyem.
4: Mohon.
5: Dari paregel.
4: Paregelnya.
5: Itu janten abot teh lah. Tah saatosna mesela alfa pomoris.
4: Alfa propolis.
5: Alfa propolis, alhamdulillah.
4: Aya karaos.
5: Aya karaos lain aya di lah aya karaosna gitu tah.
4: Oh, pamit lepat wae cen kapungkur teh barareuh pean teh nya.
5: Barareuh ka puur mah, barareuh jam teh rada hareuras.
4: Hareuras.
5: Aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya. Kantun abotna sakedik deui kitu ya.
4: Salite
5: ai matak bade namahan deui nanya namihan deui ieu teh.
4: Ngagaleuh deui.
5: Ngagaleuh hiji deui.
4: Sabar tetes kamari ngaleut.
5: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
4: Sabar kali sadinten?
5: 3 kali.
4: Mun
5: enjing-enjing tengah dinten sareng santan bade bobok.
4: Mohon leres.
5: Jadi
4: sadinten 3 kali
5: bade dinten. 3 kalinya.
4: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu.
5: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh teh teu karejang gitu.
4: Alhamdulillah.
5: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
4: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
5: 150
4: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya mungkin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
5: Oh.
4: Coba ada selungsur ke darah tinggi nama banyak.
5: Untung mamu yahnya.
4: Ay nggak mama nggak mamu sali.
5: Ay mohon mohon.
4: Dikirangan.
5: Nyanyanya.
4: Bapak Ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina
5: sami, bapaknya. Sami sami amin ya rabbal alamin.
4: Assalamualaikum bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
7: 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
9: Abdi Pak Kusman.
8: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
9: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
8: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
9: Tes Maaini tos 3 botol.
8: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
9: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kau sawit mah atuh, tapi ayah nama itu atuh gitu, jadi beras iya mah panon mah gitu kan sok sakinan dan sok ayah pak jeletot gitu dina iya teh dina panon teh, tapi dah hentenanan setu sawas-sawas mainan.
8: Bapak itu tos kamanawa ya yang pengobatan mata pak?
9: Aduh pengobatan mah ke dokter ke rumah sakit rasa bosen lalanong teh gitu memeh maghrib atuh siang gitu siang sok ayah dongeng gini seceur dongeng atuh wayang gak habis hobi karena lakon wayang karena dongeng dah resep
8: nuhun pisan kasaskian bapak anu tos nganggo tes ma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam.
1: Dapatkan tetes mata tes ma aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saprekawis para lun maklum kasuhun hap. Kiai, bawa nungkula. Kiai beres kurara.
2: Kenapa kakangku? Coba minta keterangan pasti.
0: Nyangakeun Raka Batara. Kalanun nyangakeun Raka Prabu.
2: Wah, pasihan nu jelas wah.
0: Cobi nun ya teriwan atau napi kumaha nun.
2: Si.
0: Ya, bucing baru rindak di sini mabih ingat kaki baru dak.
2: Ya, emutang dari bucing bawah.
0: Ujang ngajentul kari tutung luna ayah kari paesana nasa kalianya kara ngecewis ukur diri pribadi ngecoblak ukur sorangan dan unemalan ma eweh aing deh
2: ya. Yakin wah jelas.
0: Ayah nak karasana numatak dimana kolot kir ayah dimana ngagamreng ulah dipanang radio butut. Didengeh kuceli kenca plos kanu katuhu sumawona nyakitu kadengeh kuceli katuhu plos kanu kenca. Karasa amis jeung mangpaatna di mana kolot geus teuweuh karasa unek ya.
2: Itu
0: bapak. Ya. Naon eta di jero teh meremanakeun sawaratan katingalan?
2: Sumuhun cenah Kang.
0: Sugan bae kitu keur meremanakeun paningkatan gaji teh ajigana.
2: Aya bahan.
0: Ban?
2: Iya.
0: Sumuhun.
2: Sugannya Kang mudah-mudahan cing guruy naik.
0: Ah, moga-moga we. Oh. Moga-moga cing aya milik kitu.
2: Eta kitu.
0: Ya.
2: Naon cenah teh? Ih, dari Akang di mana wae make naon? Di mana wae atuh?
0: Beres.
2: Ih, dah eta kana sare teh atuh.
0: Dan dia dengan teh jika nggak pernah mikun, yuk baju hansip dengan teh.
2: Is,
0: dia dah pakai sepatu nasi boga teh yuk.
2: Ya, nah baju nang saya.
0: Kan. Eh?
2: Baju nang saya.
0: Wah, bajunya mah komplit.
2: Naung saya.
0: Kunang rereongan di masyarakat.
2: Oh, gitu.
0: Sewari, sehingga hasil dibuat.
2: Ya.
0: Diborong ku hansip. Bina kanang yuk dua kotak.
2: Duh.
0: Kino ayah bagian hansip.
2: Ya.
0: Atuh cina kerbekel na cina bias perelek ayah.
2: Duh.
0: Di RT na teh.
2: Ya. Ah
0: lumayan kan. Ini nyapu gu. Nyapu gu.
2: Ini enggak itu maju dah.
0: Jadi yang akan pandangan upami telepat anu kaemutku Akang iya suaratan ketinggalan anu katampi tiasa dipersanten kalayan ayah hubungan anak sernyata.
2: Hah bener
0: dekapino ya
2: iyuh
0: margi istilah nasalira teh kagungan kakasih tangapunten Dharma Kusuma. Anu hartosna dharma eta dharma lakuning gawe hirup.
2: Ini.
0: Kusumah nyataning suci.
2: Iya,
0: iya. Iya, pasualan yakin ayana suaratan katingalan anu katampi teh tumiba nakarai anu murni gali.
2: Tuh.
0: Jadi hayu Akang pesanten 100% yakin dina rasan dieu eta mah nyangakeun bobot pangayon timang taraju bade nganggo jalan kumaha kanggo nebus arwah tuang rama. Nyangakeun. ayah naon Bima?
11: Naon jadi?
2: Ula minta kesempatan keur nyarita.
11: Oh saya.
2: Nah. Jadi ieu pasoalan yakin beunang dipercaya.
11: Numutkeun katerangan dina ogan sangkala sidik ngabukti waspada ternyata.
2: Jadi yakin arwahna si bapa panu Dewanata
12: lah
2: keur aya dina paniksa dewa.
11: Laras kitu teu lepat.
0: Bener kitu Bima.
2: Yeuh. Lamunnya dipikir dibulak balik kukula maca dina katerangan manusia gelarna kalam dunya kukersana zat yang widiwasa nukagungan bumi langit sawarga neraka katut pagesina
12: nyanang
2: di mana pai?
11: Laras nun.
2: Dirawatan deui ku kersana. Istilah anu tangtu asal manusia. Tialah mulang kalah.
12: Noh.
11: Laras. Ya aya nyai-nyai aku lucu. Lajeng.
12: Ada.
2: Lajeng. Ayeuna barang teh kaharti. Bapa aing asal ti Allah. Kudu ngulang kakarewaan.
12: No.
2: Bari jeung arwahna disiksa ku dewa. Lieur aing.
12: Nya.
11: Siugan teh wawa nu lieur teh cu.
12: Ya. Nya ayana nya batulna.
11: Memang ya teh aya ayatna nu kapenak. Upami telepat mah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Lamun kenyataanna mah inna lillahi wa inna ilaihi warudoyong. Ai biji cirinya ai asup kaitu na ye teh dewa teh aya hak nyiksa kumaha. Nyangakeun rakarya kumaha pisayeunana ngabuktoskeun kasolehan anak kanggo nebus Kangjeng Rama.
2: Cegrasai lebih halus kulai dinan dek ini kasawarga dek nanyakin kadewa
11: ini
2: lamun bener si bapa disiksa kadewa daun alasanana daun dosana sanajan bener bapa aing aya dosa menyangkut kadewa dinagis paeh otipati taya urusan
12: ya.
2: Asal manusia ku kersana Allah gelar. Paeh manusia dirawatan ku kersana Allah. Rumah dia cik rasa yakin ultipati ku ayana kawasa nyangking tiwa alam jagat luhur sarga jagat tengah mayapada jagat hanap di lapisan bumi kahiji tepi kakatujuh ayani nakah kawasa anana napedah kawasa gampil nyiksa jelma. Pikir
12: ya.
11: Laras. Mun teu salah.
2: Daun.
11: Jadi nyumutkeun catetan sejarah dina nuju nonoman.
2: Iye.
11: Kangjeng Rama teh kasenengna bubujeng.
2: Moro.
11: Bubujeng ngalah sato leuweung anu hak jeung halal didahar.
2: Tuluy.
11: Di leuweung mangih dua uncal anu keur udag-udagan bi Kangjeng Jalu. Turui ku Kangjeng Rama di pentang tepi kapaekna cenah mah boregah teh eta uncal jadi dua jelema lalaki jeung awewe mun teu salah mah lalakina tersikin dama anu ngundag-ngundag eta awewe nu teridoeun tepi ka disapa jadi uncal.
2: Turui
11: jadi jan tenumutkeun pamenak eta resi teh ahli tapak tukang ibadah taat ibadah kah yang jagat nata. Wayana Kangjeng Rama disiksa teh ieu teh pamerdihna eta resi kitu numutkeun katerangan nu katampi tina sejarah sareng diluyukeun sareng suratan katingalan.
2: Hmm. Gampangna eta resi jadi uncal.
11: Ngahaja lantaran eta awewe teh teu daekeun dipikahayang ku manekanana. Tuluy we eta uncal dijadi awewe teh disapa jadi uncal.
2: Aye resi.
11: Resi ge jadi uncal jaluna tuluy we Sri Udag. Anu dipamrih bebas tina panempo jelema aisato mangundag-undag deui sato wajar.
0: Oh janten ieu teh jantenna uncal teh kanggo milari kabebasan maksa milusa hiji awewe anu tridoeun.
12: Ya.
11: Teu kapino.
2: Yai. Sabigali.
12: Duh,
2: urang dieu. Lamun bener bapa aing dihukuman tina ieu pasoalan sarua jeung Otipati lieur ieu.
12: Nyaha omong.
11: Kapino.
0: Lieur kumaha rayi?

0: Bapak dia resi ahli tapa.
1: Loh.
0: Resi ahli ilmu.
1: Ya.
0: Bari yang tukang iblat taat iman takwa kau tipati. Tului tepi ka maksa hiji awewe anu tridul tepi ka disapa jadi uncal. Moal resi kosrak mah ieu. Ya. Oh, bua.
2: Beres, bagus. Bisa jadi kitu.
0: Kari-kari dewa mang meunangkeun. Kaeta resi. Sarwana jeung dewana lieur jigana.
1: Teni.
0: Cek rasa aing. Uwani jalan pikir negerakan kasurehan hiji anak. Iwati aing dek hanya kasuralaya.
2: Masap?
0: Dek minta keterangan tuh tiba-tiba. Dimana bener gitu di amuk koi sawarga.
2: Karena Bima ulah kuara gurung kusuh Bima.
0: Tebisa?
3: Yayi, yayi, emut rayi, emut rayi. Upami rayi nganggu ancaman rupi gitu sami sereng nyabut sifat wala sifat asih dewa kapan awa? Kapan panawa tetos aya istilah di piasih ku dewa?
0: Aing, najan teri piasih ku dewa mua matak jadi rugi ke rai.
1: Hanya lah namanya den.
3: Ke yayi, yayi, yayi. Upami dina resan dia, ia pasoalan akan ngantep, akan tetiasa ngareskeun kana naon rupi ka itikad rai, rai ngancam ka dewa, sami sareng akan teh hiji batara, teu benten titunggul.
0: Sabab.
3: Teu benten ti hiji batara, mangrupakeun arca, nangtungkeun bener jeung adil di ieu dunya kanggo sasapu nyapukeun anu kaduliman, anu kajahatan, anu kamurkaan. Ayeuna rayi ngancam ka dewa saolah-olah kapimpinan akang, akang ngantep sasara kitu bae sami sareng akang teh teh tanggung jawabna. Mangagali. Rayi ari akang, akang lancik rayi upami salira tetep kitu. Tetela rayi teh sami sareng teu nyaah ka akang, sami sareng akang nangtang. Pamecatan ti dewa pangemut akang rayi cabut deui eta maksad cabut deui eta saur kita ulah tega rayi ngancam ka dewa nuntut ka dewa cilaka pangemut akang upami kitu.
2: Ya resnum ieu teh bakal aya akibat coplok

0: batara tugas Dewa Payus. Begitu kitu acan goreng patut hiji bawahan temang menangkan pimpinan anak. Kera aing abu hubungan anak jeng Dewa.
1: Ya.
0: Si Gatot zaman ker umur 3 tahun setengah. Ngaran kerja bang tutu kakene. Dipentes gawe ku Dewa. Lantaran ayah hiji buta numi kahayang kasih Supraba. Kami dadari. Dewa terkuat, batara termampu. Tapi nah anak aing umur kakarak 3 tahun setengah.
1: Ya.
0: Gus bisa maihan naga persona. Panawa gus pulang tama.
1: Budak.
0: Coba pikir. Ayana bapak aing disiksa. Ya artinya panawa. Anu gus nyinyasa ka urang sawarga. Dewa. Artinya cucuk mata. Nu asih di pulang sengit. Karti.
2: Aduh. Nyana. Tapi mah ulah warak burungku syukla munrayi ngancam ka Dewa Sarwa jeung kaniaya ka dulur-dulur.
0: Teu bisa. Ieu teu puguh pamarekan. Idinan aing geus ini.
2: Ulah Bima,
0: nyanyi ulah nyanyi. Teu bisa. Sanu ngahlangan ka aing dipateni ka aing.
2: Loh. Ayana.
0: Aku sing bakal ngapa? Aku sing bakal maning Gontri Suralaya. Deuk amuk.
3: Aduh. Khawatir dulu itu engke-engkean acruk. Aja ajak ku Gusti Bima.
1: Ah,
3: mangkaning keur hees di lawang karaton.
1: Teteh sarena teh kakara gede kreup
3: teteh kan. Nuju kulem.
1: Mohon.
3: Terus nangis gagaikan. Jang.
1: Kan.
3: Silaka euy.
1: Naon akang?
3: Ngancam ka Dewa kadenge tinahna panjenela karaton ku ayana arwah ramana di hukuman ku Dewa. Yakin ye pamadegan dewek luyu.
1: Lah
3: kumaha ieu? Da tayahak naon ti pati nyiksa arwah jelema?
4: Tah,
3: akur mah. Akur di. Mah geus kieu ah nya kumaha ieu teh? Probadi mah yakin ieu teh akibatna rakyat nu bakal kageleng ku roda alam.
1: Tah eta.
3: Di jero dogdag jeung Gusti Kresna. Dewa ancur ku Gusti Bima.
1: Teh
3: anu katempuhan pan rakyat nu teu maes teu meuleum.
1: Tah.
3: Tek pikir.
1: Bener akang teh.
3: Nyai geus deg tegalna mah Gusti Bima rakyat dipandang runtah bae bae.
2: Aduh ayana. Aduh yayi cilaka yayi. Kumaha bae pipetanana parantos kiraka.
3: Pangemut akang kumaha upami? Gatot Kaca kanggo ngabujengan Raja Brekodara supados batal tina ieu pamaksaran. Lumpuh nafsuna laas amarahna.
2: Upina bae yayi. Pangemut rayi.
3: Kumaha yayi panengah? Upami Gatot Kaca anu ngahalangan kakang Bima. Sahanteuna bapa keur nafsu dihalangan ku anak rupina ieu bakal urang maring. Gatot Kaca ge moal wasa pikeun ngahalangan anak kana nafsuna kakang Bima.
1: Tah.
3: Aye kitu. Pangemut mah muga widi sawios rayi we. Nyuhunkeun diring ku para pawongan kakang Semar.
2: Iya nun.
3: Ayu barengan ajak Astra Jingga Dawala urang susul ku ka urang sararea. Oh sae Gatot Kaca
5: goblon
3: hidup ulah angang tiye karaton ketok antar jaga katawang jaga karaton bisa ya hal kejadian anu teu baru ga
5: nuhun ngi tatu sanika
3: yayi
2: kapinur dama
3: mah urang mana kungunukun mujabrataka kersana muga Rayi Bima cing sadar pangemutanana lebet yayi

sarang Arjuna Masad ngabujengan ingkang raka urek konara. Kairingku para pawongan sapratane pun wadya bala tentara kot buta angkot buta di nagara bata merah sakiduleun nagara Mandura aya nagara jin anu dipimpin ku Prabu Gorawana. Dupi Gorawana teh saderek sabraena Gorawangsa. Kapirama pamana Kang Sadewa anu masana bakal males pati dateng panawa khususna ka Bima sareng Arjuna. Siapa medale pun cigra-cigra ke papa kadia winenra megat Arjuna. Ayo.

0: Hingsun Kurapati, Yayi.
1: Lungkula.
0: A.R. Muntasalah itu si Janaka.
2: Kakang Semar,
0: iya, Nun.
2: Dawala, pulang-pulang. Asranya
3: habis, Yun.
2: Gareng.
4: Abi, kan?
3: Ya.
4: Kan, ayah buta, kan?
3: Waduh.
2: Gening itu buta tengah aja megatan di sisi alun-alun.
0: Eh, bener si Janaka, Janaka ulah ka

0: Janaka tenho sede de tamina.
1: Janaka, Janaka, oi ai bakabal spati gugur na Gusti Prabu Gorawasa, Gusti Kangsa Dewa.
0: Ayana.
2: Yakin yete ulon-ulona barayana si Kangsa Dewa.
0: Leres.

0: Arjuna.
1: Eh, ite tinagara Batamera. Pino gawe ha?
0: Ulah.
1: Kula kadang si kakang Kurawarsa anu gugur ku si Arya Prabu, kadang si Wasudewa.
2: Sama tinung nunganung Arjuna.
3: Aduh.
2: Bapa nungo yuga Janaka.
3: Aduh.
1: Ura ingat-ingat sampai pae woi.
3: Alah.
1: Daeta jelema anu panjang irungna jiga cukang.
2: Wah, teteh nu ngomong teh babi buta
4: teteh. Ya, atanya keneh hayang nya ku akang nya.
1: Daeta teh irung tarompet.
2: Nya irung. Aeta gigireun irung teh pipi balon teteh.
1: Untung ngahina si wawalak.
3: Nah.
2: Maneh ulah sok ngahina
3: nya
2: aing geus ini ti nagara mawa sanjata
3: tak
2: deuk maehan panawar
3: wa
2: panawar
3: wa
1: apal keneh awak maneh ka kaula ha
2: anjeun saha
1: kula ngaran Gorawana kadange Kang Yo kadange Gorawansa anu gugur ku si Arya Prabu.
3: Loh,
1: mana si Bale Kodara?
0: Bejakeun si Bale Kodara mana?
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapa saha namina, Pak?
6: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
5: Bapak kagaduhan panyawat taun, Pak? Ngawitan, Pak.
6: Abdi teh seueur panyawate ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung. Sang vertigo pinta lebat mah.
5: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
6: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lumayan paling lah ya sataunan.
5: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
6: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
5: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
6: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
5: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
5: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
6: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan nyari mam ge aya nama alhamdulillah teras jantung teu patos teuing ngageder pami ieu teh aya sagede mae naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disaseun ge alhamdulillah teu patos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah dana teh teu patos teuing puyeng pami ka rumah asa muter pami eta teh pas jantung aya nama teu mung aya nya sagede de menten dana mae sabotol nyobian teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
5: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
6: Alfa propolis dikonsumsinya teh 3 kali sadinten teh pagi sampai pada istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
5: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
6: Abdi teh di radio.
5: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak mangga, Pak?
6: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya sabotol membajeng aya nu kaduana miteun mudah-mudahan we teras sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah miteun urang ge tadi insyaallah sehat deui miteun
5: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Mohon mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf, dengan Bapak siapa?
10: Saya dengan Bapak Junaidin.
9: Bapak Junaidin?
10: Iya.
9: Alamatnya?
10: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
9: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
10: Yang kedua
9: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
10: Untuk ibu saya.
9: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
10: Ibu Darsi.
9: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
10: Umurnya 64.
9: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
10: Tinggalnya di sebelah.
9: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
10: Matanya perih, gatal dan berair.
9: Oh, berair, merah.
10: Merah ya.
9: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
10: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
9: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
10: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
9: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
10: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
9: Oh, alhamdulillah. Amin. Gitu ya. Oke, Pak, gitu aja Pak.

0: saya khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
1: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
0: Amin. Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM.
4: Coba orang pada cekel sabuk bilang tatu adu teluhan para tiga.
5: Janaha, maju janaha.
4: Kakang Semar, iya non. Nyumput kakang, kakak itu nyumput di nadrem kolot mak itu.
6: Bisa-bisa
4: iya. Abi hayangnya udah kun tahu di dia.
5: Ya,
4: ba, ba, menurut pak. Pak, menurut kaji kolot mah. Kan budak syare, eh, gelut. Coba, coba,

sakna si kukula. Ladeni Gurapati. Wah!

0: rasakeun sia janten tilu tapi benul teh kuaing. Naon jadi tilu hulu dicacag kuaing. Pena stiker sayang dumampara kot buta dikadek tilu hematan bencar sapisan. Pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara wah dibasmi ku aing.
1: Ah bener beres Kang. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
2: Coba Gusti dulu aing bencar huluna.
1: Aduh
2: Gusti.
0: Haling aing siap maju.
3: Jaing lah.
1: Ya,
3: tu lah. Tinyu jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
0: Wah, sia make sarung leungeun.
1: Ya.
0: Jiga tukang tinyu.
1: Loh, tukang tinyu.
0: Sabara ronde sia wani?
3: 600 ronde?
1: Oh, belakang atuh mah.
3: Sok euy, tak koloncengna euy.
1: Wah, sok trok ah.
3: Iya.
4: Ronde satu.
1: Tadi
4: ya.
1: Iya. Aduh, nang nang.
3: 2-0 dah. Kritik, kritik. Kuah ditak, kuah kok keblok.
1: Ih, atuh berat sabun lah, murna. Ya,
0: lu. Aduh. Bontong nonyok angin sia.
1: Aduh. Bahaya.
4: Dasar ukuan lu mah tuh dah.
1: Bahaya itu mata.
0: Utah euy bijil deui mih teh jigana.
1: Ya. Jadi kekemusan.
0: Wey, benda pepe.
1: Ya.
4: Asungkan, badi. Tiupan, teman, tiupan.
1: Ayo.
0: Rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepas sepun senjata Sarotama. Cahayana kilang kumilang, lajeng dipun pentang.

Pinastik kersa yang dumam para Prabu Gorawana. Kadangi Prabu Gorawangsa katibanan dening pusaka serotama ames dening tenggorokan nana musrat getih dina tenggorokan.

0: te sapera haci ya. Panuju sugan kudu kitu wawalak sia. Ya,
1: puas diwanya Kang ah.
0: Udang sia.
2: Wanian akangna ting.
0: Lamun hirup keneh jeung abdi adukeunana.
1: Ya,
3: wani ka bangkel mah parat
0: mandul. Cabut keris panahna dawala. Kulan cabut panahna semu. Entong dikosreng deui. Wayahna kudu diropea deui semu. Hiji, dua, tilu.
1: Aduh,
3: nyan.
0: Sabaraha tulang daging di pasar ayeuna? Eh, si kunyuk si aye ngomong teh. Rengse nun, kabeh jalalicir patihna korban rajana ponya kitu. Untung di dieu keneh hujang. Mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima, mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang.
1: Nya.
0: Boa-boa tos dugi kalawang selapet tangkep ayeuna nun. Bisa jadi kakang ayu dawala. Somo, mangga sun. Ayeuna mah yeuh sun. Di tegar mah kapanasan teh seperti baheula oge.
1: Naon kang?
0: Dunya teh tatangkalan bubuahan teh. Rupa-rupa kalapa mah. Apel mah. Apelna ge ieu atuh da.
1: Naon?
0: Kan? Apel Jaya.
1: Oh, di apelnya.
0: Weng, di pasar Anir itu. Nu ngepros teh.
1: Pasar Anir.
0: Penayagan butuh kayaknya keringan loloy kayaknya.
1: Tah, digana Kang mau meuli.
0: Mau meuli ka penayagan mah.
1: Moal. Geurah deh ka itu ah.
0: Penayagan diberena teh hiji penayagan sekilo.
1: Aduh, beres. Beres kan? Ya,
0: tapi orang kudu mikeun duit 7.000 ka itu.
1: Aku ingin gitu mah nyokot teh geus sesajen di Wisnu eta mah aya beureum wae mah poe ge.
0: Ayu astrajinga gareng agan.
1: Ya.
0: Ayu.
1: Aduh.
0: Utupilah.
1: Iya, sahadi. Sanang
0: kamu. Ayu reng. Aye si gareng bantun wae teh bawa ulah aya nu tinggalin. Ayu jang sararea urang menuju ka surga maniloka ucuy. Kawon tenan Suralaya Arya Bima parantos dugi kalawang selapet tangkep nanging lawang rekep ditulakan saparantos nanetek nanyak di tegaramat kapanasan ngalangkungan kampung Medangkamung desa Medangkamung. Arya Bima ngajega payunan lawang selapet tangkep.
4: Dewa Hotipati haja kage haku sing bakal dedayu haku sing bakal ku

bawang salap tangkep ditutup didobrak siapa ya. Dewa, aku simpaka tedayo bagiakan kula. Dewa, buka. Dewa,

पुनर्प्राप्ता मा पाप बाया ia wis kenal larat kesayang.

0: sadugina Arya Bimaka payuneun lawang salapetan ke lawang salapetan ke preket kaya geget dewa daya nu sasauran istuning comrek rehe margi parantos waspaos Bima bakal sumping diserengan ngancam ka para dewa ata. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngacurag surga maniluka. Wenirangan dikanipun mengkaten.
1: Dewa, kula datang Dewa. Buka lawang sela petangkep. Kula bakal minta katerangan naon sebenarnya dosa bapak kula. Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa Salamet. Teripasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangiran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan. Kula muadek mangiran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayakti. Kula dek kabebaskeun bapa kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapa kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
2: Wah diseret.
1: Digedor sia. Jempling. Bisa jadi dewa HS wayakie.
2: Mati ya bahan. Halo, kemnya tibla sudah.
1: Buka dewa. Pinatan.
0: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan. Sabulu-bulu jocong kaya jara socana buncorot lirik mekara. Lajeng lawang selapet tangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
2: Pantau-pantau bos.
1: Bujeng-bujeng kamu kak te robah-robah acan. Kiu kula kakarak inget
2: naon
1: kula buka kekuatan Bandung Banawasa hasil tina babadan alas amr. Kula buka kekuatan Bayurota. Kula buka kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga gajah seribu. Ditabrak poin Wungkal Bandung Banawasa Bayurota. Tulung
0: pinasti kersayang dumam para lawang selapet tangkep amur rasut sapisan dipun tabrak dening rekor darah.
2: Amur rasut tadi itu hancur
3: di dengar itu maan cuy
1: ini wah cempling.

0: Brahma?
1: Dewa naon ieu?
2: Ulah Betara Brahma.
1: Loh.
2: Saking kahyangan Duksina geuni?
1: Hmm,
2: Dewa

0: Batara Bayu maju, Batara Bayu.
1: Wah.
0: Kalah cicing we. Hayo maju.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sareng bapak saha, Pak?
3: Pak Kaim.
2: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
3: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
2: Mohon, bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
3: Aba di sawah eta macul sareng ngebon.
2: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
3: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
2: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
3: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
2: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Da can ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu kan ngadangu ti radio.
2: Bapak atas nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
3: Nah, ayeuna mah badan mah darah raos kitunya. Sampean teh aya burung ka parengkel ayeuna mah. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
2: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
3: Nembe sabotol.
2: Ayeuna teh bade mese
3: anu kadua.
2: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana gak kaduhan panyawat sepotos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
3: Tah aya namanya pame anu gaduh panyawat sepotos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
2: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten, nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi. Alam

0: Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
1: Pekijangan Bulakamba,
0: RT Loro RW 5,
1: Kabupaten Brebes.
0: Kabupaten Brebes.
1: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
0: Iya, tetes mata ini. Ya,
1: beli yang kedua berarti apa ya?
0: Beli yang kedua, iya betul.
1: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
0: Hampir habis.
1: Oh, hampir ya, habis.
0: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
1: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
0: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
1: Lihat orang ada dua.
0: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
1: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
0: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata tesma ini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bang, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
1: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
0: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
1: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
0: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
1: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
0: Keempat hari.
1: Empat hari udah merasakan perubahannya.
0: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
1: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
0: Ini ya betul sudah cocok.
1: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
0: Tidak mengada-ngada.
1: Asli gitu Pak ya.
0: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
1: iya.
0: Pada beli obat, obatnya kan tesma ini,
1: ya,
0: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah, udah rubah banget. Beli keduanya ini.
1: Beli kedua botol ya Pak ya?
0: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
1: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
0: Iya, amin.
1: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
0: ya,
1: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
0: Amin.
1: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
0: Amin. Ya.
1: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Peace FM

0: Ari kaula maki wai.
1: Kumaha kumaha kumaha cing. Kalah cicing wae Bayu itu kumaha?
2: Nah, teh.
0: Wa tangtos paus. Wa tingali. Bima anu ngayugakeunana teh kaula.
1: Oh, nya.
0: Panu dewa nata masa kadar syariat dasidik bapak teges nama kula. Ayeuna Bima deuk ngamuk ka sawarga. Kudu kumaha kaula tindakan? Aya istilah sagalak-galak nage macan piraku make deuk tega naroga hala anakna.
1: Nya aiku kitu mah kasep tapi tugas. Ai hukum mah lain pribadi, pribadi lain hukum.
2: Nah eta sing ngamutkeun ka dinya deh.
1: Numutkeun hukum teu inung, teu bapa, teu nini, teu aki, teu sanak, teu kadang, teu sobat-sobat acan ya. Dimana salah wajib dituntut.
2: Tuh, kitu teu hukum.
0: Emang cek hukum kitu tapi cek pribadi wa kapan Bima anak kaula?
1: Iya pribadi lamun cek Bayu deuk bisa karimunan atawa deuk bela kana urusan pribadi ieu hukum bakal murah jadina.
2: Ngawur nih.
1: Hukum bakal ngawur. Kadang-kadang ieu hukum teh bisa dijual meulikeun kana duit saeutik.
2: Da eta.
0: Leres ku kitu teh mah wa tapi tingali. Karena hukum Nabi mah muapa tipati deuk tega asup ka marju kunangan deukeus ka tipati lamun teu boga anelan bener dina jiwana. Sabab ceuk kaula mah teh salah otipati. Sajan bari ceuk hukum kitu tapi otipati salah. Sajan bari pangagung anu nyekel ka kawasan Triloka da deuk bakal jaya dina kasalahan. Saluhur-luhurna nu giruk moa teu ancur ku kajujuran. Sagagah-gagah nu murka moa tangkakeun ka teuruk saku ka beneran jeung kaadilan.
2: Loh,
0: cobi galih wa.
1: Ah, deui ku kitu tamah.
0: Sokomo kaula lamun deuk tega ngaroga hala Bima sarua jeung kaula teu nganiaya ka diri sorangan. Bohong ka diri sorangan sarua jeung dolim hartina. Kapan dewa teh kudu bisa ngalaksanakeun pancen tugas anu 5 perkara? Hiji dewa ulah deuk bohong dina waktuna ngomong, ulah wadul dina waktuna sasauran, cidra tina subaya. Kadua dewa ulah deuk jalir tina janji. Katilu dewa setia kana amanat. Kaopat dewa nyaah ka dirina pribadi. Katilu dewa nyaah ka bangsa jeung ka nagarana. Deudeuh kalemah saena. Ayeuna lamun si kaula nganiaya Bima, hukuman kudu aku tilu wa permios teu wantun wa teu sanggup.
1: Amuing. Ai, saha eta? Bima mah. Rekor darah.
0: Ya, Batara Wisnu maju, Wisnu hidup,
3: Wisnu hidup.
0: Hidup, Wisnu maju.
1: Rekor darah. Utang pati deper, pati hutang mirang deper mirang. Kaula dewa keadilan, bakamu tusakan jiwa raga nirah.

0: ulupan tangan Betara Wisnu ditewah ku panangan kenca oleh Konara.
1: Wisnu. Wisnu.
0: Nyata si Wrekodara di Jayang Rana. Wah munur.
2: Kasih munur.
1: Tenyo ye senjata sedih. Potongkan gue.

aeh-aeh para batara sakumna menta supaya mundur teratur kalayan marananeh kudu ngonci maneh di kahyangan masing-masing na sabab wakuat ningarepan urek kodara gajah na panawa. Lamun dek maksakeun diri bakal ciraka. Dewa bakal kawalah karena mun sengajeun mararasa. Numata ceuk wa munur sakabehna munur munur munur munur munur munur ulah aya nu wani ngareup.

0: kawontenan kahyangan Marjukuna yang Jagatnata parantos waspaos yen para putra kawalahan sadaya teu tiasa nyagah pulia kana kadigayana. Sapratane pun Resi Narada ngaturkeun laporan.
1: Adi,
0: pangapunten ya Kang Abi.
1: Kakang Resi Narada,
0: kula.
1: Ya, urang badan tendikah ya

ya kenal lara. Kakang Resin Rada. Aduh adikku maha baik geramanga tingali pala putra anus asadaya 4444 para kawalakan. Tetiasa mayunan merekodara atuh ku kitu teh masuk ka mo bapana ayeuna Bima anu ngamuk cacakan putrana ge keur umur 3 taun satengah geus nimbulkeun kaahengan Gatotkaca waktu kareueuh.

0: Jadi panu Dewanata teh henteu nempo yen eta teh Resi Kindama, yen eta teh putri anu dipikahayang ku Kindama. Beunang haja dicipta ku Kindama supaya bebas maksa awewe tuluy we jadi sato. Adi nulungan anak Kindama nyubadanan kana pamenta Kindama menta supaya panu Dewanata disiksa ieu teh malulu rayi teh ngabelaan jalma salah. Coba jali. Nangih hapun ten akang teraji. Moal ayat jelema anu taat ngiblat taat ka dewa. Iman takwa ka dewa iwati Resi Kindama anu gentur tapa.
1: Ulo.
0: Ih leres eta ge leres eta ge. Leres ku kitu ca mah leres. Namung sok sanaos gentur tapa. Gentur dina ngulik ilmu, gentur ibadahna, ana seglepat nu dipilampahna toja nyah jeung hukum katerangan nasar boh hukum agama. Boh hukum dari agama. Pasaliah tina ilmu anu tangtu, anggang tina sifat kamanusaan di dieu sanajan bari lekoh ibadahna, leget ibadahna di dieu bakal cilaka dirina. Cobi gali. Na wajar salasa hiji resi maksa hiji awewe anu tridoeun.
1: Nih.
0: Na wajar hiji panita ahli takwa ka otipati anu berilmu memperkosa hiji awewe anu teu sukaeun.
1: Dah.
0: Tapi ka eta awewe jadi uncal disapa ku Kindama manehna ge robah sifat jadi uncal tuluy we di udag-udag. Atuh urang kampung teh moal apaleun anu udag-udagan teh uncal we padahal eta teh resi.
1: Nya.
0: Ku panu Dewanata dipentang da sidik sato ta ieu hukumna adi janten ragi teh ngabela jelema anu salah mun kitu nyata. Lamun kitu kakang mang meunangkeun si Bima, akang sanes mang meunangkeun si Bima, tapi akang teh apal mana salah mana bener.
1: Loh.
0: Hay akang bisa warga jadi naon? Jadi kabayan? Utusan atau napi duta salira? Luhur mana akang nu diparentah jeung nu marentah? Nah nganggo naroskeun kitu atuh namina oge jami diparentah. Piraku make deuk ngaluhuran sirah eta tak-tak?
1: Naon?
0: Sahanu marentah salira, sahanu kawasa munguhing dunya salira.
1: Loh.
0: Mana nu dikawasa ku kaula? Jagat luhur sawarga, jagat tengah marsapada, jagat handap ti lapisan bumi kahiji dugi ka katujuh eta dikawasa ku salira. Eusina oge pujeng hingga manusa, jin, setan, barakasakan, siluman, silemin.
1: Loh.
0: Sanajan sato leutik sato gede minangkana sato alit utek tongo wialang taga sifat troh gogodongan di kawasa usik malik naku salira
1: tugeningan kitu tenang.
0: Jadi mungguhing kayaan anak kaulanmu ngersakeun anak leres anu matak daya di anu pangkawasana iwati kaula. Sabenerna manusia teh tuduh apungan ngaku kanu kawasa kadat kersana Allah padahal nu kawasa mah kaula geura tempo cirina leungeunna ge opat.
1: Mingan. Kayenya juga demu.
0: Moal aya nu pangkawasana iwati diri kaula sakabeh makhluk ku kaula dikersakeunana usik jeung malikna. Kekeanan adi ulah sasauran kitu eta teh pamali murtad tea namina bet ngaluluhuran anu kawasa anu ngajadikeun dewa kawasa. Ari kawasana dewa aya nu ngawasakeun usik malik aya nu malikeun dewa mah ibuan dewa mah ramaan aidat kersana Allah teu ibuan teu ramaan anu ngajadikeun ieu bumi langit. Surga neraka antah. Panuhun eta sasauran teh geura cabut deui. kedah tingali yen kawasana dewa aya nu ngawasakeun pinterna aya nu minterkeun. Akang taat sok teh kana parentahan sareat kumaha kasalira. Tapi munguh batin mah akang teu mangeran ka adi.
1: Allah.
0: Tapi akang ibat taat. Kahiyang widiwasa zat kersana Allah nu kagungan. Ulah eta sasaurang ulah kitu bet asa kalangkungan teuing adi pamali pamali pamali. Emut emut kawasaen ngawasakeun pinteran nu minterkeun.
1: Teh.
0: Aya Akang mangeran teh kasaha kajat kersana Allah nu kagungan dewa sareng nu kagungan Akang. Aya ngaran aya rupa tiap rupa teh tangtu wujudan. Tapi no mustahil aya ngaran eueuh rupa, mustahil aya ngaran eueuh nyata. Leres. Coba nanakeun Akang mangeran kajat kersana Allah. Mana buktina pangeran anjeun?
1: Duh.
0: Ya. Ih, kapan aya istilah zat laisa kamislihi syai'un? Hartina laisa eta eueuh nyata harti eueuh keur nyaruakeun. Eueuh sasamana eueuh keur contona. Yen Gusti anu kagungan pangrasa lain tempoeun ku panon dohir, panon sirah, tapi ku mata kalbu istilah ku panon hate. Cing bisa kasasar ku sajatining rasa ai ukuranana urat beuheung jeung beuheungna eta mah aya antara, tapi kersana nu kagungan daya antara deukeutna ka urang lir ibarat hideungna panon jeung bebodasna. Jadi mun kitu kumaha carana deukeutna Allahna ka urangna deukeutna teu pino lir saupamana utak curuk jeung curukna lantaran aya wujud jeung hirupna pamohalan nyebutkeun ayana kersana zat Allah lamun aya wujud jeung hirupna.
1: Iya pemot.
0: Ke Kakang.
1: Rasana.
0: Hay pernah nak nanakeun Akang ngadeukeutkeun Allah ka diri, coba geratangtukeun. Dina resan dinya mah adi daya bedana lir gula teh amis lir uyah teh asin, teu tiasa dipisahkeun di tiap uyah teh asin, tiap gula eta amis. Lamun urang nuduh ka Allah jauh eta tuluh apungan linglung ngaranna
1: Allah.
0: Sabalikna lamun deuk nuduhkeun Allah ngahiji jeung urang teh tara leumeun Allah teh pantu lamun kitu nyata. Gusti teh loba nyata. Tapi lamun tos kaaji ka manunggalanna jeung tunggalna antara hirupna makhluk jeung kersana Allah, bidinya bakal kapangih intisari na kauban ku sifat laisa anu natra.
1: Ya.
0: Iya, adi nu janten poko dalam meninggal kana syariat nu nyata Allah eta kadar sebutan nyata jenengan. Ai nyatana rengkona aksarana alif lam lam he tuluy ditasjid make jabar anu nangtu. Dibacana eta Allah eta ngan ukur jenengan, tapi anu jenengan ku kerasana Allah gerapek gerabat sadiri pribadi kitab anu langgeng anu tekena ku ruksak sapanjang urang hirup nutang.
1: Nih.
0: Iya, adi anu mawi maca ngaji ulah ngan ukur maca nawungku geus maca turu ditutupkeun gerapek gera aji diri sakunjur tilu huruf tungtung bukti andap nampa suku eta rahasia Allah anu tang.
1: Doh. Iya. Kageus sanajana
0: Akang linglung mangeran kanu eueuh wujudna. Sategesna nyata na nu kawasa bumi langit sawarga jeung neraka teh nya kaula nu ngajadikeunana nya kaula nu kawasa. Amuing amuing. Adi Akang mah ulah dicacana kaenya kanggo batin, Akang teh moadeuk mangeran ka makhluk nu ngajentu, anu kakeunaan ku gering jeung ku cager.
1: Eta mah
0: anu kakeunaan ku jaya jeung apes.
1: Moal.
0: Pedah dewa saluhureun manusia kagagahanana, tapi Akang mah mangeran ka zatna kersa anu kagungan gagah jeung anu kagungan adi. Lamun kitu Akang baha, tapi ngeunaan syariat Akang teh bakal taat kana parentahan salira.
1: Tuh.
0: Hiji Akang teh taat ibadah kersana naon? Taat. Yakin iman ka zat kersa Allah. Kadua nyonto ka utusan naman tena. Katilu Akang bakal taat ka pemerintahan sakitu, tugas Akang mamua bade ngaharubiru ka salira. Akang mah bodoh, tina soal urusan kana tataan nagaraan mah, tina urusan kadunyaan akang deuk mercantenkeun ka salira kana pinter.
1: Loh.
0: Sakitu. Tak lamun kitu atuh ulah deuk baha ka diri kula. Di mana akang baha kasebatna? Geus, ieu urusan teh kaula nu bakal nyekel. Oh mangga, mangga. Kedah kumaha akang ayeuna? Ayeuna wayahna pangnyokotkeun lanceuk kaula di Marcapada. Teu aya deui bakal jadi antina si Bima. Iwati lanceuk kaula anu keur ngumara di alam mayapada. Diluhematan bencar sapisan. Ciaaaat! Wah! Kamu rasut utek nak
1: yang
0: ramah kalau nggak mah wajar
1: aja. Yang kerjaan baru wajar jadi tiu gitu mah silatna.
0: Yang cubatan gelut, yang siapa ngasih negara dog dag yang baraya, jujur yang dulur, aiki mah puguh musuh nak nuduk ngerempakkan ka pamarentah anu deuk nganiaya ka nagara, wah dibasmi ku aing.
1: Ah bener beres Kang. Tah kitu Kang Satria tah anu kitu mah.
2: Coba Gusti dulur aing bencar huluna.
1: Aduh
2: Gusti.
0: Haling aing siap maju.
3: Jeung aing lah.
1: Ya,
3: lah. Tinyu jeung aing mah hayang nyaho. Kurang ajar.
0: Wah, siap make sarung leungeun.
1: Ya.
0: Jiga tukang tinyu.
1: Loh, tukang tinyu.
0: Sabara ronde siawani?
3: Kenapa ratus ronde?
1: Oh, ha, belakang tah mah.
3: Sok euy, tak loncengna euy.
1: Wah, sok trok ah.
3: Iya.
4: Ronde satu euy, Bari.
1: Cari bibi. Ya,
4: ini mah temu.
1: Ya. Iya. Ya. Aduh, nang.
3: Dua nol dah. Kuah ni tak, kuah ni tak kok keblok.
1: Ih, atuh bulan sabun lah,
0: bulan. Ya,
1: aduh.
0: Bontong nonyok angin sia.
1: Aduh. Bahaya.
4: Dasar ukuran nunggu lah, tidak.
1: Bahaya itu mata.
0: Utah, biji ledeh, mih teh jiga.
1: Ya. Jadi kekemusan.
0: Wei, benda pepe.
1: Ya.
4: Asongkan badi. Tiupan, teman, tiupan.
0: Rasa kena senjataku dewek Sarotama, rasa kena Gurawana. Arjuna melepasipun senjata Sarotama, cahayana kilang kumilang, lajeng dipun pentas.

Pinasti kersayang dumang para Prabu Gorawana. Kadangi Prabu Gorawansa katibanan dening pusaka Sarotama amles dening tenggorokan Nana Musrat getih dina tenggorokan.

mata vivir. Ella temerá negarle

0: te sapira haksia. Panuju sugan kudu kitu wawalak sia.
1: Puas diwayanya Kang.

0: 2 3
1: aduh
2: nyaman
1: pamun
0: sabaraha tulang daging di pasar ayeuna si kunyuk si aye ngomong teh rengse nun kabeh jalari cir patihna korban rajana ponya kitu untung di dia keneh ujang mangga atuh urang ngabujengan Gusti Bima mangkani salengkah anjeuna 20 lengkah urang
1: nya
0: boa-boa tos dugi ka lawang salapet tangkep ayeuna nun bisa jadi kakang ayu dawala somo mangga sum aya mah yeuh sum di tegar mah kapanasan resep ti baheula oge
1: naon kang
0: nya teh tatangkalan bubuahan teh rupa-rupa kalapa mah apel mah apelna ge ieu atuh da
1: naon
0: kan apel jaya
1: oh di apelnya
0: weng di pasar anir itu nu ngepros teh penayagan butuh kayaknya keringan loleh kayaknya
1: tah dikana kang
0: moal meuli ka penayagan mah
1: moal geura teh ka itu ah
0: penayagan diberena teh hiji penayagan sakilo
1: aduh beres beres kan
0: ya, tapi orang kudu mikeun duit 7.000 ka itu
1: Aing kitu mah nyokot teh geus sesajen di Wisnu eta mah aya beureum mae moal poe ge
0: Ayu Astrajinga

0: Karya Bima Ngajengga Payunin Lawang Serapet Angkep.
1: Dewa Hotipati Hajar.

bangsa lapet tangkep ditutup didobrak siapa ya. Dewan, aku Simbaka Tedayo. Bagiakan kula Dewan. Buka Dewan.

0: sadugina Arya Bimaka payuneun lawang salapetangkep. Lawang salapetangkep rekep kaya gegep. Dewa daya nu sasauran istuning comret rehe. Margi parantos waspaos Bima bakal sumping diserengan ngancam ka para dewata. Sahubungan laporan Batara Wisnu nu kaluar tina wujudna Kresna, masihan wartos nu jelas ka para dewa netelakeun Bima benu bakal ngajurag surga Maniloka. Gunirang andikanipun mengkaten.
1: Loh. Dewa, kula datang Dewa. Buka lawang sela petangkep.
2: Aduh.
1: Kula bakal minta katerangan naon sebenarnya dosa bapak kula.
2: Nih.
1: Dikaluarkan, dibebaskan bapak kula Dewa selamat. Teripasrahkan otipati tepat ini. Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya inungan jeung bapaan.
2: Tuh.
1: Kula muadek mangeran ka makhluk anu aya jentulna. Kula datang dibarengan ku kayakinan jeung pamaregan sayati.
2: Tuh.
1: Kula dek kabebaskeun bapak kula asal gelarna manusia ku kersana Allah. Paeh dikersakeun ku kersana Allah. Kula temikeun bapak kula arwahna di hukuman ku Dewa. Buka Dewa. Dewa. Buka Dewa.
2: Loh. Wah diseret.
1: Digedor sia.
2: Nah, so.
1: Jempling. Bisa jadi dewa hees wayakir.
2: Mati ya bahan. Halo, kami yang tiba sudah.
1: Buka dewa. Pin datang.
0: Arya Bima nafsu nanga guduk-guduk amarah tekawadahan. Sabulu-bulu jocong kaya jara socana bun corot lirik mekara. Lajeng lawang syala petangkep ditubruk nanging lawang te muka-muka bujeng muka te oyak-oyak asan.
1: Bujung-bujung kamu kak tu robah-robah acan. Kiu, kula kakarak inget.
2: Naon?
1: Kula boga kekuatan Bandung Banawasa. Hasil tina babadan Alas Amer. Kula boga kekuatan Bayurota.
2: Tuh.
1: Kula boga kekuatan Aji Wungkal. Watekna landing kana tanaga Gajah Seribu. Ditabrak bae Wungkal Bandung Banawasa Bayurota. Tulung.
0: Pinasti kersayang dumam para lawang salapetangkep amurasut sapisan dipun tabrak dening rekor dara.
2: Amurasut kaditu.
3: Didengar kita mah ancuy.
1: Dewa Cempling. Patamanan Marakata datang kalan benteng-benteng sudah ditabrak wae. Patamanan dileyek, datang kalan dicabutan sudah wae.

0: Saparantosna kitu kajadian name dewa pada keluar anu 4444 si kepedang tamsir gada benih terasa panah kalau nimpung
1: anu dipimpin ku Hyang Narada tim mega duta mana.

Chandra. Tempat waktu marangan. Ya, pada waktu marangan. Dewa-dewa.

0: putra Batara anu 4300 4400. Pelebah dia terpriyoga diantep di siwere kodara menta supaya ditewak totongkan langsung ke kawah Chandra di muka.
1: Hingi,
0: kepung wakul bayi mangap, tewak, tewak,
2: batu,
0: tewak, batu.

0: Bima.
1: Dewa naon ieu?
2: Ulah Betara Brahma.
1: Loh.
2: Saking kahyangan duksina geuni. Dewa Seuneu.
1: Pindahan.
3: Ya. Maju Dewa Seuneu ieu.
2: Awak maneh geus kumawani asup ka kahyangan bari jeung ngarusak lawang salapetangga.
0: Balikna.
1: Ieu. Aku sing mangke bakamulang. Aku sing bakamulang. Tapi aku harap kuwu bapakku dewek, arwah bapakku dewek, si bapak Pandu Dewanata dipasrahkan, dibebaskan selamat, dipasrahkan dek amuk dewa.
2: Celaka Betara Brahma Munur, batur teu kuat Munur.
4: Munur, Munur.
2: Betara Brahma Munur, Munur, Munur, Munur. Betara Sambo maju.
0: Ya Sambo, Sambo.
2: Saking kahyangan suwela gering-gering Dewa Sesengitan.
0: Sambo maju, Sambo, ya, Sambo.

0: Siku asup pun
1: dekanya huan siku asup kana iga burung
2: nya
1: maju laden bima
0: adio
1: pot yo iya tong pot pot pot
0: ya wis gila dugrai bade ngir gitu dewa
1: udang
0: dipiro
1: ampun ampun

0: Batarabayu, maju, Batarabayu.
1: Wah.
0: Kalah cicing, eh. Hayo maju.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
3: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
2: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
3: Pami bapak mah sareos nama tos lami gaduh panyawat anu intina bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010 janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim teh sana kunaon bili dampaknya tina obat peksambingna mohon.
2: Pak Dede 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae pak?
3: Ya alhamdulillah ayla lanaung makanya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya anu kamarge satu acara kan dua sasi saum teh nyobian ngalandongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitu nya. Mari eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya landong gitu.
2: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos pa?
3: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi kadang-kadang bapak kan dugi ka 600 500 kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal sape bisa atosna ngaleut apa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus satel can CP tos aya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ah ieu we seger kitu teh teu aya pargel kayak gitu mung panginten
2: terus sakinten
3: ya banyak sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos gitu geger gitu.
2: Bapak cara konsumsina kumaha pak?
3: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh jantan sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten dana 18 tetes.
2: Bapak uninga alfa propolis di manten pak?
3: Bapak nyetel radio tadinya bapak yang nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten ngangu alfa propolis teh.
2: Bapak bili gaduh pesen kanusanes
3: panginten ke warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
2: Padahal hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya. Iya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi. Iya. Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah,
6: oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair, merah.
7: Merah ya.
6: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
6: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kan, yang mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Tepa, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin, amin.
6: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemas.

0: dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
3: 102,4 FM Radio Peace.
4: Radio Peace.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Akang bade janji ti ayeuna di mana aya balitung serengkak calik-calik we. Katengah arum bantun ka pinu. Amit abdi. Bro. Muga niraya lumunur wiwit.

0: kasinarada kaya kilat tumampah nyanak wujudna lurah togong ka Tegal Arum. Sasumpingna ka Tegal Arum jug-jug regeng bae dicanak. Lurah togong parantos daya dagingan malah jujukutan jararadi dina sarasraram kelek sareng suku. Bicanak disanga prawata disangakeun ka Hyang Jagatnata. Dimarjukuna Adi geuning teu lami nyangakeun ieu tuang raka kakang jaman. Mangga tingali parantos raksaki ngolah tapak mah. Nyah teuing kakang teh jaman tri. Ieu teh ku hayang-hayangna geura bebas tina tugas hayang geura mulang ka kahyangan dugi ka kieu.
1: Ieu teh
0: teu pino. Adi moal tangkakeun ka teu kitu meureun nu ngagawekeun teu aya.
1: Tah.
0: Da sidi kakang togog mah name tiasa barang tuang, upama seuk deukeut ka nu dolim, deukeut ka nu murka dinya seueur kauntungan.
1: Moal. Deukeut ka nu beunghar mah.
0: Ka nu sugih mukti bari jeung eueuh-eueuh bari jeung sarakah bari jeung dolim. Ada kakang Semar mangan kadar nane atuh. Ngasuhna anu adil paramarta. Ngasuhna karatu jujur, karaja jemar ku budi anu linuhung. Mangga nyangakeun abdi. Muga-muga sukma akma anu anggang geura asup raga istirahna nyawa hartina nyawa nyanding waruga. Hirup nu hirup jeung kahirupanana nunggal gunung galang ngajari hiji acining diri nu tebih geura ngancik lalemutan nu jauh sipatna geura asup kana wujud waras tumekaning jati jati tumekaning waras waras ing waluya waras di mana? Lolo.
1: Dah. Lolo,
0: emu. Tagening, tagening, tagening.
1: Besar lolo itu mata nih. Ah,
0: geragu gah kang. Iya kau lah. Geragu gah kakang. Ayah di mana iyo?
1: Aduh, ayah di mana sih iyo?
0: Ocong sararungi koreng entok iyo.
1: Yes. Sok amungan kuas kata bonge.
0: Ieu teh aya di marjukuna di kahyangan mangga geragugah. Duh, Odi Pade Ade Agang Raye. Nyah teuing dugi karagas ciga gambang. Haturan kakang. Diterima adi ratusan tahun tutup bunga ya di mana iyo?
1: Iyo.
0: Oh, itu si adi kak nek kak putro.
1: Kak nek kak putro.
0: Ku kaulah dibantun ti. Tegal Arum kadia tugas tuang rayi yang otipati. Untuk kapino kawe akan nau sebab dibawa ke dio akan ukur ngolah tapa akan ayang gera buru-buru bebas tugas ayang gera buru-buru bete.
1: Ya.
0: Akan wos cape
1: ayang dipangseon
0: ayang gera dipangseon jadi akan teh ngarep-ngarep anunita anunita tidak raja-raja murka untuk ayah untuk zaman kepungkur zaman bola zaman Prabu Dasamuko zaman Prabu Somali zaman Prabu Digiling Wesi Prabu Nagapura Cuno Prabu Maniman Toko di niwarta kewoco kita akan dinya lupa keuntungan tapi yuna akan sengsara belangsak akan hirup jadi wo gegableng. Pri aku atin donya akang karena bentuk jika kiu
2: mundur.
0: Numatak akang gus mundur. Akang telah musi ati ngantep baik akang atau akang mual maju maju akang. Mangot. Nah, mual maju maju teh diajar nyinen akang teh. Untuk naon yuk ngagoeng-goeng akang yuk?
1: Ya, 5,000.
0: Kumaha? Untuk naon akang digoeng-goeng? Maksud nama digoeng-goeng, panginten. Dah, eta.
1: Itu bahasa Inggris nama.
0: Purwa dihaturanan linggih. Sahubungan sareng akang maksud dinangulah tapa palaimu. Laras parai mulih tikayangan, kakayangan, bebas tugas di marsapada. Tuh, sumpah nauki bentar geluduk.
1: Waduh, ya, geluduk tim dari Manggaang.
0: Tempat paranto soyogi, kasangiangan gera anggo. Kalayan akang disahkan kawin katujuh widadari. Untuk kawin, oi.
1: Ayam milik bawokol.
0: Untuk kawin, oi. Kawin-kawin dahtari, oi. Untuk nangap jipong, oi. Jipong, oi.
1: Hubungan dikulari kawin semula jipong, mah.
0: Oi, untuk nabuh tarleng.
1: Ya.
0: Untuk nyetelkan. Untuk nyetelkan radio entip.
1: Oh. Nek nyetelkan radio ati.
0: Oh, kaset na Wisnu. Wisnu recording.
1: Ya, recording.
0: Tapi kan hanya akal ancakal uma bisa warga katincaku kariuhan tingali marakata rusak ancur diruksak wiji jelma anu deuk ngancurkeun wibawa dewa anu deuk ngarusak wibawa dewa la la la la la la
1: dah
0: dah eksampel leduk
1: wey jeung sagulan
0: rusak marakata kang kurang asar.
2: Kurang asar.
0: Saayo jelema anak nu ngamuk.
2: Ngamuk
0: si Bima anu kaniaya deuk ngaruksak dewa. Bima. Bima. Urang mana yo Bima?
1: Nih.
0: Nah dewa anu digawe yo.
1: Alo-alo.
0: Para dewa tadaya anu kuat. Sadaya kawalahan. Ruksak dewa teh kan. Tuh, Dewa Biye.
1: Biye.
0: Upama itu Dewa Biye, teh.
1: Ya, Dewa Biye.
0: Anu mawi, akang diaturan ninggih teh wayahna kena didamel heula. Numutkeun tina kaca Trenggana. Teu aya dinu bakal jadi antina si Bima Iwati salira. Oh. Pangmaehankeun we. Sabab ieu teh bakal ngancurkeun kumara dewa.
1: Bari sareng babatukan mangogog mangumujeng nanti lo.
0: Akang tosion kusing saabae komo ieu sifat manusa. Kura dengeng kunyo akang ku dewa entuk sion. Ku curik entuk sion. Ku ijin entuk sion. Ku siluman selemin berkasakan genderwo entuk sion.
1: Entuk sion yang kusiluman.
0: Ku kunti anak entuk sion. Ku wilwak entuk sion. Ku tengkorak kerongkong entuk sion. Ku dewa entuk sion.
1: Segala empok malah nama.
0: Coba. Kakang tuh siun ku betara.
1: Ya.
0: Sanu jelma cuman takar di tempeleng kau ini.
1: Ya.
2: Kiwis ketinggalan ini.
0: Percaya aku gitu tem. Iya si Bima orang mana yuk? Pira aku lali deui ka Bima. Doa kang po odoi yuk. Bima piraku. Panawa. Urang nagara Amarta. Panawa nu kadua putra Pandu Dewanata kang. Panawa nu kadua. Lo lo lo lo.
1: Nah, ngahaju tanya.
0: Pantowo. Tuh, lamun eta akang entu sanggup.
1: Tadi segala entok.
0: Nah, geuning kitu ngeper. Upama Pantowo akang entu sanggup. Sieun ku Yudhistira. Koyotis jira ento.
1: Ya.
0: Cukan sekiti ento.
1: Sekiti. Jangan sampai piti.
0: Kubima meren siun ya. Kubima siun. Kusiaria bemo ento.
1: Ya, benar.
0: Kusirajuna ento, kusinakulo sodewo ento.
1: Ento lah.
0: Ngen.
1: Tata-tata-tata.
0: Ngen.
1: Ya,
0: naon ya. Uwudui makhluk manusia nudi ajen ku akang.
1: Ya.
0: Nudi argaan ku akang. Akang gila ku eta jelema kejawati nungasuhna.
1: Tata-tata.
0: Adi,
1: pengasuh, pengasuh sih nantinya.
0: Sahanu bakawan tunjuk ngarep kakak Kang Semar atau adi? Usaha teh hasil. Tuh ulah api-api itu nyao.
1: Ya,
0: wah itu nyao. Iyo ta, lumpang nau kekio tu.
1: Tapi nyari tanah kemana? Nyari tanah.
0: Lumpang nae tak jika putra ento.
1: Ya.
0: Namun ku lempang terjempe sungut nak aduh yanak, aduh yanak, aduh yanak, aduh yanak
1: ada
2: aduh anak, aduh anak
0: namun untuk tumpak mobil yuk ke kebun kelapa aduh yanak, aduh yanak, aduh yanak
1: ya
0: dekat mobil aduh yanak, kebun kelapa, kebun kelapa
1: ya
0: pocong loa ya kakang tuh sanggup iwati kakang Semar di ajen ku akang kajun tuh jadi sengiang kajun tuh jadi dewa ya. Kajun tuh kawin-kawin tetari jung tibatan akang kudu ngelawan kakang Semar akang gila bau lau ke akang ele
1: aduh mesti ele bula
0: kayo sungut akang swek yuk nah akibat naon eta duh pak kolot-kolot juga kakang Semur kolot aing juga akang kolot akang juga kakang Semur coba tokoh lamun bener kolot maneh coba turui gunung
1: ya
0: gunung mana? Gunung Gelonggong
1: ya.
0: Untung Gunung Gelonggong itu meletuk
1: aduh
0: itu meletuk dina sungut
1: bagus kene
0: eta gunung itu katurui kejadian akang sungut soek jadi
1: ya
0: ay kakang Semar upama kakang Semar yuk diturui gunung beliwak belem numata kakang Semar butung napun canut
1: ya
0: yuk merupakan siloka kakang Semar gunung tiasa katurui
1: oh gitu
0: gunung percanten adi tak gini gitu akang ulasin si Bima asup na kakahyangan yete malulu dititaku kakang Semar kakang Semar tenentang karena parentah dewa dun tuh bisa jadi kakang Semar tara usir silian auge akang nyao yete tugas timaha tunggal kang jadi lamun akang sienku kakang Semar ngkete nubaka ngahukuman teh yang maha tunggal kakang Semar
1: tuh
0: akang memua kacacana benar gitu benar
1: yo
0: piraku kaula bohong jolamu bener gitu akang tuh tanggung jawab asa siati tanggung jawab 100% tanggung jawab 100% dok
1: ya
0: 100% lain baik 100.000% kulanu bakal tanggung jawab
1: wow sepuluh tikel tanggung jawabnya gitu
0: lamun akang celaka kulanu tanggung jawab maha tunggal bakal ngahukuman kakang Semar upama gitu untuk jatuh naon
1: ya
0: usok baik akang sanggup ayahan si Bima ditempeleng wain
1: aduh
0: jadikan weh sok ngan akang minta dikawinkan kawidah dari
1: kawidah
0: tujuh akang minta dihukun dina kesenyangan kentai akang upama kakang Semar ngamuk akang masyarakun tapi cek ukuran kaula mah akang bakal ungu cate kakang togong bakal ungu dekuma
1: nya
0: pirakuda dewa matara ngomong bohong upama kitu untuk cari naon-naon tapi akang ayang tisalin untuk make baju iyo era
1: nya
0: akang gus lokot eh
1: kolot
0: gus kolot piraku mau pucukun kana kucrut nuntura cabisuna
1: nya
0: akang minta pakaian anu kasebut baju ngora pokok zaman ini nama biu zaman koboi
1: koboi yang baju koboi
0: yang di celana lapis
1: repis gitu
0: kaita lapisnya sadiakeun kang kulan baju hikmat di kamar ngebak mangga ngebak heula sabun aya sabun
1: kecaya
0: sabun sadia amin akang tuh kecaya
1: nah
0: ujuk mandi
2: parpelo
0: antuk aya antuk aya sikat untu aya emes aya emes
1: alah aya emes gitu lah
0: emes eta bungkus yo sikilo pange ta. Ugo gosor gitu. Aya mangga. Amin.
1: Balik ke pasar ini.
0: Aduh, tadi Akang mah hariwang akibatna ieu teh Kakang Togog jeung Kakang Semar bakal dogdag adi keneh nu bakal kahukuman. Ulah seur pamikiran tugeningan Kakang Togog geus robah sifat. Otipati, ieu Akang rai cukup ieu baju. Pamuing cahaya, najiga cahaya nuju nono mantah heula adi. Mangalingi Kakang urah teh jaman teh saing busana dadya satria ladang nur cahya sekaringwang nur cahya sekaringwang nate adi damar-damar iya lagi ya pinah perbatas amuing iya teh Akang teh kapino gawe Akang teh jamantri
1: loh
0: aduh pamor baheula katinggal deui
1: awis sebulan cahayana teh nomalah
0: ngening tos disalin cekap sakieu utami pisan saha anu bakal dianggo jenengan bade nganggo jenengan naon salira ieu mah kieu we sanajan 1000 kali disumput-sumput da sidik Akang teh ieu bakal migawe salah tega nganiaya asuhan Kakang Semar ieu aya dina pertanggungan jawab kaula sanajan bari kitu da gurak Akang mah tugas Akang mah tiba heula oge sapanjang Akang aya kakarak mangih kauntungan Akang lamun kudu bari ngarugikeun batur.
1: Tah.
0: Kakarak meunang kamulyaan lamun bari ngaruksak nulian. Akang mah deuk nyinyirian maneh we ngaran teh deuk make ngaran Bambang Jaya Kamurkan. Bambang Jaya Kamulkan. Bambang eta hartina satria wedalan pasantren.
1: Duh.
0: Jaya, Jaya eta unggul. Kamurkan, kamurkaan. Sugan we Akang deuk mecakan manawi dikersakeun unggul dina kamurkaan.
1: Oh. Kitu bae.
0: Mangga waktosna si Bima paehan ditampiling ku Akang moal menyat deui si Wirakudara. Tapi awas, ulah jadi tina janji di mana Akang bisa maehan si Bima geura sadiakeun widadari 40-anana jajarkeun. Dek dipilih ku Akang 7 widadari sarta sadiakeun lebih 17 sakurang-kurangna.
1: Aduh.
0: Teu kapino gawe. Oge geura tangtukeun titel kasangean ka Akang. Unyuh sumanga. Warak bandara. Alamat dicabut umur di alam nyawa.

0: jiwa kublub. Aing diberkahi mengan di marakata ternyahu kaler kidu kulon wetan.
1: Kaulah Bang Jaya Kamutan.

0: God.
1: Satria.
2: Pun apa, Bima?
1: Sahanyin. Dewa naon?
2: Kaula lain dewa.
1: Sanghyang.
2: Lain Sanghyang.
1: Batara.
2: Lain.
1: Setan.
2: Lain.
3: Loh.
1: Iblis.
2: Lain iblis.
1: Sopo.
2: Kula manusa.
1: Yew.
2: Kaula manusa bonanti tegalarun. Bisi Bima teu apa kaula jiger ya.
3: Sabila beulian mani.
2: Satria bayaran kapentes ku dewa pikeun metik pati ngalah nyawa awak maneh. Anu bakal ngancurkeun wibawa kumara dewa.
3: Allah.
1: Ajar binatang. Hamu tugas dewa.
2: Urang pina gawe.
1: Aku sing bakal jajal ka dijai nira. Pada-pada aku pikal pati, kamu dek dipun puntang dipun bantingmu.
3: Loh?
1: Dibanting dini gelang sandra kinara. Dek tusuk dini pancara.
2: Mereka narama! Urang pada cekla sabuk bilang tatu adu teluk ampar tiga.
1: Macua?
2: Tak kerlon dina,

barang nuju seret sinredan banting pinantingan sapratane pun Arjuna kairing ku prapawongan. Mamban nirang ademan ewuh pagulingan rana. Mamban nirang ademan ewuh pagulingan rana. Arjuna denira prap

0: Kakang Semar.
1: Iya, Nun.
0: Tingali Kakang Bima keur jogol jeung hiji satria.
2: Tuh.
1: Ujang, tempokeun ku si aing Ujang eta teh dewa naon, cu?
2: Nyaha.
0: Eta.
2: Cing.
0: Eta, Pak. Dewa.
1: Dewa naon?
0: Nya dewa naon?
2: Dewa naon, Caren?
0: Aduh. Tempo monyong euy. Lain lalawara dulu, cahaya nang gencerang gitu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, sarang bapak saha namina, Pak?
4: Bapak Sunar.
3: Mohon, bapak linggih palihan mana, Pak?
4: Di Kampung Sari Lamping, Ciwidey.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
4: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mungano karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leles ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
3: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
4: Upami tos janten teh leles, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
3: Kalama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana? Wae, Pak.
4: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu. Iya, tapi acan aya karaosna gitu.
3: Tah, kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolis ya, Pak?
4: Alhamdulillah atos.
3: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
4: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
4: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkan sarang merombat-merombat anu sate acana gitu.
3: Oh, jantan bapak di pasti botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu dirawas, Pak?
4: Jantan aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar
3: gitu. Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
4: 5 tetes atawa nepi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
4: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Dan dicobian ya alhamdulillah kitu.
3: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancarnya, Pak.
4: Amin, amin.
3: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone

0: nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte ayeuna alhamdulillah tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
1: ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol karaosna pastos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
0: alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerecem kitu tah titingalan teh kitu mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa
1: ibu tos kamana wae ieu berobat mata
0: nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya kitu kantos mohon
1: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
0: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namun maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas
1: ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis
0: oh pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ke usia matos 10 terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis
1: nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh
0: abdi Neni Sri Herlina
1: nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes ma aini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Pis FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
8: Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
9: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.

0: sampai geulis aktivitas teh.
1: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
0: Ayeuna teh abdi teh ku Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna konsumsi Alpha Propolis kumaha karaosna?
0: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teh nyeri pami dilebetan teh. Apukeun pami dilebetan teh nyeri mam ge ayeuna mah alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka iya ting vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pami ka mah asam muter pami eta teh pas jantung teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dana mae saboto nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
1: Bapak kumaha cara konsumsina Alpha Propolis, Pak?
0: Alpha Propolis teh dikonsumsina teh 3 kali sadinten teh pagi sampai bade istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
1: Uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
0: Abdi teh di radio.
1: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
0: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman nu karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku Alpha Propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajeng anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan seluruh nama kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang tadi insyaallah sehat deui minten
1: gitu. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nyapanya. Amin. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: si teh?
1: Randa anyar kan si teh.
0: Berapa sebelas sih teh?
1: Ame oke tilu dinten. Tuh hanet kene kan?
0: Mana sebelit teh tepan kerasiku mang? Mending unyu-unyu kerasiku mang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rupanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh tos meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta tos rada ipis ieu teh. Mentak meser deui teh kitu tah. Harus sehat weh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis? Janten 6 botol bapak atos majeng kasehat.
1: Majeng kasehat tos robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis.
1: Bapak sok ngupingkeun radio.
0: Bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak. Mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atos ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya.

0: bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8600.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanes.
0: Bapak ayeuna nuju di legena, nuju di ikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu. Biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Yeah.

FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: 102,4 FM
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Bye.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapa namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Pulinggih Pak limana, Pak?
1: Daerah Tegallega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sepertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sepertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna. Gitu.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Iya raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggal nama sehat. Alhamdulillah gitunya saya tos aya perobian gitu saya tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe sep sabaraha botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sa dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras ieu gitu mangalah ngonsumsi ieu karaos ku abi na rada lumayan ieu na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes dicobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitulah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten

0: Nying-anying genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
1: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
0: Tos nu kaopat.
1: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
0: Di botol kahiji ge tos karaos kitu, tos seger.
1: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
0: Di radio.
1: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga pak.
0: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna desa Pananyung, umumna mah sadayana, masyarwae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
1: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatos tah konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis, jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
1: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Moal gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon maseueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Mohon eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
0: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Alfa propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna kada menurun gitu lah. Taena teh teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasum ae nih.
0: Mun
1: bena alhamdulillah ana daya ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Mun oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun

0: tilu kali genep tetes setengah gelas.
1: Berarti bapak sadinten tilu kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
0: Di radio.
1: Bapak bilih ayah pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
0: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangat cobian ku alpa propolis rawasna lah iya pisan gitu ayah butosna.
1: Hatur nuhun bapak pidoa hati abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten, dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8068.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayuh Dangdutan di Dieu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mun ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mun harita ungkul terus ngelain muntah ayah wedoi karawas deh.
0: Jadi itu mah kangen ihungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya teteh. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi tah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawata naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mohon Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis.
1: Abatur-batur pengantannya pengantan tangga kami gitu ta ada 24 RW4 pengantan bade penyawat kawasa abdi gitu ta mulai cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta abdi ge alhamdulillah ayah karawas naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
0: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
0: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tesma Aini tos 3 botol.
0: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pakaraosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
0: Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, siang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
0: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Ngopi yuk.
6: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
5: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
6: Kopi apa tuh?
5: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
6: Wah, boleh juga tuh.
5: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
7: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
8: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
9: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: puhun. Karangnunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Pak, nya. Bapak punten, ngawitan Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri
1: di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat.

0: mohon,
1: emang
0: mohon.
1: Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten katilu, alhamdulillah. Terus karawas perobihanannya, bapak atas kabuktoskan hasiat alfa propolis, sanganti abi, lajengkan konsumsina, rutinkan konsumsina, oge, orang sami-sami ikhtiarnya, terus na ikhtiar, orang tawakal ke Gusti Allah, ngadoa, mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
0: Amin.
1: Gitu bapak jeng ibunya. Bapak bili ayah didugikan kanusanes, mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh penyakit sepertos abdi, mangga enggal ngagale alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun Pak Atang, ibu, terus diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan ikut cek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis.
2: Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT 1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atau sakaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mah gak, Pak?
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
2: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi. Mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar, Pak nya.
1: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf dengan Bapak siapa?
6: Saprudin.
5: Bapak Saprudin?
6: Iya.
5: Alamatnya di mana, Pak?
6: Jagapura.
5: Jagapura itu?
6: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya.
5: Ini beli yang kedua, Pak?
6: Kedua.
5: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
6: Sakit matanya merah.
5: Matanya merah.
6: Iya. Berlendir.
5: Berlendir.
6: Berair. Ya sakit lah.
5: Sakit gitu.
6: Iya.
5: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
6: Iya.
5: Ada perubahannya, Pak?
6: Ada perubahan banyak.
5: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
6: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
5: Enggak berair sekarang.
6: Iya.
5: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
6: Iya.
5: Nah, berarti alhamdulillah, Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
6: iya,
5: Pak ya.
6: Iya.
5: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
6: 67 atau 68? 67 mungkin.
5: Oh,
6: 68.
5: 68
6: iya,
5: usianya,
6: iya,
5: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak
6: iya,
5: ya.
6: Iya, iya.
5: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
6: Enggak, asli.
5: Oh, asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih iya, untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
6: amin,
5: matanya sehat total ya, Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: kopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh ti mantan?
3: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
2: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atuh gitu. Atuh sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras.
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah. Tah kuninga alfa propolis di mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti Unasco.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol. Tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan gitu.
2: Aya anu bade disaweurkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000.

0: Negara Kabupaten Ciamis.
1: Ibu tos nganggo tes ma ini tos sabaraha botol?
0: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
1: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
0: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu. Tepan abis sok karacam kerejem gitu tah titingalan teh gitu. Mudah-mudahan abis tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
1: Ibu tos kamana wae ieu berobat mata?
0: Nya berobat mata mah dokter mata kantos. Namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos. Mohon.
1: Ayana ibu bade ngageuleuh deui ka nu sabaraha botol?
0: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih. Di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
0: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia matos 10 terus 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur

0: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tes Ma'aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke

0: membuat stamina lebih kuat dan berenergi, bisa membantu yang lemah syahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi Ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi.

0: kitun mesa mingon. Alhamdulillah entos seueur perobihan nate nate. Tos ah tos seneng we mangga semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah, mah kumaha konsumsi na eta sadinten seberapa kali?
0: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, tilu kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga alfa propolis di manten mah.
0: Nya ti radio.
1: Oh, mohon.
0: Terus aya inspirasi cina sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkan ku alfa propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
0: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun ada penyakit ieu santosna minum alfa propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksianna mudah-mudahan.
0: Amin.
1: Atos konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
0: Amin.
1: Mohon tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
0: Mohon, mohon mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Hatur nuhun, Mak.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya?
4: Pandangan
5: kabur ya?
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocoknya Bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Amin. Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Mau ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin, amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Ngopi yuk.

0: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
1: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
0: Kopi apa tuh?
1: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
0: Wah, boleh juga tuh.
1: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
2: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
1: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
2: 67.
1: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
2: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
1: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
2: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
1: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
2: Hieur sareng panas paduangan.
1: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon Pak?
2: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
1: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
2: Nguping ti Radio UNASKO.
1: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
2: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
1: Eta kumaha stroke lah masih kene aja tuh Pak.
2: Atau rada hampang Pak.
1: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
2: Ayeuna teh majeng katilu penginten.
1: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
2: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
1: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun ka nu sanes, ka nu mana mungkin kageduhan panyawat sapatos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
2: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge hareueuh sae kitu.
1: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang, panyawas strukna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Pak Ucinya.
2: Amin amin amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh, kan merah. Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan

0: Tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
1: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
2: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung. Cigaru.
2: Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon.
3: Upami
2: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nungse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh?
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh, teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lama kan rupanya mah teh.
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Ya, tos lami.
2: Tapi alhamdulillah sareng sareng ada tandung alfa propolis, majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeut tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon. Ayah kesandet teh kang ngomit teh kang undang supados sehat seperti teh kita.

0: dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes MAA ini. Bapak sahana mina Pak?
3: Abdi Pak Kusman.
2: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
3: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
2: Bapak pengguna tes MAA ini teh tos ngangge sabaraha botol Pak?
3: Tes MAA ini tos 3 botol.
2: Bapak tos ngangge tes MAA ini sabotol kumaha Pak kaosna?
3: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawit mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-sawes mah intan.
2: Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
3: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang kitu siang sok aya dongeng geuning seueur dongeng atuh wayang da sok hobi kana lakon wayang kana dongeng da resep.
2: Nuhun pisan ka saskian bapak anu tos nganggo tes MAA ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Dayu. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: وصحبه وسلم.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai Tuhan. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, mungkin kita di hari kemarin sudah banyak merencanakan banyak hal, baik juga dengan hari ini sahabat MK. Tapi terkadang kenyataan justru berjalan berbeda. Ada harapan yang belum terwujud, ada rencana yang tertunda, bahkan juga ada keinginan yang harus kita lepaskan. Namun sahabat MK, tidak semua yang tidak sesuai dengan rencana kita bukan berarti tidak baik ataupun juga buruk. Bisa jadi Allah sedang mengarahkan kita sahabat MK ke jalan yang lebih baik, menjaga kita dari sesuatu yang tidak kita ketahui, ataupun juga sedang mempersiapkan waktu terbaik untuk kita sahabat MK. Maka tentu pagi hari ini senantiasa menghadirkan ikhtiar dan juga jangan sampai berhenti berharap sahabat MK. Tentunya menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Sementara Allah Subhanahu wa taala selalu memiliki rencana terbaik untuk kehidupan kita. Maka tentu di pagi hari ini sahabat MK, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dan juga berhusnuzon selalu akan setiap hal ataupun juga yang ditakdirkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang tentunya senang sekali sahabat MK, sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini dalam sajian program Manajemen Kolbu Pagi yang kembali hadir, kembali mengudara di hari Kamis tanggal 3 September 2026 ataupun juga bertepatan sahabat MK dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Semula insyaallah sahabat MK, nantinya kita akan menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru-guru kita di kebersamaan pagi hari ini, yang tentunya ada dua sesi. Di sesi pertama kita akan menyimak

ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Lalu di sesi yang kedua akan disambung oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid. Tentunya di kebersamaan pagi hari ini juga kami mengajak serta mengundang Anda sahabat MK, bagi Anda yang ingin bergabung mengirimkan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, ataupun juga nantinya menyampaikan pertanyaan. Sahabat MK silakan, serta juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbo pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja di WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi sahabat MK, 0811-224-1027. Mendidik nafsu. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung melalui frekuensi 102,7 MK FM Bandung. Bagi Anda yang berada di luar jangkauan frekuensi 102,7 MK FM Bandung juga dapat memanfaatkan aplikasi kami, yaitu aplikasi MK FM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui App Store dengan Anda ketikkan MK FM. Lalu juga Anda dapat menyimak langsung melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube yang dapat Anda cari saja MKFM Live Kajian, lalu melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, Instagram juga TikTok di @MKFM Bandung, sahabat MK. Lalu juga melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com yang dapat Anda simak juga di kebersamaan pagi hari ini. Spesial juga sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini, sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio relay MK pagi yang turut serta menyambungsiarkan program MK pagi di hari ini. Di antaranya ada di 92,3 MK FM Yogyakarta, 104,5 MK FM Dabo Singkep, 104,9 MK FM Subang, 92,1 MK FM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 IN FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo.

saya. Dan terakhir sahabat MK juga dapat menyimaknya di frekuensi 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbo pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027.

0: dapat kita manfaatkan untuk kita ambil bagian di dalamnya.
1: Moga syukurku bertambah.
0: Sahabat MK, kita ketahui bersama, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Segala dosa yang memburu setiap hari.
0: Selain itu, sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, sahabat MK bisa mengunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center Wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Baik sahabat MK, sambil kita menantikan guru kita di kebersamaan pagi hari ini terhubung, kita akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah bergabung mengirimkan atensinya. Yang pertama sudah bergabung di pagi hari ini ada Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang Masya Allah senantiasa istiqomah mengawali setiap sajian program manajemen Kolbu pagi, menyampaikan laporannya di Cijantung Ciamis terdengar sangat jernih, Alhamdulillah. Dan juga disampaikan oleh Ibu Citra, salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dimanapun berada, juga kepada kru yang sedang bertugas di pagi hari ini. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah bergabung mengawali di kebersamaan pagi hari ini. Lalu selanjutnya kita juga sapa ada Ibu Eti dari Balai Endah yang menyampaikan doa terbaiknya untuk guru-guru kita dan juga untuk para pendengar dimanapun berada serta juga kru yang bertugas. Masya Allah, terima kasih Ibu Eti dari Balai Endah. Lalu juga ada Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur yang Alhamdulillah juga di pagi hari ini sudah bergabung menyampaikan di edisi Kamis pagi hari ini di Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik bersih, Alhamdulillah. Lalu juga

melaporkan, lalu juga menyampaikan salam silaturahimnya dan doa terbaik untuk semua guru, kru, sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Dan alhamdulillah sahabat MG, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar langsung dari Perth, Australia, sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di sesi pertama ini tentunya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, yang maha menyaksikan, yang maha dekat, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang menguatkan kami, iman kami ya Allah, ilmu yang membuat kami semakin kenal kepadamu, semakin yakin kepadamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami hanya rezeki yang baik, rezeki yang menguatkan iman, rezeki yang menambah amal soleh kami. Ya Allah, terimalah semua kebaikan yang dapat kami lakukan. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Berkahi pertemuan ini ya Allah. Engkaulah yang menciptakan kami. Kami semua milikmu. Kami semua ada dalam genggamanmu. Hanya engkau yang membolak-balik setiap hati. Mustahil kami bisa taat padamu tanpa hidayah taufikmu. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal mungkarat. Ya Allah, kami mohon padamu, mudahkan bagi kami melakukan kebaikan-kebaikan, dan mudahkan bagi kami meninggalkan segala kemungkaran. Wahai Allah, engkaulah yang maha tahu berapa lama lagi umur yang tersisa dari diri-diri kami. Engkaulah yang maha tahu kapan hidup kami berakhir di dunia ini. Tolong ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini seluruhnya umur yang terpelihara. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Berikan kepada kami petunjukmu, hidayahmu, sehingga sisa umur ini ada di jalanmu. Karuniakan kepada kami ketakwaan ya Allah, jiwa yang yakin dan takut dan harap padamu, dan jadikan sisa umur ini menjadi umur yang terpelihara dari apapun yang engkau haramkan, terpelihara dari perbuatan apapun yang tiada engkau sukai, dan jadikan sisa umur ini menjadi orang yang engkau cukupkan hati kami, sehingga tidak pernah berharap kepada siapapun selain hanya padamu, tidak serakah dan tamak terhadap dunia ini. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dini. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkan hati kami ini dalam agamamu ya Allah. Jangan cabut nikmat iman ini. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khatimah. Kami berlindung kepadamu dari su'ul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum. Hadirin sekalian, rugi kalau kita tidak berdoa, karena doa itu adalah laisa syai'un akroma alallahi ta'ala. Tidak ada tiada satupun yang lebih mulia di sisi Allah minat doa selain dari doa. Jadi doa itu sesuatu ibadah yang sangat mulia di sisi Allah. Ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dalam hadis lemah, ad-du'a mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa la yaruddu qada ila du'a. Tidak ada yang bisa menolak qada, maksudnya dari satu takdir ke takdir lain, kecuali dengan doa. Artinya kita harus banyak doa supaya oleh Allah diberikan takdir terbaik. Beda ya takdir dengan orang yang berdoa dengan orang yang tidak berdoa. Karena doa itu menunjukkan keimanan seseorang,
meyakini bahwa Allah lah Tuhannya, diri adalah hambanya. Doa itu menunjukkan kita ini memerlukan Allah. Allah pemilik segalanya, penguasa segalanya. Kita tidak punya, Allah memiliki segalanya. Kita tidak berdaya, Allah yang maha kuasa. Kita tidak tahu, Allah maha tahu. Yang kita punya cuma dosa dan aib, itu pun ditutupi oleh Allah dan diberikan kesempatan bertobat. Oleh karena itulah, jangan menganggap remeh doa, karena orang yang tidak berdoa digolongkan orang yang sombong, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Sahabatku sekalian, hari ini kita akan ada kajian yang spesial, yaitu keponakan AA, sahabat AA juga, Kang Oges, sudah pulang kepada penciptanya. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenal Kang Oges cukup lama karena menikah dengan keponakan AA, yaitu Teh Dian ya. Oges ini sering berada bersama kita tiap pagi, tapi tidak ikut siaran selalu, hanya sewaktu-waktu menyapa dan bicara kepada beliau. Oges ini lahirnya seperti pada umumnya, tapi pada waktu ya remaja kena sakit GBS sehingga tubuhnya menjadi lumpuh. Nanti kita akan cerita, mendengar cerita lebih banyak. Tapi sebelumnya kita doakan beliau. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Duhai Allah yang maha mendengar, ampuni semua dosa Oges, terima semua amal kebaikannya. Curahkan kasih sayangmu ya Allah, jadikan kuburnya alam barzahnya,

0: Aduh, mana cari solusinya? Ada Teh Dian di sana?
1: Sudah ada.
0: Oh, ya. Maaf, sambil coba atasi ya. Ternyata di Australia juga bisa mati lampu. Ya, semuanya ada takdirnya. Oke, boleh Pip, kita sempurnakan, kita ngobrol. Dian, sok atau cerita dikit ya, gimana Oges teh? Ada suaranya enggak?
1: Tidak, Teh Dian boleh di-unmute.
0: Di-unmute.
2: Tapi.
0: Ya, ada Dian. Dian ini adalah anaknya paman. Dian?
3: Ya, assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oge sudah di wafatnya?
3: Ya, alhamdulillah waktu hari Selasa, doanya aja ya. Sakit, emang sih sakitnya udah 4 bulan.
0: Iya, jadi ente udah berapa lama sama Oges teh ditakdirkan jodoh oleh Allah teh?
3: Dari 2011, berarti sekitar 15 tahun ya, alhamdulillah.
0: Masya Allah. Jadi dari mulai pertama nikah kan Oge sudah berbaring begitu ya?
3: Iya, iya. Karena kan Oge itu teman SMA dulu.
0: Iya, teman SMA ya?
3: Iya.
0: Ya begitulah kalau sudah takdirnya jodoh, apa hikmah yang Dian dapatkan mendampingi Kang Oges?
3: Banyak belajar ya Dian. Kang Oges tuh orangnya sabar. Iya, pokoknya Dian banyak belajar dari Kang Oges.
0: Apa saja misalkan 3 hal yang bisa diambil hikmah dari Kang Oges selama mendampingi beliau?
3: Ya, Dian harus selalu bersyukur. Terus yang sabar.
0: Kan tidak bisa bergerak sama sekali, Oges tidak bisa kemana-mana ya?
3: Iya, betul.
0: Apa saja yang bisa dilakukan Oges di tempat tidur? Nggak bisa apa-apa ya? Nggak bisa bergerak sama sekali kondisinya?
3: Iya, jadi Dian yang kalau tidur harus dibolak-balik 2 jam sekali gitu. Terus dia dibantu juga sama Teh Neni. Kalau misalnya ngangkat kemana-mana, mau ke kursi atau ke mau pergi, itu kan sama Teh Neni gitu. Tapi kalau kan guys kegiatannya banyaknya di kasur gitu aja. Kalau mandi ya dimandiin gitu, gak bisa sama sekali aktivitas yang luas gitu. Misalnya cuman tangan juga kan yang sebelah kiri yang bisa bergerak.
0: Jadi berapa tahun Dian mendampingi itu tadi? 15 tahun ya?
3: 15 tahun.
0: Masya Allah, pahala yang biasa ini mendampingi suami yang berbaring terus di tempat tidur, tidak bisa bergerak ya, tidak bisa. Apa yang membuat Teh Dian bisa menyikapi semua ini?
3: Ya selalu bersyukur lah bisa mendampingi Kang Oges gitu, sampai akhir hayatnya.
0: Masya Allah. Ada pesan mungkin bagi yang diamanahi suami yang juga tidak berdaya, tidak bisa bergerak, mungkin ada pesan-pesan Teh Dian apa, atau kepada teman-teman Oges lain yang ikut menyimak nih
3: ya harus selalu harus semangat semangat terus jangan apa cepat putus asa kalau apa-apa gitu. Jadi harus menghadapi itu ya, jalani jalani terus jangan banyak mengeluh gitu.
0: Jangan banyak mengeluh ya, walaupun ya. Luar biasa kan beliau tidak bisa apa-apa ya. Baik, mungkin ada pesan-pesan buat teman-teman Kang Oges yang menyimak ini.
3: Ya untuk semua teman kawan-kawan terus semua santri, badan sangat berterima kasih semua pas dukungan atau apa yang ada support untuk Kang Oges selama ini gitu.
0: Ya, mohon maaf nih kalau masih pasti masih sangat sedih ya Dian ya.
3: Iya.

0: kenangan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MG, kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di pagi hari ini di sesi yang pertama bersama guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita doakan bersama sahabat MG, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan umur dan juga menjaga guru kita beserta keluarganya tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan insyaallah sahabat MG, di sesi yang kedua ini kita akan sambung kembali menyimak sajian ilmu yang akan dihadirkan oleh guru kita Profesor Dr. Kiai Haji Miftah Farid yang alhamdulillah sudah tersambung langsung melalui line telepon MKFM. Kita akan langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, silakan Pak Kiai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, kita sampaikan doa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afatu wa'akrim nuzulahu wa'wasi mudkhalahu wa naqihi kama yanqas thawbul abyadu minad danas wa ghsilhu bil ma'i wasaji wal baradi. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga Allah. Dan tadi kita mengikuti walaupun singkat tapi luar biasa pengabdian seorang istri sekian belas tahun mendampingi suami yang tidak bisa berbuat apa-apa, luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat barakah kepada ibu tadi, ya, ibu almarhumah yang diberi kesabaran, ketabahan luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan curahan rahmat barakah untuk terus bersama-sama nanti masuk di surga bersama almarhum. Para pendengar yang berbahagia, kita masih dalam suasana bulan Rabiul Awal. Ada baiknya kita terus menguatkan kembali wawasan kita, pengetahuan kita, dan sekaligus juga

lahirnya 12 Rabiul Awal, pada Masehinya 20 April 571. Ketika beliau lahir, ayah sudah tidak ada, Abdullah. Jadi sebagai anak yatim, dirawat oleh ibunya, baru beliau berusia 6 tahun, ibunya juga meninggal dunia, Siti Aminah. Kemudian beliau dirawat oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Tapi juga tidak lama, usia 8 tahun, kakeknya juga meninggal dunia, dan sejak 8 tahun itu beliau sudah hidup mandiri, ya, mencari nafkah sendiri, yang dikerjakan perbuatan yang tidak populer menurut ukuran kita, yaitu sebagai mengembalakan kambing. Semuanya ini tentu merupakan rencana Allah Subhanahu wa taala, sekaligus sebagai teladan bagi kita semua, seorang pemimpin, seorang yang soleh dijamin masuk surga, harus mengalami satu proses perjalanan hidup yang mungkin kita tidak siap untuk menghadapi perjalanan seperti itu. Tapi ini adalah sebuah pelajaran yang berharga. Sejak 12 tahun beliau sudah terlatih berdagang bersama pamannya. Baru pada waktu usia 25 tahun beliau nikah dengan Siti Khadijah. Para ahli sejarah membuat penilaian pernikahan itu adalah semacam kolaborasi antara pemilik modal dengan orang yang memiliki keterampilan dalam mengelola kekayaan begitu. Jadi bersinergi begitu, sinergi ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Baru dalam usia 40 tahun lebih sedikit, beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diangkat menjadi nabi dan rasul ketika beliau sedang berada di Gua Hira, Jabal Nur, kira-kira beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Wahyu yang pertama turun kepada beliau itu surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, setelah itu kemudian beliau menyampaikan ajaran ke masyarakat. Beliau berhadapan dengan perlawanan yang luar biasa, bukan hanya sinis tapi juga kekerasan, penghinaan. Beliau alami semuanya itu, tapi beliau menghadapinya dengan ketangguhan, kesabaran, dan satu demi satu beberapa masyarakat kemudian menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak boleh lupa, dukungan pertama itu adalah dari istri, yaitu Siti Khadijah. Dan kemudian satu demi satu masyarakat Makkah menyatakan diri menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sempat mengalami satu suasana yang disebut Hamul Hazan, tahun sedih, tahun duka cita. Ya, istri yang sangat dicintainya dan mencintainya meninggal dunia. Kemudian paman beliau juga pendamping perjuangan dalam batas-batas tertentu, pembela beliau, Abu Talib, meninggal dunia. Beberapa sahabat diteror, bahkan ada yang dibunuh. Bisnis keluarga dibaikot, dimiskinkan. Nah, inilah pengalaman yang dialami oleh beliau sehingga disebut sebagai Amul Hazan. Pada saat suasana seperti itulah, beliau mendapatkan kesempatan yang hanya diberikan kepada beliau, yaitu Isra Mi'raj, sebuah perjalanan dari masjid ke masjid, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Bani Israil ayat 1, bahwa Allah betul-betul telah mengisrakan dalam usia 53 tahun, satu tahun setelah Isra Mi'raj, beliau meninggalkan kota Makkah, kota yang dicintainya, berhijrah dari kota Makkah ke kota Madinah. Sampai di Madinah beliau membangun masjid, Masjid Quba, kemudian Masjid Nabawi, yang kemudian ditempatkan, diposisikan sebagai salah satu yang dianjurkan kepada umat Islam untuk dikunjungi, yaitu satu Masjidil Haram yang di Makkah,
peninggalan Nabi Ibrahim, yang kedua Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, dan yang ketiga adalah Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Beliau membangun rumah di dekat masjid itu sehingga secara efektif beliau terus mengawal, membina umat melalui Masjid Nabawi tersebut. Dalam usia 63 tahun setelah beliau memperoleh kesuksesan, kemenangan, dan setelah pengikut-pengikut beliau banyak di Madinah dan di daerah-daerah lain, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil beliau dalam usia 63 tahun atau menurut perhitungan Syamsiah 61 tahun. Jadi beliau hanya 61 tahun itu. Nah, ini secara singkat untuk mengingatkan kita tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sangat penting bagi kita adalah bagaimana prinsip-prinsip pokok-pokok keimanan kita kepada beliau, prinsip keimanan atau akidah kita kepada Rasulullah. Kita tidak hanya kagum dengan kebaikan beliau, tidak hanya kagum karena akhlaknya baik beliau, tidak hanya kagum dengan kesuksesan yang dialami oleh beliau, tapi ada beberapa prinsip yang harus menjadi prinsip akidah kita. Pertama, tentu saja ini yang paling pokok, kita harus yakin, iman, bahwa beliau adalah Rasul Allah. Itulah yang kemudian kita ikrarkan dalam dua kalimat syahadat yang kita baca. Pertama, kalau seorang itu masuk Islam, harus baca dua kalimat syahadat. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Muhammad Rasulullah. Kalau seorang itu azan, pakai syahadat. Kalau qomat, pakai syahadat. Kalau sholat, waktu tasahud juga pakai syahadat. Bahkan di masyarakat kita juga ada kebiasaan dalam menduduki sebuah jabatan, seorang muslim juga membaca dua kalimat syahadat itu. Ya tentu tidak salah. Yaitu memperkuat, memperkokoh tekad kita ingin patuh kepada Allah dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kita ketahui, beliau adalah salah seorang saja di antara sekian nabi rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Quran menyebutkan beliau adalah nabi dan rasul Allah yang terakhir, khatamun nabiyyin. Itu menjadi prinsip keimanan. Jadi seorang muslim tidak boleh punya kepercayaan ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Ini menarik sekali karena berdasarkan studi beberapa sarjana kandidat doktor di UIN itu melakukan penelitian, ternyata di negara kita ini banyak sekali orang yang mengaku menjadi nabi, dan menurut penelitian itu Jawa Tengah itu paling banyak orangnya yang mengaku nabi, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, dan di daerah-daerah lain sampai sekarang masih ada orang yang mengaku menjadi nabi. Ya tentu menurut keyakinan kita salah. Nabi Muhammad adalah nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Tapi beliau menyampaikan bahwa akan lahir orang-orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan tajdid, disebut mujadid. Jadi ada hadis menyebutkan 100 tahun sekali, ada yang menyebutkan secara umum bahwa setelah beliau wafat tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi rasul. Tapi karena ada orang yang pintar, yang soleh, melakukan tajdid, pembaharuan Islam. Mujadid. Tentu tidak disebutkan namanya. Baru kemudian dalam sejarah ada pendapat-pendapat bahwa tokoh ini adalah mujadid. Wallahu'alam. Karena itu sepenuhnya adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Nabi meramalkan bahwa akan lahir manusia, orang-orang soleh yang memiliki kemampuan melakukan tajdid, pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh manusia. Inni rasulun ilaikum jami'an, kepada seluruh. Kenapa ini perlu ditegaskan? Karena menurut ajaran agama kita, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah lahir sejumlah nabi-nabi yang semuanya diutus hanya untuk umat yang ada di sekitarnya. Tentu wajar karena pada waktu itu kan alat komunikasi, transportasi masih terbatas, sehingga beliau-beliau hanya diutus
kepada umat yang ada di sekitarnya, sehingga pada waktu yang sama mungkin aja terjadi ada nabi di negara ini dan ada nabi di tempat lain. Wallahu alam. Tapi Quran menyebutkan likulli ummatin rasul, setiap ada ummah, komunitas tertentu, bisa bangsa, bisa suku bangsa, itu sudah ada nabinya. Nah, tapi yang disebut oleh Al-Quran, sepakat para ulama, 25 yang eksplisit oleh Quran disebutkan nama, bahkan sejarah perjuangannya. Di luar 25, banyak ribuan orang yang diangkat oleh Allah, mendapatkan wahyu dari Allah, menjadi nabi dan rasul. Tugasnya sama, itu menyampaikan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada lagi orang yang diangkat menjadi nabi. Cuma nabi menyatakan akan ada orang yang memiliki kemampuan untuk tajdid, menjadi reform, melakukan reformasi, pembaharuan pemikiran untuk kemajuan Islam. Quran juga menyebutkan, dan ini harus menjadi pokok keimanan kita, bahwa kehidupan beliau itu, akhlak beliau itu adalah uswah hasanah, suri tuladan. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, ya kita harus mengikuti jejak langkah, terutama akhlak ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi perbuatannya, perkataannya, takrir keizinannya bisa berfungsi menjadi sumber hukum bagi kita, yaitu menjadi sumber hukum yang kedua, yaitu as-sunnah atau al-hadis. Memang sabda-sabda Nabi, kemudian catat penjelasan tentang perbuatan Nabi ini baru ditulis setelah lama Nabi meninggal dunia.

tidak sampai kepada kita. Cuma dalam sejarah pernah di zaman Nabi juga ada beberapa sahabat yang menulis, mengabadikan pesan-pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian itu pada generasi tabi'in, jadi setelah ada generasi sahabat, generasi tabi'in, baru ada generasi tabi'in lah yang berhasil menghimpun sabda-sabda Nabi, mencatat tentang perbuatan Nabi, dan sampai kepada kita, sampai kepada kita. Menurut para ahli sejarah, yang paling tua yang menulis, menghimpun sabda-sabda Nabi dan sampai kepada kita itu Imam Malik bin Anas, ulama Madinah.

Wasallam. Jadi kehidupan beliau, terutama akhlak beliau, adalah merupakan uswah hasanah suri tuladan bagi kita. Tentu ada perbuatan-perbuatan beliau yang dikatakan sebagai sesuatu yang dimana kita diberi kebebasan. Umpamanya Nabi mendapatkan, pernah bertanya kepada sahabat, kenapa ini panen kurma sekarang ini kok kurang baik, kalau dulu baik. Sahabat itu menjawab, waktu kami akan menanam kurma atau mau ngawinkan kurma itu, Anda

seperti menanam, mengawinkan kurma, bertani dan lain-lain. Nabi menyatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahulah itu. Nah, ini menjadi prinsip dalam kehidupan kita, ada hal-hal yang sifatnya duniawi di mana kita diberi kebebasan. Jadi semua perbuatan yang duniawi di luar ibadah itu boleh kecuali yang dilarang. Makan apa saja boleh kecuali

apa tentang apa yang dilakukan oleh Nabi dianggap salah. Biasanya kalau beliau khilaf, langsung keluaran itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada

0: guru atau menjumpai guru untuk belajar sesuatu. Apa-apa yang beliau lakukan, apa-apa yang beliau sampaikan itu adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma beliau kemudian kalau urusan itu urusan ibadah, aku sepenuhnya yang menentukan. Tapi kalau soal-soal di luar ibadah, soal-soal dunia, nah bagaimana dagang dan lain-lain, kata Nabi, ah terserah kamulah, sepanjang tidak dilarang. Yang dilarang ada yang baik dalam Quran maupun dalam hadis. Mau melakukan kegiatan apa yang di luar ibadah pada dasarnya bebas, kecuali yang dilarang. Yang dilarang sedikit, mau makan apa saja boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu ada yang haram jenisnya, ada haram yang usahanya. Perintah dan ajaran yang beliau sampaikan tentu wajib kita patuhi, karena apa-apa yang beliau lakukan adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang baik. Oleh karena itulah seorang muslim selain diperintahkan untuk membaca Al-Quran, juga membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akhlak pribadinya adalah merupakan uswah hasanah, suri tuladan yang baik untuk diikuti. Tadi dengan catatan ada beberapa hal yang dimana Nabi memberikan kebebasan, karena itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin berkembang seperti tadi soal menanam kurma atau menanam yang lain, itu Nabi memberikan kebebasan. Kolah lebih tahu, itu kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunya. Tapi hal-hal yang menyangkut akhlak, bagaimana hormat kepada orang tua, bagaimana membangun persaudaraan, Nabi adalah merupakan uswah hasanah, suri teladan. Dan harus diyakini, Quran menyebutkan beliau itu rahmatan lil alamin. Seluruh ajaran yang beliau sampaikan itu adalah merupakan mengandung misi kasih sayang bagi seluruh alam. Tidak ada di dalamnya hal-hal yang dapat merusak kemanusiaan, tapi rahmatan lil alamin. Dan itulah yang harus menjadi pegangan setiap muslim, bahwa kehadiran seorang muslim dimanapun harus rahmatan lil alamin, membangun kasih sayang, memberi contoh tentang mewujudkan kasih sayang di antara sesama manusia, bahkan kasih sayang kepada alam semesta. Nah inilah beberapa prinsip yang ada di dalam Al-Quranul Karim mengenai prinsip-prinsip akidah keimanan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita. Kita dapat bergabung bersama beliau di sorga karena menjadi umatnya yang soleh dan soleha.
1: Alhamdulillah, terima kasih Pak Kiai untuk ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini. Karena juga sudah di penghujung kebersamaan, Pak Kiai di akhir dapat juga disampaikan informasi ataupun juga dikuatkan Pak Kiai, silakan.
0: Ya, para pendengar yang berbahagia, kita tidak boleh bosan untuk membaca sirah Rasul. Gak pernah tamat, gak pernah apa, jangan puas dengan apa yang sudah ada. Kita harus terus menggali, karena ternyata mutiara-mutiara ajaran, mutiara-mutiara keteladanan dari perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetap berlaku dalam setiap saat. Jadi selain kita biasa membaca Al-Quran, kita juga harus biasa membaca sirah perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tercantum pada kitab-kitab hadis. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatat kita, menakdirkan kita menjadi umatnya yang setia serta mendapatkan mendapatkan pengakuan dari beliau kita sebagai umat yang dicintainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan bimbingan dan pimpinan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Islam. Alhamdulillah, jazakallah khairan Pak Kiai atas ilmu yang sudah dihadirkan di kebersamaan pagi hari ini. Dan mari kita doakan bersama sahabat MKI, guru-guru kita, mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan selalu perlindungan, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dan juga tetap istiqomah dalam menyebarkan kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelum kami kembali menyapa Anda, sahabat MK yang sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi yang dapat kita manfaatkan juga

0: optimalkan dalam ikut ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Kita ketahui bersama, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Semangatku pulih semula.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel.

0: Kembali sapa Anda sahabat MK di pagi hari ini yang sudah bergabung, ada dari Ibu Parilah di GBA 3 yang di hari Kamis pagi ini menyampaikan siaran radio MK FM terdengar jernih suaranya, alhamdulillah, dan juga menyampaikan doa terbaiknya semoga radio MK FM tetap jaya di udara dan semoga semua guru, penyiar, kru MK FM diberikan kesehatan dan semua pendengar MK FM juga diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Parilah di GBA 3 sudah juga mengirimkan atensinya. Lalu ada Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, terima kasih. Eyang Alin dari Cimareme. Ibu Eis dari Banjaran, terima kasih laporan dan juga doa terbaiknya. Kang Iman dari Tasikmalaya, terima kasih. Ibu Yanti dari Antapani yang menyampaikan ikut menyimak, alhamdulillah, terima kasih Ibu Yanti. Selanjutnya ada Ibu Nia dari Pangalengan, sahabat Cecep dari
1: 102,4 Radio Peace FM.
2: Paraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat, keluarga Anda, dan ini

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malak pegirung teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Ya tak eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalandong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: 3 poe teh tos karaos ngemplong
2: irung
3: teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucur nya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulo boge ngagobandal teh 3 nya.
3: Nya, nyana. Eungap teh apa nganga?
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng senang leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabaraha kali eta ngaleutan sadinten?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
3: Genep genep.
2: Genep genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing lohor jeung sonten bade bobok.
2: Laras laras laras mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polip nya.
3: Nya, menurut dokter mah polip can.
2: Alhamdulillah aya nama sareng senang leutan nong alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah aya nama longsong. Gitu irung teh teu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong eunama bente.
2: Bentes deuing
3: nya. Ya eunama mah.
2: Da kapodé mah kot melegpeg nya.
3: Melegpeg kamari mah batur ge teu ngartieun kawangkong teh da melegpeg teh ya.
2: Mohon mohon mohon alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Pilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya pilih anu sami.
2: Mohon.
3: Ku abiatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Rasulullah hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860.

0: amarillo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Bapak Solih.
1: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
2: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
2: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
1: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
2: Di antaranana diabetes, kolesterol.
1: Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu. Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha pakaraosna?
2: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
1: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
2: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sareatna.
1: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
2: Berobat mah ka medis sering, cuman teu aya reaksina kitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
1: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
2: Radio PIS.
1: Radio PIS unggul, Pak.
2: Mohon.
1: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
2: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
1: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan paling mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahunnya. Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di legena nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos saep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iya, panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu, kehampangan mah kirang langkung 2 tahun. Kehampangan telancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, ai kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seru nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nu jadi ihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam. Tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, badai tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadidinten teh. Enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan. Kang, cina nganggo ku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge, bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh, abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, ayah pesen tuh, kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan dia terinspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoan artinya Pak, mudah-mudahan saat.
2: Amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah Sahid teh, Bah.
1: Bapak Adim ti Bungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Duh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kakaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamitna teh tiasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon tahu kituna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos ka mana wae, Bah?
1: Wah, rumah sakit ke tos 20 kali, 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Setahun langgung.
0: Oh, tos lami nya. Mohon. Tahu kituna Abah ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpha propolis.
0: Alpha propolis ya, Bah. Tah, saat tosna konsumsi alpha propolis kumaha karaos ta, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah kitu. Nya sareng aya probihan ge robih wae lah kitu segala rupina robih. Alhamdulillah nya sehat ya mam raosin, terus mapah teu aya kana luka raosna lancar. Pokoknya tiasa aktivitas mah lancar.
0: Pada janten alhamdulillah tos sakinten ya, Bah nya. Mohon ku kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsi nanya. Mudah-mudahan abahna janten langsung sehat. Kurang sami ikhtiarkeun, Bah nya. Tur nuhun, Bah. Pidoa ti abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.